Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Oke teman Produce, setelah tadi kita di FWP Flourish Your Playlist, kita bakal ke Produce Spot teman Produce di pagi hari ini. Dan kita bakal bahas fakta unik, fakta menarik, asik. Seputar apa? Intinya seputar informasi yang tentunya teraktual, terup to date hanya di Produce FMND teman Produce. Dan nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live bersama dengan narasumber kita, edisi Obras, obrolan sepeda lingkungan hidup pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena Pro 2 FMND selalu ada untuk kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
4: Teman terbaik.

Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. And then teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Spot bakal bahas informasi seputar fakta menarik dan unik ya. Dan di pagi hari ini bakal kita bahas asal-usul warna burgundy dan maknanya teman Pro 2. Warna tidak terbatas pada merah, kuning, hijau, hitam, atau putih. Sebaliknya, warna adalah spektrum yang sangat luas dan bisa tercampur satu sama lain. Belakangan ini teman Pro 2 ada satu warna yang lagi ngetren banget, setuju, yaitu burgundy. Popularitasnya makin naik setelah iPhone 18 Pro Series menghadirkan varian warna burgundy yang terlihat elegan. Tiba-tiba iPhone 18 ya teman Pro 2, kayaknya kita cuma bisa imagination. Burgundy sendiri sebenarnya adalah warna yang cukup populer khususnya di kalangan kaum hawa. Namun tahukah kamu bagaimana asal-usul warna burgundy? Kita bakal bahas setelah yang berikut ini teman Pro 2.

tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Produa, masih di Produa Spot ya pagi hari ini, dan kita masih kasih kamu informasi seputar fakta unik dan menarik. Kenapa tiba-tiba ada tren warna burgundy nih? Asal usulnya seperti apa nih teman Produa? Nah, asal usul warna burgundy sendiri ini diambil dari daerah Prancis dengan nama sama. Pada era 1800-an, teman Produa, itu warna dengan nama burgundy dipopulerkan dalam bahasa Inggris karena adanya pengaruh kuat dari wine asal Prancis di berbagai negara berbahasa Inggris. Awalnya warna burgundy lebih erat kaitannya dengan wine, khususnya yang berasal dari Prancis. Namun pada 1920, burgundy mulai populer di bidang fashion, khususnya untuk pewarna rambut, teman Produa. Pada dekade 1990-an, demand terkait warna burgundy makin meningkat di bidang fashion. Berbagai kosmetik seperti lipstick mulai dari banyak yang menggunakan warna burgundy. And then pada era modern, warna tersebut makin populer berkat aktor Will Ferrell yang mengenakan setelan warna burgundy pada film The Anchorman, The Legend of the Ron Burgundy di tahun 2004, teman Produa. Warna tersebut juga makin terkenal setelah banyak paspor negara Eropa yang menggunakannya. Nah, tapi bukan cuma asal-usul, ternyata maknanya ada nih teman Produa. Burgundy bisa dibilang sebagai warna yang mampu memberikan kesan karismatik, mewah, kaya dan berani. And then dari ID In Times juga menjelaskan bahwa burgundy juga bisa memberikan nuansa officialdom atau kekuasaan yang kuat. Karena itu di beberapa daerah warna burgundy kerap dipakai pada benda-benda yang terkesan resmi seperti seragam sekolah dan pakaian biksu, teman Produa. Burgundy juga erat kaitannya dengan wine. Warna tersebut konon bisa meningkatkan mood atau nafsu makan sehingga wine terlihat lebih menyenangkan serta menggugah selera. Orang yang memakai pakaian warna burgundy juga akan terlihat lebih mewah dan kaya. Tergantung siapa yang memakainya, makna burgundy juga bisa berubah menjadi sesuatu yang negatif, misalnya keangkuhan, teman Produa. Dan itu tadi fakta unik dan menarik ya dari warna burgundy yang kita bahas di Produa Spot pagi hari ini. Produa Spot hadir setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya bakal membahas fakta unik dan fakta menarik yang akan diupdate di Produa FMND, teman Produa. Dan sesaat lagi kita bakal move ke obras, obrolan sepeda, teman Produa. So buat kamu semuanya, stay tune terus di RRI Produa ND, teman terbaik kamu.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Inggris builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif NRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 NRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: Yeay teman Pro 2, back again. Kita balik lagi di edisi Spada pagi hari ini. Dan teman Pro 2, saatnya kita di Obres, obrolan Spada. Di pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita teman Pro 2 melalui via Zoom ya. Karena kayaknya lagi jauh nih sama kita teman Pro 2. Dan di pagi hari ini tema obrolan Spada kita adalah lingkungan hidup teman Pro 2. Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Biar kamu tidak makin kepo, kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak, selamat pagi.
0: Oke, ini sama Kakak Ursula Martini Bete ya?
1: Bate Kak.
0: Oh Bate, oke, typo dikit ya sorry ini. Oke, typo dikit ya sorry ini. Oke, Kak Ursula, mungkin sebelum kita ngobrol seru di pagi hari ini, bisa kenalan dulu sapa teman Pro 2 di pagi hari ini.
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ursula Martini Bate. Teman-teman bisa sapa saya Ursula atau Tini. Saya perwakilan dari Sahabat Walhi NTT.
0: Oke. Ini sebelum salsa kepo yang lebih banyak nih Kak Ursula, ini kalau boleh tahu Walhi NTT ini apa nih? Mungkin teman Pro 2 yang belum tahu hari ini, biar bisa makin tahu kan, makin kenal nih sama Walhi NTT. Silahkan Kak.
1: Oke Kak, wah, Walhi NTT. Walhi NTT itu salah satu LSM yang ada di NTT. Dan dia itu fokusnya itu mengenai isu-isu lingkungan hidup Kak. Jadi teman-teman yang punya permasalahan lingkungan hidup dan ingin pendampingan, advokasi dan lain-lain, boleh ke kakak dan teman-teman di Walhi NTT. Soalnya mereka sangat membantu dan kami dari Walhi NTT sangat terbuka.
0: Oke, menurut Kak Ursula sendiri, kenapa anak muda tuh perlu mulai peduli lingkungan dari sekarang? Kenapa bukan nanti, besok, atau lusa, atau kapan begitu?
1: Kalau bicara soal kepedulian lingkungan, kalau menurut saya sendiri, itu tidak perlu kata nanti atau sekarang ya Kak, itu harus. Karena sebagai anak muda ya, kita ini salah satu kelompok yang paling terdampak. Paling terdampak soal isu-isu lingkungan, krisis lingkungan, dan lain-lain. Jadi menurut saya anak muda itu harus sekali berdampak. Dan sebagai kelompok yang kita sekarang ini menikmati hasil bukan kekayaan alam, tapi krisis alam yang dihasilkan oleh generasi-generasi sebelumnya yang pemegang kekuasaan dan pengaruh-pengaruh kebijakan sih Kak. Jadi kita harus peduli, kenapa tidak gitu.
0: Oke, berarti bukan nanti ya Kak Ursula, hari ini ya. Dan mungkin kita bisa mulai sekarang nih, karena kita juga lagi live YouTube. Kak Ursula juga bisa menyampaikan insight ya buat teman Pro 2 yang menyaksikan kita lewat live YouTube RRND di pagi hari ini. Dan Kak Ursula, bagaimana cara membuat gaya hidup ramah lingkungan menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, bukan sekedar tren di media sosial atau kita cuma repost tapi kita actionnya belum ada nih?
1: Kalau dari kami Walhi NTT sendiri, dari sahabat Walhi sendiri, menurut saya untuk ikut tren media sosial dan lain-lain itu bukan hal yang buruk. Untuk mungkin sekedar repost atau lain, itu bukan hal yang buruk. Itu merupakan tindakan kecil, awal dari tindakan kecil untuk kita memunculkan awareness, kepekaan kita terhadap isu-isu lingkungan, terhadap lingkungan sekitar. Dan kalau dari saya sendiri, bagaimananya itu mungkin meningkatkan

0: bisa jadi sebuah impact yang besar, apalagi untuk lingkungan nih teman Pradua. Dan Kak Ursula, menurut sahabat Walhi NTT, apa kebiasaan anak muda zaman sekarang yang mungkin kelihatannya sepele nih ya Kak, tapi bisa berdampak sangat besar bagi lingkungan?
1: Ini in the good way or in the bad way, Kak?
0: In a good way.
1: Okay, in the good way ya. Menurut saya ini dari Walhi NTT, kita lebih ke hal kecil itu digital activism ya Kak. Dari mana kita sekarang ini kan scrollingnya itu luar biasa, jam terbang scrollingnya kita membagikan isu-isu lingkungan mengenai kepekaan terhadap lingkungan hidup, bagaimana gaya hidup kita. Dan menurut saya dan menurut kami secara dan saya pribadi itu merupakan hal yang baik, bukan hal sepele, hal baik untuk memajukan kepekaan kita terhadap isu-isu lingkungan hidup dan juga tentang gaya-gaya hidup kita.
0: Oke, mungkin yang perlu ditekankan atau yang lebih banyak di-sharing kali ya, di-share ke media sosial, itu tentang isu-isu lingkungan hidup teman Pradua. Nah, ini ada yang menarik nih Kak Ursula, apalagi anak muda sekarang tuh tidak jauh dari yang namanya membeli pakaian thrifting, menggunakan barang bekas yang masih layak dan membawa botol minum sendiri. Dan itu bukan lagi hal yang kita bilang baru ya, sudah menjadi tren di kalangan anak muda, apalagi ini adalah lifestyle yang cukup baik begitu. Tapi apakah dengan hal-hal itu merupakan langkah yang baik untuk kita mengurangi dari dampak lingkungan ya, Kak Ursula?
1: Wah, menurut saya sebagai anak rombengan, anak loat, dan itu merupakan hal yang sangat baik ya untuk meningkatkan gimana ya, indeks ekonomi ya Kak ya. Indeks ekonomi kita beli fast fashion yang merupakan mungkin sekarang kita tahu kalau fast fashion itu tidak bagus untuk lingkungan. Tapi dengan thrifting kita membeli pakaian bekas yang layak pakai, itu merupakan tindakan nyata bahwa kita tuh sadar akan lingkungan kita, kita turut menjaga begitu. Bukan berarti kita tidak mampu atau mungkin tidak suka, tapi kita punya turut andil dan turut serta dalam menjaga lingkungan dengan memakai barang-barang bekas ya, layak pakai, dan salah satunya kita pakai tumbler setiap hari. Merupakan tren yang sangat keren sih menurut saya sih Kak, karena ya ini ekonomi, why not?
0: Setuju, karena saya juga tim thrifting. Jadi biarpun masuk di toko-toko kecil sempit-sempit itu, saya akan masuk. Oke, Kak Ursula, ini mungkin selain kita pakai tumbler hari-hari untuk mengurangi plastik, apa nih contoh kecil atau langkah kecil yang mungkin bisa anak muda lakukan untuk mengurangi sampah plastik?
1: Oke, Kak. Menurut saya kalau contoh kecil sekarang dari tumbler, kita bawa kemana-mana menggunakan tumbler, itu merupakan pengurangan penggunaan sampah plastik, di mana sekarang produksi plastik yang massal ini, di mana semua hampir semua kemasan kita produksi itu dibuat dari plastik. Nah, penggunaan tumbler salah satu itu salah satu aktivitas ya dari anak muda untuk mengurangi sampah plastik sih, dan juga membawa bekal. Itu sih Kak.
0: Berarti memang kalau bawa bekal kita tidak pesan makanan, jadi kita mengurangi plastik juga kan. Apalagi kalau kita GoFood nih, mau pesan ini, mau makan ini, hasil-hasilnya kita menimbun sampah lagi nih teman Pradua. Jadi mungkin kamu bisa bawa bekal dari rumah, atau mungkin bisa kali ya Kak Ursula beli makan tapi tempatnya bawa sendiri begitu.
1: Iya.
0: Nah, itu teman Pradua. Nah, ini untuk Kak Ursula nih, menurut sahabat Walhi NTT, mana yang lebih penting, membeli produk berlabel ramah lingkungan atau mengubah konsumsi kebiasaan kita?
1: Kalau dari kami sahabat Walhi NTT, yang paling penting itu menurut kami itu mengubah konsumsi kita ya Kak. Karena kalau kita lagi mengandalkan barang-barang yang berlabel ramah lingkungan, kita tidak tahu apakah benar-benar ramah atau ini ramahnya untuk siapa gitu.
0: I see.
1: Nah, dan juga apakah ramah lingkungan ini

0: merupakan salah satu greenwash yang ditawarkan dari para pihak-pihak elit atau kampung elit.
1: Oke.
0: Okay, itu mengubah konsumsi kita sih kak.
1: Iya. Jadi kita jangan sampai apa ya terdoktrin begitu. Apalagi soal FOMO nih ya, Kak Ursula lihat ini juga mau lihat yang intinya dia pakai yang ini nih, kita juga harus, tapi harus memperhatikan ya dalam proses kita membeli sesuatu, dan kita akhirnya akan menimbun dan menumpuk barang-barang yang akan menjadi sampah teman Pradua. Dan teman Pradua, soal perubahan pasti Walhi NTT juga banyak perubahan yang telah dilakukan, apalagi untuk Nusa Tenggara Timur dan kita semua anak muda ya. Tapi kita bakal bahas, masih kepo juga sama Kak Ursula, dan kita bakal break sebentar teman Pradua di edisi Obras pagi hari ini sebelum balik lagi di edisi obrolan kita. Stay tune terus guys.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Again, teman Pradua, kita masih di obrolan sepeda. Dan buat teman Pradua yang lagi pantau kita, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube RRIND. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital, karena kita ada streaming di sana teman Pradua. And then bisa di channel 92,2 teman Pradua. Dan di pagi hari ini kita masih bersama Kak Ursula teman Pradua, yang merupakan perwakilan dari Walhi NTT teman Pradua. Nah, ini berbicara soal perubahan Kak Ursula, mungkin apa ya, ada anak muda yang merasa suaranya tuh terlalu kecil atau belum didengar untuk membawa suatu perubahan. Tapi apa sih pesan yang Kak Ursula mau kasih untuk anak muda yang masih takut ketika mau menyampaikan sesuatu padahal itu baik adanya?
3: Kalau dari kami sendiri, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu tidak harus berpikir untuk hal-hal besar. Melalui hal-hal kecil pun, kamu bisa menyampaikan semua hal mengenai isu lingkungan, mengenai eco lifestyle, dan lain-lain. Karena dari hal kecil itu akan menjadi besar, dan kamu sudah melakukan hal kecil itu, setidaknya kamu melakukannya daripada tidak sama sekali.
2: Oke, jadi jangan takut ya buat kamu yang mungkin mau menyampaikan sesuatu, atau kamu mungkin mau bergabung nih bareng Kak Ursula, tapi kayak aduh kalau Kak Ursula nih kayaknya sudah pro deh, saya masih basic nih, masih itu. Jangan ya, Kak Ursula sudah bilang mulailah dari hal-hal kecil yang kamu bisa teman Pradua. Itu juga bisa jadi dampak atau perubahan yang cukup baik untuk kita semua. Dan bagaimana cara mengajak teman biar peduli lingkungan tapi tanpa rasa kayak aduh dia nih sok-sok peduli, sok-sok bilang buang sampah di tempatnya. Kan masih ada statement-statement yang masih seperti itu ya Kak Ursula sampai dengan hari ini. Makanya anak muda tuh kayak aduh mau ikut ini, tapi jangan nanti dibilang saya sok-sok peduli lingkungan, sok anak komunitas begitu. Tapi bagaimana nih cara mengajak biar statement-statement itu tuh akhirnya tidak bisa kita bilang langsung hilang ya, pelan-pelan mulai memudar begitu.
3: Kalau dari saya sendiri pribadi ya, kita tidak perlu langsung mengajak, bukan tidak perlu ya. Kita kadang-kadang anak zaman sekarang ya tidak perlu untuk harus kita terlalu menggurui seperti itu ya. Kita boleh lihat dari hal-hal kecil dulu, ikut. Pertama kita harus dari diri kita dulu, dari diri kita ya, bawa ke keluar. Nanti akan dengan sendirinya the society akan mengikuti kita begitu, akan melihat kalau wow ini keren, wow ini baru begitu, untuk wow ini dia menghidupkan sesuatu yang baru begitu kan. Jadi menurut saya dari diri kita dulu, apakah diri kita terus konsisten dan apa yang kita lakukan, apa yang kita akan kita bicarakan begitu. Jadi dari diri kita dan mengajak dari komunitas-komunitas kecil yang kita ikuti, dan ya membangun kebiasaan kecil itu juga memberikan dampak yang besar untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama-sama sama kami.
2: Oke. Kak Ursula, apa 3 aksi sederhana yang bisa dilakukan teman Pradua selama 7 hari untuk mulai menerapkan eco lifestyle?
3: Oke. Ini agak tricky ya. Apa ya? Menurut dari saya sih, dari kami, Walhi, sahabat Walhi, ya bangun semangat dan terus tetap konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Karena ya semuanya berawal dari konsistensi diri sendiri sih. Jadi jika kita konsisten, bah, semuanya akan terlaksanakan sih.
2: Oke, Kak Ursula, sebelum nanti kita di penghujung acara Obras pagi hari ini, kita mau main game dulu nih bareng Kak Ursula di pagi hari ini. Gamenya tuh berani mulai atau cuma wacana. Jadi ini nanti kita mau dengar seperti apa jawabannya Kak Ursula dan kenapa alasannya. Yang pertama, berani membawa tumbler sendiri saat nongkrong?
3: Berani mulai, Kak.
2: Asik, berani mulai itu teman Pradua. Selanjutnya, berani mengurangi belanja barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Apakah berani, Kak Ursula?
3: Berani mulai, Kak.
2: Berani ya, walaupun kayaknya berani. Aduh, agak sedikit berat ini teman Pradua. Nah, the next question teman Pradua, berani menegur teman yang membuang sampah sembarangan dengan cara yang baik?
3: Sangat-sangat berani untuk memulainya.
2: Oke. Tapi itu juga jadi salah satu hal yang mungkin agak sedikit berat ya bagi saya pribadi, Kak Ursula. Karena kalaupun dengan cara yang baik, tetapi teman kita pun bahkan ya yang semisal sudah dekat sama kita merasa itu sesuatu hal yang aduh apa sih begitu. Mungkin itu juga menjadi salah satu kejanggalan atau sedikit apa ya, yang kita bisa bilang fenomena yang masih sampai hari ini tuh belum bisa diterima, baik itu oleh masyarakat sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita begitu. Tapi kalau Kak Ursula ya berani mulai ya. Selanjutnya nih, berani ikut kegiatan berselingkungan meskipun tidak ada kamera.
3: Berani banget, Kak.
2: Berani banget. Walaupun tambah live update nih, kita lagi di pantai, lagi angkat sampah. Oke, yang terakhir Kak Ursula, berani memulai komunitas peduli lingkungan meskipun anggotanya baru 3 orang.
3: Berani mulai, Kak. Semuanya berani.
2: Oke. Yang terakhir kenapa nih berani, Kak Ursula? Walaupun baru 3 orang.
3: Kalau dari saya ya berani karena kuantitas tidak menentukan kualitas yang kita bawa ya, Kak. Kalau memang kuantitas ya orang-orangnya itu 3 orang berkualitas, ya pasti kita dengan akan sangat lantang mengatakan kata berani itu, Kak. Karena untuk membangun suatu komunitas ya pasti berdasarkan visi yang sama. Jadi berani aja dulu, apapun yang terjadi intinya gas.
2: Oke, thank you Kak Ursula. Ini gamenya keren dan semuanya dijawab dengan berani. Berarti kalau anak muda sampai hari ini belum berani, terlalu sih teman Pradua. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi begitu. Nah ini yang terakhir nih Kak Ursula, jika sahabat Walianet bisa menyampaikan satu pesan kepada seluruh anak muda Flores tentang masa depan bumi, apa pesan tersebut?
3: Pesan kami yaitu tetap lestarikan kearifan lokal, karena kearifan lokal sebenarnya kita sudah punya pengetahuan lokal yang sangat mumpuni untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Lestarikan kearifan lokal, jangan pernah mematikan kearifan lokal itu, karena dari situlah kita bertumbuh dan dari situlah kita lahir.
2: Oke, dari situlah kita tumbuh dan dari situlah kita lahir. Oke teman Pradua, terima kasih Kak Ursula buat insight-nya di pagi hari ini. Semoga kita juga anak muda makin sadar ya kalau bawa tumbler sendiri itu penting. Mungkin kita bisa melakukan 3 aksi tadi, intinya konsisten dan harus semangat dari kata Kak Ursula tadi teman Pradua. Dan juga pesan yang sangat-sangat penting yang terus diulang oleh Kak Ursula dari tadi adalah kalau misalnya bukan kalian siapa lagi, mulailah dari hal kecil dan jangan takut teman Pradua. Terima kasih Kak Ursula buat pagi hari ini dan terima kasih teman Pradua buat yang sudah menyaksikan kita melalui live YouTube RRI ND. Dan tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara Obras Obrolan pada pagi hari ini, dan Salsa juga mau sekalian pamit di edisi pada pagi hari ini. Di Santai Siang nanti kalian bakal ditemani bersama RJ John Sugi teman Pradua sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Informasi pertama, teman Pro 2, Indonesian Hotel General Manager Association melalui DPD NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan itu merupakan bagian dari gerakan sosial IHGMA Peduli yang menghimpun donasi sebesar 88.096.275 dari anggota IKMAS Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang daratan Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu. Rangkaian bantuan disalurkan secara bertahap sepanjang September 2026. Penggalangan ini dilakukan atas arahan Ketua Umum DPP IKMA Dr. IGD Arya Pering Arimbawa. Pelaksananya dikoordinasikan Ketua DPD IKMA NTT Alif Kunaifli. Ketua DPD IKMA NTT Alif Kunaifli mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas industri perhotelan terhadap masyarakat dan pekerja pariwisata yang terdampak bencana. Informasi menarik lainnya, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Manggarai Barat NTT berhasil membantu penyelesaian perkara perdata antara PT Anandara Griya Lestari dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui mediasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Perkara dengan nomor 14 PDTG 2006 PNLBJ tersebut bermula dari gugatan PT AGL terkait pembangunan jalan umum yang melintasi sebagian bidang tanah yang diklaim sebagai milik perusahaan. Dalam gugatannya, PT AGL menuntut ganti rugi material dan imaterial sekitar 7,1 miliar rupiah. Nilai tuntutan secara subsidiar mencapai sekitar 9,7 miliar ditambah bunga, uang paksa dan tuntutan lainnya. Dalam penanganannya, JPN melakukan telah-telah terhadap dokumen perkara, menginventarisasi alat bukti serta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan instansi terkait. Informasi terakhir, tekanan angin ban menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kestabilan dan keselamatan pengendara sepeda motor. Tekanan ban yang terlalu rendah atau tinggi bisa mempengaruhi kenyamanan pengendalian kendaraan hingga tingkat keausan ban. Setiap sepeda motor memiliki rekomendasi tekanan ban berbeda bergantung pada jenis kendaraan, ukuran ban dan beban yang dibawa. Dan secara umum, tekanan ban depan sepeda motor berada pada kisaran 28 hingga 33 PSI, sementara tekanan ban belakang umumnya sekitar 33 hingga 40 PSI. Namun angka itu bukan patokan mutlak, tekanan ideal tetap harus disesuaikan dengan model dan spesifikasi masing-masing sepeda motor. Sekian info produk.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Okey, teman Pro 2 FM Mende di Santai Siang dengan Jawa-Jawan temani kamu di Santai Siang kira jam 3 sore nanti. Dan have fun buat semuanya teman Pro 2 FM Mende ya. Dan saat ini kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Lagu-lagu yang telah disiapkan oleh MD kami, teman Pro 2, yaitu Tehija Tulus 2001 kali, Adrian Khalif, Lomba Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Rabun Jawa Bernadia, Foto Kita Blur, Sal Priyadi, Kita Lewati Berdua, Overnight, Sedikit Lebih Lama, PC Kota, ada juga Asa Kepercanda, Akbar Kalai, Strategi Milikimu, Alisha Dira, Siapa Yang Tahan, Steven Pasaribu. Untuk versi mancanya, Choosing Texas, Lea Langley, Been By Now, Morgan Wallen, Hey There I Made You Love Me, Ariana Grande, ada juga Cleveland, Taylor Swift, Dracula, Tame Impala, New Trick, Rose, Nicole Kidman, Adela, Earrings, Malcolm Todd, Draw You Out, Noah Kahan, The Dream, This Dream of You, Martin Garrix, teman Pro 2 FM ND ya. Have fun buat semuanya masih terus mendengarkan 92.2 FM, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND ya, dengan jauh-jauh teman Pro 2 di siang hari ini. Lagu-lagunya ada Tulus Teh Hijau, ada Adrian Caleb 2001 kali, Lomba Seri Melompat Lebih Tinggi, Bernadia Rabun Jauh, Sal Prede Foto Kita Blur, Overnight Kita Lewati Berdua, Pijak Kota Sedikit Lebih Lama, Akbar Calai, Asaka Bercanda, Alisa Dira Strategi Milikimu, Seven Pasaribu Siapa Yang Tahan, Ella Leoni Choosing Texas, Morgan Wallen Been By Now, Rene Grande Hip That I Made You Love Me, Taylor Swift Cleveland, Rose New Trick, Adela Nicole Kidman, Malcolm Todd Earrings, Noah Kahan, Draw You Up From The Hunger Games, Martin Garrix, This Dream Of You. Iya, teman Pro 2 FMND untuk siang hari ini ya. Oh, oke. Okay. Ada dari kakak Leni, terima kasih. Minta lagu dari Sal Priadi kakak Foto Kita Blur. Siap kakak Leni. Ada juga dari kakak Martin ya. Minta lagu dari Seven Pasaribu. Siapa yang tahan? Siap kakak Martin. Thank you sudah join di siang hari ini.

0: serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Teman Pro 2 FMND ya, masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Next ada yang bergabung nih dari Ciko, minta lagu dari Akbar Kale, Astaga Bercanda, Siap Brotherku ya Ciko, thank you. Ada juga dari Rina, halo Rina, minta lagu dari Ara Langley, Choosing Texas ya. Dia suka banget sama Ara Langley nih cuy, check it out.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich & Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND, masih rajin yang terus menemani kamu di santai siang kali ini ya. Yang mau request lagu di Pro 2 Italy, silakan. Lagu-lagunya ada dari Tulus Teh Hijau, Adrian Kalib 2001 kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Bernadia Rabun Jauh, Overnight Kita Lewati Berdua, Pici Kota Sedikit Lebih Lama, Alicia Dira Strategi Memilikimu, Morgan Wallen Been By Now, Ariana Grande Hidra Miju Love Me, Taylor Swift Cleveland, Rose New Trick, Adela Nicole Kidman, Malcolm Todd Earrings, Noah Kahan The Hunger Games Draw You Out, Martin Garrix The Dream of You ya. Silakan di 0821 4765 0422 di siang hari ini. Ada dari Alexa minta lagu dari Malcolm Todd Earrings. Terima kasih buat Alexa sudah join di siang hari ini ya. Ada juga Iksan minta lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke, bro.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai, dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FMND yang mau join-join request yang kamu suka, silakan di 0821 4765 0422. Lagu-lagunya masih ada dari Tulus Teh Hijau, Adrian Kalib 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, ya ada Overnight Kita Lewati Berdua, Pice Kota Sedikit Lebih Lama, Alisa Dira Strategi Milikimu, Morgan Wallen Been By Now, Ana Grande Hit That Made You Love Me, Taylor Swift Cleveland, Rose New Trick, Adela Nicole Kidman, Noah Kahan ya Draw You Out, ada Martin Garrix dengan This Dream of You. Silakan di 0821 4765 0422, teman Pro 2 FMND ya. Join-join terus di siang hari ini. Oke, dari Tian, minta lagu dari Pice Kota Sedikit Lebih Lama. Oke, Bro Tian, thank you so much. Ada yang menyusul lagi, Kakak Jenny. Halo, Kakak Jenny. Minta lagu dari Ariana Grande, Hit That Made You Love Me. Siap, Kakak?

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Iya, teman Pro 2 FMND, thank you so much teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Untuk siang nanti teman Pro 2 ini akan ada Bora Kreatif barengan sama Kakak Purnama. Dia adalah owner dari UMKM Bikin Kinyang teman Pro 2. Ini adalah jualannya tuh ayam geprek, nasi digate dan segala macam teman Pro 2 FMND ya. Have fun buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. Oh, oke. Ada dari Cika minta lagu dari Tulus Stay Hijau. Siap Cika ya. Ada juga Kakak Robert minta lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua. Dan ada juga request lagunya ini nih dari Kakak Bayu Degodean ya. Minta lagu 3 sekaligus nih, Tulus, Adrian, Overnight ya. Siap, terima kasih. Silakan.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Iya, teman Pro 2 FMND. Hebat terus buat semua yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ini ada sebuah pantun teman Pro 2 FMND ya, dari pendengar kita. Pergi ke pasar membeli pita, pulangnya lewat jalan berliku. Meski rindu mendera kata, Femi selalu ada di dalam hatiku. Jadi ini buat kakak Femi cuy ya, dari Bayu di Godean. Terima kasih buat kakak Bayu di Godean ya, semangat buat kakak Bayu di siang hari ini ya. Dan ada dari yang request siang hari ini dari Viano ya, minta lagu dari Alicia Dire, Strategi Milikimu. Check it out.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Iya, teman Pro 2 FM ini ya. Masih di Pro 2 Hitli. Silakan di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join di Pro 2 Hitli siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari Adrian Kalib 2001 kali, Overnight kita lewati berdua, Rose and New Trick, Nawakaha The Hunger Games. Oh, tadi ada yang request ya, Adrian Kalib sama Overnight ya. Sorry, lupa nih kakak. Tadi kakak yang di Jogja.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Jaga di acaranya Pro 2 Hitlist sama Pro 2 ya. Dan John masih terus menemani kamu di siang ini dari jam 3 sore nanti. Jangan lupa pantau Muda Kreatif barengan sama Kakak Purnama, the owner dari Bikin Kenyang, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, selamat siang teman Pro 2 FMND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ada John yang masih terus setia temani kamu ya di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita saatnya di Muda Kreatif, teman Pro 2 FMND, tempatnya para UMKM lokal ya, akan dibahas di acara Pro 2 FMND untuk siang hari ini. Dan seperti yang mungkin kamu sudah di flyer-flyer yang beredar ya, bahwa kita bersama dengan Kakak Purnama. Ini adalah owner dari Bikin Kinyang, teman Pro 2 FMD untuk siang hari ini. Sobat kamu yang kepo bersama Kakak Purnama, sudah ada di studio Pro 2 FMD, ada Kakak Purnama di siang hari ini. Halo Kakak Purnama.
1: Halo.
0: Apa kabar Kakak Purnama siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya. Semangat sih, walaupun panas terik di kota ini. Ini memang, aduh, panasnya luar biasa teman Pro 2 FMD. Tapi Kakak Purnama ini masih tetap semangat ya buat ngobrol fun sama kita di siang hari ini. Dan Kakak Purnama ini, teman Pro 2 ini adalah owner dari Bikin Kinyang ya. Jadi mungkin Kak ini langsung aja Kakak mungkin bisa perkenalkan teman Pro 2, silakan Kak.
1: Ya, halo teman-teman Pro 2 FMD. Perkenalkan, nama saya Purnama Gesiraja, biasa disapa Purnama. Untuk bisnis yang saya jalankan sekarang yaitu Bikin Kinyang, itu bergerak di usaha kuliner. Khususnya kalau bilang pangan lokal sih bukan, tapi ini lebih ke ala rumahan seperti
0: ala
1: itu.
0: Ala rumahan, teman Pro 2 FMD. Jadi ya akan memanjakan lidah-lidah kalian ya yang suka dengan kuliner-kuliner rumahan, teman Pro 2 FMD. Nah, Kakak Purnama, Bikin Kinyang, usaha yang memang fokus pada makanan-makanan Kakak. Ini kok ini Bikin Kinyang ini bisa muncul kata Bikin Kinyang itu dari mana Kakak kepikiran bisa bikin namanya itu Bikin Kinyang nih Kakak?
1: Iya, kalau untuk namanya sebenarnya tidak ada tidak ada inspirasi yang terlalu dramatis begitu, bukan? Yes. Tapi sebenarnya ini berdasarkan review-review customer. Jadi awal-awal mula yang kita jualan itu belum ada nama brandnya. Setelah itu, setelah berjualan, seiringnya berjalannya waktu, kemudian kita dapat review-review dari customer, itu selalu dapat komentar positif, di mana sesuai porsinya itu selalu Bikin Kinyang lah gitu. Dari situ muncullah nama Bikin Kinyang seperti itu.
0: Karena memang enak kita memproduksi FMD ya makanannya. Dan ini Bikin Kinyang dari kapan nih Kakak adanya?
1: Awal usahanya dari tahun 2024.
0: Sudah mau 2 tahunan ya?
1: Iya, 2 tahunan.
0: 2 tahunan ya. Oke. Dan Bikin Kinyang ini nih, dia jualannya apa aja Kak di dalam usaha Kakak ini?
1: Kalau jualannya kita tidak rutin berjualan, tidak setiap hari begitu adanya. Ya. Awal-awal buat itu masih dengan menu yang rice ball, tapi isiannya sama, tetap ayam. Hanya memang olahannya berbeda. Awal-awal jualan itu masih dengan saus asam manis, kemudian kita kembangkan makin ke sini kayaknya lebih simpel kalau ayam goreng. Kayak gitu. Dan lebih fresh menurut kami sih.
0: Oke, lebih simpel ayam. Jadi ini cuma just ayam goreng saja atau ada menu lain di?
1: Ada menu lainnya. Kan? Ada nasi telur, 3T, nasi komplit dengan nasi ayam komplit. Goreng.
0: Iya. Nasi komplit dengan ayam goreng. Jadi berbagai menu disediakan sama Bikin Kinyang, teman Pro 2 FMD. Jadi silakan kamu memilih ya. Dan sama kayak topik siang hari ini teman Pro 2 ya, Bikin Kinyang ketika makanan sederhana punya cerita luar biasa. Nah, cerita luar biasa apa nih yang paling berkesan selama menjalankan usaha ini Kakak Purnama?
1: Kalau yang berkesan dari pelanggan kan, kalau dari pelanggan sih alhamdulillah semuanya tidak ada yang berkesan sih iya, tapi tidak ada yang terlalu masuk ke apa ya, ke yang sangat-sangat drama-drama gitu, belum ada. jadi kalau jadi tapi adanya tuh malah dari ownernya sendiri. Jadi sebenarnya ini usaha berdua sama suami, dibantu sama suami. Nah ini berawal dari ya namanya juga ini ekonomi kan ya, seperti keadaan sekarang. Jadi kita berusaha untuk berjualan makanan. Nah kejadian yang paling dramatis tuh seingat saya awal-awal usaha itu pernah dalam satu hari tidak terjual satupun begitu. Tidak terjual satupun, terus berjalan besoknya seperti itu juga, paling mentok di 1 apa 2 orderan. Jadi kita memutuskan untuk berhenti. Kita berhenti semingguan kemudian, itu tiba-tiba alhamdulillah ada orderan besar. Itu sampai dengan 60 orderan, ditambah lagi dengan ada yang order juga itu dari salah satu instansi yang untuk makanan karyawannya. Jadi itu dalam satu hari bisa dengan 100-an gitu. Okay. Itu yang paling berkesan sih.
0: Jadi
1: sampai
0: saat ini. Kayak berkatnya itu selalu ada gitu teman Pro 2 FMND ya. Dan memang itu

0: gimana ya, menurut saya kalau bilang usaha dengan menu yang seperti itu, itu menjanjikan, karena menurut saya sih kalau misalnya kita FOMO ikut makanan, kita buat makanan seperti yang lagi booming-booming sekarang, mungkin hanya bertahan di saat waktu itu saja, saat itu saja. Jadi kita punya inisiatif untuk buat makanan yang benar-benar ala rumahan. Mungkin banyak yang merindukan makanan rumahan, kayak gitu, anak kos kayak apa kayak, atau mungkin bagi seorang ibu yang mungkin tidak sempat masak untuk anak-anaknya, jadi bisalah order di kami.
1: Bisa order di Kakak Purnama, teman Pro 2 FM ini dibikin kenyang. Nah, ini kalau misalnya persiapan masaknya tuh Kakak, itu biasanya ayamnya itu dimarinase dulu atau gimana, dan itu tuh kirim, misalnya kayak ada pelanggan yang pesan nih, itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Kakak bisa menyiapkan sampai itu jadi gitu loh Kakak, dan pernah dapat berapa banyak orderan, dan itu biasanya sejauh mana pengantarannya gitu.
0: Kalau misalnya olahannya kita marinasi dulu, sudah dalam keadaan marinasi, jadi siap diolah saja, siap digoreng. Itu paling mentok waktunya 15 menitan. Itu selain antar. Kalau antar tergantung jaraknya. Dan selama berjualan yang paling jauh itu di Tanjung, di Kelurahan Tanjung.
1: Oh, di bawah teman-teman ya. Pernah antar di Nangaba begitu Kakak?
0: Oh, belum dapat orderan ya? Dan semoga saja dapat.
1: Oke, jadi intinya kalau misalnya teman-teman mau pesan mah pasti bisa kok sama Kakak Purnama, teman Purnama. Kalau memang bisa diantar, kalau misalnya antar ke Maumere, wah kebangetan teman Purnama. Masa Kakak Purnama harus ke Maumere gitu antar makanannya ya. Nah, menurut Kakak nih, sebenarnya apa faktor paling penting dalam membuat sebuah makanan itu tuh enak, nyaman, hingga akhirnya menjadi daya tarik bagi pelanggan nih Kakak, silakan.
0: Sebenarnya setiap kali jualan makanan kan, ya ini basic ya sebenarnya, kita harus milih bahan-bahan yang berkualitas tentunya, seperti itu. Terus olahannya juga langsung, kalau menurut saya dan yang saya jalankan sekarang, kalau misalnya tidak habis di hari itu, kita tidak menggunakan bahan yang, maksudnya yang sudah tersedia hari itu tidak digunakan lagi untuk besoknya, seperti itu. Ini juga supaya tetap berkualitas makanan kita.
1: Oke, dan ini kan juga menjaga kepercayaan pelanggan.
0: Iya, menjaga kepercayaan
1: mungkin,
0: pelanggan.
1: Apalagi mungkin ada pelanggan yang senantiasa tuh pesan di Kakak Purnama gitu ya. Dan kaget-kaget dia menemukan sesuatu yang mungkin beda nih di hari itu gitu. Pernah tidak ada temukan pelanggan kayak gitu tuh Kakak?
0: Alhamdulillah sampai saat ini belum.
1: Oke, dan ada tidak mungkin pelanggan yang dia sudah sering pesan di Kakak Purnama, tiba-tiba Kakak Purnama tidak masak hari itu. Wah, dia bilang, aduh kok kenapa tidak ada dimasak gitu. Ada tidak yang gitu-gitu?
0: Ya sering sih, kayak gitu. Soalnya kita punya pelanggan yang sudah berlangganan mau hampir sebulan, ada juga yang sudah lebih dari itu juga ada.
1: I see, ya. Jadi orang kalau misalnya dia sudah in love, dia sudah suka dengan makanan-makanan dia suka, pasti dia akan pesan terus teman Pro 2, itu logikanya kayak gitu ya. Dan puji Tuhan juga mengalir terus nih makanan-makanan ataupun orderan-orderan yang masuk ke Bikin Kenyang UMKM-nya teman Pro 2 FMND. Nah, dalam menjalankan UMKM kuliner ini nih Kakak, harga bahan baku kan kadang sering berubah nih Kakak Purnama ya. Nah, bagaimana Kakak Purnama tuh menyiasati kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas makanannya?
0: Iya, kalau sebenarnya, kalau untuk siasati sih, saya rasa agak ini ya, agak berat kayak gitu, agak berat karena kita tetap menjaga kepercayaan pelanggan pertama, kemudian menjaga kualitas makanan yang kita jual. Nah, jadi ya tidak apa-apalah kalau misalnya masuk kemasukannya sedikit, tapi kepercayaannya berlanjut terus. Yang lebih mengutamakan yang begitu.
1: Betul ya, kualitas rasanya makanan produk FMND. Dan menurut Kakak Purnama, seberapa penting kreativitas dan inovasi dalam membuat Bikin Kenyang itu tetap menarik di tengah banyaknya usaha kuliner yang bermunculan pada saat ini di Kota Indi?
0: Seberapa pentingnya? Ya penting banget sebenarnya. Jadi kita punya cara supaya tetap seperti itu, ya kita menjaga konsisten rasanya agar tidak berubah-ubah juga, kemudian untuk kualitas makanannya juga terus dijaga, ya sama itu sih, itu dulu sepertinya baru itu.
1: Adakah mungkin Kakak temukan tantangan-tantangan sejauh ini dari awal Kakak Purnama bikin usaha Bikin Kenyang sampai detik ini, ada tidak mungkin Kakak temukan tantangan?
0: Kalau tantangannya kebanyakan orderan fiktif. Jadi habis order tiba-tiba nomornya sudah tidak aktif.
1: Ini kan sudah masuk ceritanya.
0: Iya, sudah masak, sudah disiapkan. Hanya tunggu alamatnya saja mau diantarkan, tidak dikirim-kirim.
1: Aduh.
0: Begitu.

0: paling ini, seperti itu saja.
1: Iya, itu tuh Rizika agak kecewa juga. Maksudnya kakak juga pasti capek gitu ya. Udah niat masak, mau niat antar, malah di prank kayak gini teman Bro FM ini. Pasti mungkin ada juga ini pengalaman-pengalaman dari teman-teman UMKM lain juga yang pernah seperti kakak Purnama gitu ya, orderan fiktif. Yang aduh saya tidak mengerti, ada orang yang begitu ya teman Bro FM ini, yang ini orang tuh cari uang ya, cari kerja di sini, tapi kok malah di main-mainin gitu lah. Aduh, sayang ya. Jangan sampai teman Bro FM ini ya, karena seperti kakak Purnama dan teman-teman yang lainnya pun pasti juga tidak gampang membangun usaha seperti ini teman Pro 2 FM ND ya. Ada tidak mungkin kakak menu-menu ataupun usaha-usaha mungkin yang menjadi impian kakak tapi belum tercapai gitu, dibikin kenyang ini?
0: Dibikin kenyang, menu yang belum tercapai, kita mau adakan seafood sebenarnya. Ya, adakan seafood. Tapi masih kendala di tempat usaha. Jadi ini kan kita jalankan masih di rumah. Rumahan, kemudian ya. Pakai sistem antar gitu. Jadi kalau untuk menu yang seperti seafood, seharusnya kan makan saat panas-panas nih. Betul, ceritanya. Ya. Jadi kita masih kendala di tempat, jadi belum tercapai.
1: Ada tidak yang mungkin pesannya itu sampai malam-malam gitu kakak?
0: Pesan pernah.
1: Sampai jam berapa tuh kak biasanya orang pesan itu?
0: Paling lama sampai jam 10.
1: 10 malam pun
0: masih ada.
1: Ada yang pernah pesan jam 10 malam?
0: Ada yang pernah pesan.
1: Itu berarti orang ini kayaknya dia ngidam deh kayaknya tuh kak gini deh. Ngidam kali orang itu jam 10 malam pun masih pesan ayam teman Bro di WPM ini ya. Dan itu di rezeki orang tidak yang tahu ya kakak Purnama ya. Iya. Jadi ada aja tuh orang yang pesan-pesan. Tapi kakak Purnama pasti kalau misalnya siap, pasti akan selalu siap buat mengantarkan pesanan kalian teman Pro di WPM ini. Dan FYI ya, kakak Purnama juga punya bisnis baju-baju gitu ya kakak ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Baju-baju kebaya dan sebagainya ya. Berarti ini kakak punya tempatnya juga ini, baju-baju kebayanya?
0: Kalau untuk tempat baju kebaya memang langsung di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang sewa, bisa fitting langsung di rumah.
1: Ini bajunya cuma cewek only atau ada cowok juga?
0: Ada cowoknya.
1: Okay.
0: Jadi kita menyediakan baju cowok-cewek. Kita prioritasnya ke anak-anak yang paduan suara, OMK, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Yang seragaman.
1: Ini rental gitu kakak ya?
0: Iya, rental.
1: Ada yang dijual gitu kakak di sana kakak?
0: Belum ada.
1: Oke, jadi sistemnya rental saja teman produk. Itu kalau minjem gitu pakai KTP gitu tuh gimana kak?
0: Iya, pakai KTP. Hanya di foto saja sih, tidak yang seresmi mungkin, tidak.
1: Asyik, maksudnya itu sebagai ini ya, sebagai kepercayaan kita lah gitu ya, harus dijaga gitu. Jadi ini kalau butik itu tuh kakak juga sudah lama bikin butik ini?
0: Butiknya duluan, baru bikin kinyang.
1: Butik duluan, baru UMKM bikin kinyang ya. Jadi Inka Kepurnanya memang merangkap di segala usaha dan memang ini puji Tuhan lancar juga sampai detik ini teman Pro 2 FM ND ya. Jadi ya kalau misalnya kakak Purnamanya semangat, kenapa kamu tidak teman Pro 2 FM ND ya. Dan mungkin bisa mengikuti langkah-langkahnya kakak Purnama, jadi konsisten itu tuh selalu ada ya, apapun jatuh bangun pasti selalu ada teman Pro 2 FM ND. Tapi kakak Purnama dan suami tetap ya konsisten, karena akan ada hal-hal yang indah dari kerja keras mereka selama ini teman Pro 2 FM ND. Dan kakak Purnama juga kayaknya ada just tip juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin teman-teman mau join ke just tip boleh.
1: Yes, teman Pro 2 FM ND. Jadi kakak Purnama jadi juga punya just tip. Jadi keren kakak Purnama ini ya. Ada 3 usaha yang kakak Purnama ini jalan sekaligus ya, dan puji Tuhan juga lancar semuanya teman Pro 2 FM ND ya. Dan ini juga pasti ini gimana nih cara kakak Purnama bisa membagi waktu ya? Pas kemudian kakak juga ada kegiatan lain ya, harus ngurus kuliner, harus ngurus butik, harus ngurus jasa. Ini gimana nih kakak membagi waktu biar tidak capek juga nih kakak, silakan.
0: Iya, kita memang menyediakan usaha yang selalu open. Jadi kan untuk yang bisnis bikin kinyang ini tergantung waktu suami saya. Kebetulan kurirnya itu suami saya sendiri. Jadi kita tidak pakai orang lain, pakai jasa orang lain. Jadi kalau kita harus menyediakan ya bisnis yang lain juga untuk antisipasi yang apa namanya, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi kayak gitu. Jadi kalau untuk bagi waktu, alhamdulillah sampai saat ini bisa terbagi dengan menyeluruh, semuanya bisa diatasi. Kalau misalnya ada yang mau datang fitting baju, itu kita mengutamakan yang fitting baju dulu. Kalau orderan bikin kinyang ini kita selalu open PO kalau misalnya besok ada janjian dengan yang mau fitting baju. Kalau misalnya tidak ada janjian, berarti kita langsung menyediakan seperti biasanya.
1: Ini fitting bajunya bisa malam juga kakak?
0: Iya, fitting bajunya bisa malam.
1: I see ya. Kalau just tip itu kakak dari kapan tuh adanya just tip?
0: Kalau just tip baru 4 bulanan.
1: 4 bulanan, itu sistemnya sama kayak Surabaya Ende gitu ya?
0: Iya.
1: Dan biasanya tuh kalau just tip namanya kakak, just tipnya namanya ini?
0: Just tip Ibnu Qoyim.
1: Just tip Ibnu Qoyim ya?
0: Iya.
1: Dia murah loh teman-teman, berduanya 7.000 per kilogramnya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi super duper murah ya. Silakan dicoba Justipnya Kakak Purnama ya, Ibnu Qayyim ya, IQ Justip, bisa langsung ya kamu chat Kakak Purnamanya ataupun cari di Facebook juga pasti ada ya, Justip Ibnu Qayyim, untuk kamu-kamu yang mau kirimkan barang dengan harga yang murah ala Justip teman Prodo FM ini ya. Ini biasanya kalau di Ibnu Qayyim Justip ini nih Kakak itu atau di IQ Justip ini, itu biasanya untuk kapal itu masuk ini itu biasanya berapa minggu nih Kakak Aska?
0: Untuk kapal yang digunakan di IQ Justip itu 2 kapal. Iya.
1: Dan itu bisa masuk di dalam seminggu itu bisa masuk berapa kali itu?
0: 2 kali. Tapi alhamdulillah sekarang kan untuk kapal, aduh kita sampai ngalirnya ke jadwal kapal nih. Jadi untuk kapal itu biasanya datangnya berdekatan. Kapal Dharma dengan Niki ya. Itu datangnya berdekatan. Jadi keuntungan untuk masuk di IQ Justip tuh hitungnya sekalian, tidak per kapal lagi. Kalau misalnya masuknya selisih 1 hari saja.
1: Oke, waduh kan saya juga jadi pengen coba hemat nih ya. Jadi ini kalau misalnya setelah tiba itu apakah disortir dulu, apakah itu bisa langsung diambil hari itu yang juga atau harus ditunggu lagi hari berikutnya?
0: Biasanya tunggu waktu, butuh waktu untuk sortir, setelah sortir baru dikabarin.
1: Itu butuh berapa lama tuh Kak untuk sortir semua barang-barang?
0: Seharian begitu.
1: I see.
0: Tapi kadang cepat juga.
1: Oke. Dan apakah buka juga untuk jasa pengantaran ke rumah pelanggan begitu atau gimana?
0: Kalau untuk rumah pelanggan ya kalau misalnya kita ada keluar dulu, kalau pelanggannya mau bersabar. Tapi kadang namanya paket kan orang kan pesan karena butuh.
1: Betul,
0: jadi ya, biasanya diambil sendiri.
1: Langsung ke TKP
0: iya,
1: Prodo FM ini. Jadi bisa dicoba murah aja Rp7.000 per kilogramnya. Ya silakan dicoba ya dengan format-format yang mungkin sudah biasa teman-teman lihat ya. Untuk cara bagaimana cara pesan di e-commerce teman Prodo FM ini ya. Jadi pokoknya itu dia pengalaman menarik dari Kakak Purnama. 3 usaha sekaligus bisa dijalankan oleh perempuan hebat ini teman Prodo FM ini. So begitupun kamu di luar sana pasti bisa seperti Kakak Purnama. Di tengah kesibukannya kalau kamu konsisten, punya niat ya, usaha dan modal yang kamu pikir juga cukup untuk saya bangun usaha ini, kenapa tidak dijalankan? Karena semua itu mulainya dari nol kok teman Prodo FM. Kakak Purnama juga mulai dari nol, tidak serta-merta harus langsung jadi usahanya, itu tidak mungkin teman Prodo FM ini. Dimulai semuanya dari nol, dari baby step teman Prodo FM ini sampai detik ini masih bisa eksis ya. So terima kasih banyak. Mungkin terakhir nih Kakak, apa yang bisa Kakak berikan motivasi dan juga pesan-pesan harapan buat usaha Kakak dan juga teman-teman muda di luar sana sih Kakak?
0: Kalau untuk usaha saya, alhamdulillah bukan hanya karena usaha saya sendiri di sini, tapi juga karena dukungan dari teman-teman semua yang pernah menjadi pelanggan IQ Justip, entah itu rumah sewa Purnama ataupun bikin kinyang. Terima kasih banyak untuk para pelanggan. Dan yang untuk teman-teman yang mau buka usaha, jangan takut untuk memulai.
1: Yes.
0: Jangan takut untuk memulai, namanya kita mau menuju puncak, pasti ada tangga pertamanya dulu, baru menuju puncak.
1: Satu ujung menarik ya. Tangga pertama tuh selalu ada baru menuju puncak teman Prodo FM ND ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Kakak Purnama, sukses ya. Selalu sukses dengan berbagai usahanya, lancar bersama suami. Dan juga makin banyak pelanggan yang tertarik untuk mencoba bikin kinyang, rumah sewa Purnama dan juga Justip AQ teman Prodo FM ND ya. Terima kasih buat Kakak Purnama untuk waktunya.
0: Iya,
1: ya, sudah
0: kasih
1: ada di siang hari ini. Pokoknya yang terbaik kita doakan all the best buat Kakak Purnama dan suami ya. Dan John masih terus menemani kami di jam 3 sore nanti. Have fun terus di Prodo FM ND, teman terbaik. Baik kamu.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Saat ini kita masuk ke informasi menarik dari dunia olahraga, teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 informasi dari pemerintah Korea Selatan yang akan mempertimbangkan aturan pembebasan wajib militer pada atlet peraih emas Asian Games 2026. Wacana ini disampaikan Menteri Olahraga Korsel Choi Hui-yang. Associated Press melaporkan banyaknya kontroversi yang muncul di masyarakat jadi alasan meninjauan kembali aturan tersebut. Tiga atlet sepak bola jadi sasaran dari pembebasan wajib militer ini. Ketiganya berkomentar mengenai hal ini usai meraih emas cabang sepak bola putra Asian Games 2026. Setelah mengalahkan Jepang, mereka telah meminta maaf. Namun pro dan kontra sudah beredar luas mengenai pro tidaknya membebaskan atlet peraih emas dari wajib militer. Bahkan band Korea terkenal BTS pun tetap menjalankan wajib militernya, teman pro 2. Menteri Budaya Olahraga dan Wisata Korea Selatan Choi Hui-yung mengatakan alternatif wajib militer untuk seniman dan atlet harus ditinjau ulang. Pemerintah Korsel menunjung keadilan sehingga menerima publik terhadap wamil harus berubah. Pemerintah percaya sistem ini perlu ditinjau kembali secara menyeluruh, teman bro 2.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Iya, teman Pro 2 FMND masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Berikut, Timnas Indonesia sukses meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-2, 4-2 adu penalti, dan lagi ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin 5 Oktober 2026 malam lalu ya. Keberhasilan Emil Audero menghalau tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Sairia, menjadi kunci skuad Garuda meraih gelar juara. Status juara ini menjadi pemuas dahaga gelar Timnas setelah puasa trofi selama 35 tahun sejak meraih medali emas SEA Games 1991. Laga berjalan penuh drama hingga babak tambahan 120 menit. Dean James membuka keunggulan melalui tendangan bebas di menit ke-44. Thailand menyamakan kedudukan melalui Ikhlas Sanron di menit ke-87 dan Peradol Kamrasame membalikkan skor 2-1 di menit ke-111. Elkan Bagot memaksakan laga tentukan via adu penalti dengan golnya di babak perpanjangan waktu. Dalam adu penalti, empat penendang Timnas, Kevin Dix, Dean James, Elkan Baget, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugasnya. Eksekutor ketiga dan keempat Thailand, Sarah Yoyan dan Natapong Saria, gagal menemui target. Dua perwakilan Parsita, yakni Dion Marks dan pelatih kiper Raden Muhammad Sabilahi, turut menjadi bagian dari kesuksesan Timnasnya, teman Pro 2. Coach Sabil mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari dalam sejarah Timnas Indonesia. Dan kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, teman Pro 2.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

Alright, teman Pro 2 FM masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Berikut teman Pro 2, Pertamina Grand Prix of Indonesia akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok NTB pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sirkuit 17 MotoGP tersebut akan menjadi penentu dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Jorge Martin datang ke Mandalika sebagai pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 333 poin. Ia kini hanya terpaut 2 angka dari Marc Marquez di urutan kedua yang mengantongi 331 poin. Marquez berhasil memperkecil jarak dengan Martin usai memenangi MotoGP Jepang di sirkuit Motegi. Namun catatan buruk di Mandalika menjadi tantangan besar bagi Marquez dalam upayanya merebut pimpinan klasemen. Juara dunia 7 kali itu belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak 2022 dan kini ia bertekad untuk mengubah rekor itu dengan meraih kemenangan perdananya di sirkuit tersebut. Rangkaian balapan MotoGP Indonesia akan dimulai dengan sesi latihan pada Jumat 9 Oktober 2026. Para pembalap kemudian akan mengikuti sesi kualifikasi serta balapan sprint tanggal 13 putaran ya pada Sabtu 10 Oktober 2026 teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 FMND masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Berikut teman Pro 2 FMND, pelatih Persib Igor Tolik menyanjung kecerdasan pemainnya usai mengalahkan Port FC. Skuad Pangeran Biru menang 3-1 atas wakil Thailand pada laga perdana Asian Club Championship teman Pro 2 ya. Gol kemenangan Persib di Thammasat Stadium Pattimthani Thailand Kamis 8 Oktober diciptakan oleh Mariano Peralta, Bergunio dan Luca Menalo. Satu gol lawan diciptakan oleh Jude Son Sobel teman Pro 2. Tolik menilai Persib tampil baik pada babak pertama, terutama dalam bertahan. Perubahan babak kedua pun memperkuat serangan melalui skema serangan balik. Pilar Persib, Luca Menalo mengaku bangga dengan kemenangan Persib karena menurutnya hasil tersebut diraih berkat kerja keras seluruh pemain teman Pro 2.

teman Pro 2 FMND. Saat ini kita masuk ke informasi menarik dari dunia entertainment, teman Pro 2. Ini ada kabar dari film Cidro Asmoro yang dijadwalkan tayang 8 Oktober 2006 di seluruh bioskop Indonesia. Drama komedi musikal ini mempertemukan Jodie Warwick sebagai Prita, karyawan kafe mendadak viral dengan Darboy sebagai Daru, musisi campursari yang harus menghadapi perubahan besar dalam perjalanan bermusiknya. Ceritanya simpel tapi dekat dengan kita tentang bagaimana satu video itu bisa mengubah hidup seorang dalam hitungan jam. Cidro Asmoro bergenre musikal drama dan komedi dengan durasi 106 menit menceritakan tentang Prita yang bekerja di kafe kecil di Jogja. Hidup simpel dan diam-diam bermimpi jadi penyanyi. Suatu malam, ia ikut penyanyi dan berjoget ketika seorang pengamen membawakan lagu Campursari. Momen itu direkam dan diunggah ke media sosial. Besok paginya hidup Prita berubah total. Prita polos, tulus, spontan, dan gampang tertawa. Tapi jangan salah, ia bukan perempuan naif, teman Bro 2. Ia cerdas secara emosional, hanya belum punya pengalaman menghadapi dunia yang tiba-tiba datang menghampirinya. Ia ingin bernyanyi, tapi tidak pernah bermimpi jadi terkenal. Di sisi lain, Aran Darboy sebagai Daru, dan sama ini Darboy dikenal lewat lagu-lagu tentang cinta, patah hati, dan kesadaran pendengarnya. Dan kali ini, ia ditantang untuk membangun karakter di layar lebarnya, dan bukan cuma tampil sebagai penyanyi, teman Pro 2.

0: tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pengen tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa, sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu, akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernapas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Pro FM, kita masih di informasi seputar dunia entertainment, teman Pro 2. Akhirnya poster GJLS berapi-api diizinkan tampil jelas tanpa sensor setelah melalui dua kali proses revisi. Akibat drama menggelikan dari trio Regen, Rachelna, Ananta Rispo, dan Hipsy Choir dengan netizen penggemar GJLS ya. Dalam peralatan konferensi pers yang riuh di Lippo Mall Nusantara, rumah produksi Amadeus Cinema resmi meluncurkan paket lengkap promosinya. Revisi kedua official poster, official trailer, setelah lagu original resmi garapan para suara untuk film komedi drama GJLS berapi-api, teman Pro 2. Sesuai tradisi komedi GJLS, acara pembukaan Tria Hitam raksasa penutup poster dan trailer tidak dibiarkan berjalan normal tanpa bumbu kepanikan. Niat hati ingin bergaya bak pahlawan penyelamat dengan menarik tiara secara serentak, trio Bambang ini justru tersangkut tali dan gagal mengeksekusi seremoni hingga memicu tawa penonton di area mall. Sadar situasi di panggung mulai melenceng dari naskah, Regen langsung sigap menelpon panggilan darurat pemadam kebakaran. Suasana berubah drastis saat sinirnya berbunyi dan regu algojo api pun masuk dengan langkah tegap mengambil alih panggung, lalu menarik Tria Hitam secara sempurna diiringi tepuk tangan riuh para tamu undangan, teman Pro 2 ya. Dan nantinya teman Pro 2, film ini akan tayang di 5 November 2026 mendatang.

Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FM ini. Kita masih di informasi menarik dari Radio Entertainment ya. Penyanyi cilik asal Pati, Jawa Tengah, Krisna Sakti ini resmi merilis double single bertajuk Mengejar Terang dan Semesta Tertawa pada Oktober 2026 ini. Menariknya, runner-up ajang bernyanyi Kila garapan Kementerian Kebudayaan tersebut langsung menyuguhkan dua nuansa musik yang sangat kontras, yakni batu balutan slow grande nan mega serta irama upbeat yang super ceria. Kedua karya anyar ini lahir dari tangan dingin Arsya komposer, pencipta lagu sebelumnya telah mengantongi piala AMI Awards untuk kategori lagu anak-anak Teman Pro 2. Krisna sendiri berharap kehadiran dua lagu terbarunya ini tidak hanya diminati oleh teman-teman sebayanya, tetapi juga dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik.

ceria dan centil ya. Pembuatan album ini pun tidak lama, dimulai dari Januari 2026. Lioda bersama labelnya mulai mengumpulkan dan merangkai cerita bersama penulis dan produser hebat Indonesia.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

Iya, teman Prodo FM Radio Sejauh Jauh, teman-teman kamu semua di santai siang kali ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. After me akan ada RJ Dodi yang temani suaranya kami hingga jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Jawa pamit, see you next time. Have a nice Friday, teman Prodo FM. Bye-bye.

0: Kawan Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

Informasi pertama datang dari pelatihan vokasi, diharapkan lahirkan wirausaha baru di Lembata. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lembata mengarahkan pendidikan vokasi agar tidak berhenti pada pelatihan keterampilan, tetapi menghasilkan wirausaha baru di lapangan kerja. Keterampilan yang diperoleh peserta perlu dikembangkan menjadi usaha produktif yang mampu memberikan pendapatan secara berkelanjutan. Bapak Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuak, menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan lembaga inkubator Kreatitas Peduli dan meresmikan kejuruan kecantikan balai latihan kerja Karitas Peduli Lembata di Desa Pada pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut dirangkaikan dengan seminar UMKM, bazar binaan, pengukuhan peserta angkatan pertama, serta penyerahan bantuan kepada BLK. Informasi selanjutnya, 3 kendaraan terlibat langka beruntun di Bajawa. Dilansir dari rri.go.id, kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Panglima Besar Sudirman, Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada Rabu 7 Oktober 2026. Sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah, 3 kendaraan yang terlibat yakni Toyota Avanza, Toyota Innova, dan Suzuki New Karik Pickup. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 kendaraan mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Toyota Avanza mengalami kerusakan pada bagian depan dan kanan, Toyota Innova pada bodi samping kanan serta kedua ban belakang, sedangkan Suzuki New Karik Pickup mengalami kerusakan pada bagian depan kanan dan kaca. Masih di Info Pro 2, SMA K Negeri ND kembangkan LMS untuk pantau aktivitas siswa. Dilansir dari rri.co.id, SMA K Negeri ND terus mengembangkan pemanfaatan Learning Management System tidak hanya untuk pelaksanaan ujian, tetapi juga sebagai sarana yang berpotensi membantu orang tua memantau aktivitas anak di sekolah. Sistem digital tersebut diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi orang tua, termasuk mereka yang tinggal di luar Kabupaten ND tanpa harus datang langsung ke sekolah. Kepala SMA K Negeri ND, Rovinus Meja SAG, saat diwawancari RRI ND pada Kamis lalu 8 Oktober 2026, mengatakan LMS memiliki manfaat yang lebih luas apabila dikembangkan secara maksimal. Ia menegaskan sekolah berkomitmen mempertahankan penggunaan LMS untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Hai teman produser, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Sore Ceria nih, edisi 9 Oktober 2026 hari Jumat, teman produser. Dan Ayah tidak sendirian, Ayah ditemani oleh partner Ayah nih, teman produser.
1: Oke, selamat sore teman produser dimanapun kalian berada, dan senang sekali ya Dodi menemani Ayah di Sore Ceria edisi hari ini ya, teman produser. Di 9 Oktober ya, kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Oktober.
0: Benar sekali.
1: Dan enjoy selalu ya teman produser di 92,2 MHz. Baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.
0: Iya, benar sekali teman produser. Ini kita sudah masuk di Floristation ya. Floristation ya. Ini adalah program atau acara pertama di Sore Ceria teman produser, dan kita akan memberikan informasi seputar dataran Flores nih teman produser.
1: Benar sekali. Dan tentunya informasi ini ya Ayah. Informasi kita kutipnya melalui laman resmi RRI ya, KBRNND, di mana informasi itu diproduksi oleh teman-teman ya dari pemberitaan, diproduksi langsung oleh RRIND. Nah, informasi pertama di Flores Season sore hari ini kutipannya melalui KBRNND. Babin Kaptipmas Palu salurkan bantuan bagi korban kebakaran pengungsian. Teman Produa, Babin Kaptipmas Kecamatan Palu'e menyalurkan bantuan kepada keluarga Filipus Pitu yang menjadi korban kebakaran di posko pengungsian Wuwuwa, Dusun Awamale, Desa Nitunglea, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika pada Kamis 8 Oktober 2026. Nah, teman Produa, bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban keluarga, terutama karena istri Filipus Pitu sedang hamil dan diperkirakan segera melahirkan. Okay. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di lokasi pengungsian sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, kebutuhan sehari-hari, petugas memprioritaskan perlengkapan bayi guna membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan persalinan.
0: Wow, keren ya teman produser. Dan bantuan yang disalurkan juga meliputi kasur atau spons, tempat tidur bayi, pakaian bayi, ada dot juga, ember mandi, ada perlak, ada loyor, kaos kaki, dan sarung tangan bayi. Jadi petugas juga memberikan perlengkapan perawatan bayi berupa bedak, sampo, sabun, serta minyak telon teman produser. Dan dalam kegiatan tersebut, Babin Kaptipmas ini turut memantau kondisi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Petugas juga mencari catat kebutuhan warga yang belum terpenuhi untuk menjadi perhatian dalam upaya penanganan pasca bencana teman produser. Dan seperti kita tahu juga nih teman produser, kalau akses menuju posko pengungsian di Wuwuwa tuh masih terkendala kerusakan sejumlah ruas jalan akibat gempa, dan kondisi tersebut tuh menjadi tantangan tersendiri nih dalam penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana di wilayah Palu.
1: Nah, teman produser, kebakaran yang menimpa keluarga Filipus Pitu itu terjadi di tenda atau posko pengungsian yang mereka tempati. Informasi awal menyebutkan api diduga berasal dari lampu di dalam posko yang tidak dimatikan sejak pagi, tetapi penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut, teman produser.
0: Wah, semoga bisa lancar ya pemeriksaan.
1: Iya, bisa diatasi dengan baik dan ya tidak lama-lama di pengungsian lah.
0: Setuju.
1: Ya, untuk menjauhi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
0: Benar sekali.
1: Oke, teman produser, kita akan kembali dengan beragam informasi di Flores Season seputaran daratan Flores untuk kalian semua di Sore Ceria. Tetap setuju.

Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Prodia masih di Floristation nih, dan kita masih punya informasi buat kamu-kamu di luar sana. Ini datang dari Flores Timur ya, teman-teman Prodia.
1: Iya, potensi perikanan Lembata dan Flores Timur itu diperkirakan 70 triliun rupiah.
0: Wow.
1: Ya, teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id KBRNND, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Lembata dan Flores Timur diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah dengan produksi sekitar 6.700 sampai 7.200 ton per tahun. Potensi tersebut mencakup komoditas tuna, tongkol, dan cakalang yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Hal ini disampaikan Gubernur NTT dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lembata, Apolonaris Mayan, pada acara pembukaan bimbingan teknis pengembangan produk ekonomi kreatif di Lewoleba. Menurut Gubernur, besarnya potensi perikanan belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila aktivitas ekonomi berhenti pada penangkapan dan penjualan ikan segar, teman Pro 2.
0: Wow, dan nilai tambah juga perlu dibangun melalui pengolahan nih, teman Pro 2. Bukan hanya pengolahan, ada pengemasan, pemberian merek, hingga pemasaran produk. Jadi salah satu keterampilan yang diberikan adalah pengolahan ikan menjadi abon, termasuk teknik pengemasan dan juga pelabelan produk, teman Pro 2. Jadi pengolahan tersebut tuh diharapkan bisa membuka peluang nih bagi pelaku usaha untuk menjual produk dengan nilai tambah dibandingkan bahan baku. Dan selain keterampilan produksi, peserta juga dapat materi mengenai branding, pengembangan produk digital, pengelolaan keuangan, legalitas usaha, dan juga perlindungan keyakinan intelektual. Dan juga pembekalan ini tuh diarahkan agar produk lokal tuh memiliki identitas serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas lagi, teman Pro 2. Dan bimbingan teknis tersebut berlangsung pada 7 sampai 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 30 peserta perempuan dan remaja putri. Nah, jadi melalui pendekatan hilirisasi nih, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku ya, teman Pro 2, tetapi juga terlibat nih dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Keren nih teman Pro 2, pelatihan-pelatihan seperti ini juga bisa membangun keterampilan para remaja putri juga. Bukan hanya putri ya, kalau bisa remaja putra dan putri ya, teman Pro 2. Oke, menarik ya teman Pro 2. Kalau kamu berharap bisa gabung nanti ya, semoga aja next di ND juga akan ada ya teman Pro 2. Oke deh, kita akan lanjut ke lagu dulu, dan kita akan masih terus kasih informasi buat kamu semuanya. Jadi stay tune terus.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Jerman, terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung Flourish ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2, dan mungkin kita ketemu lagi di Flourish Season edisi selanjutnya ya. Hadir setiap sekali. Hari dari jam 3 sore hingga di jam 4 ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa ikuti bersama obrolan sore ceria Genpres Generasi Prestasi tepat di jam 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selama 30 menit ke depan ya teman Pro 2, kita akan ngobrol bersama dengan juara 1 Duta Rupiah Floba Morata tahun 2026-2027 ya, ada Cynthia Tegok nanti. Seperti apa keseruan obrolan kami? Untuk itu teman Pro 2, nantikan dan jangan lewatkan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di Gen Press, generasi prestasi
1: nih. Iya, benar sekali teman Pro 2. Ini menuju ke pukul 16.30 nanti ya.
0: Ya. Dan sudah kita spill tadi ya, teman Pro 2, siapa narasumber kita. Jadi buat kamu yang mau join bisa di line WhatsApp kita di 08214765.
1: Tanya-tanya nanti ya. Dan kalian juga bisa dengerin melalui 92,2 MHz lewat terestrial. Juga melalui streaming kami di www.rri.co.id. Juga melalui apa ya, mobile application di RRI Digital. Dan juga kita live streaming nih melalui kanal YouTube RRIND.
0: Teman Pro 2 juga bisa tinggalkan komentar di sana ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa share teman Pro 2. Nah, siapa tahu di antara kamu nih ada yang penasaran bagaimana nih cara menjadi duta rupiah Flabomorata kategori putri atau mungkin kategori putra ya di next di tahun 2027, mungkin di 2028. Nah, kamu bisa mempersiapkan diri kamu dari sekarang nih teman Pro 2. Melalui obrolan kita nanti mungkin akan dibagi tipsnya. Jadi jangan sampai kelewatan obrolan seru kita nanti tepat di 16.30 ya teman Pro 2.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Fobbing adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Istilah ini mulai booming bersamaan dengan boomingnya smartphone di pasaran. Kapasitas smartphone yang mempunyai banyak aplikasi seperti game dan jejaringan sosial membuat orang betah berlama-lama memegang handphone. Memiliki gadget terbaru dengan berbagai fasilitas memang sah-sah saja. Surfing dan mengecek seluruh media sosial yang kamu miliki juga tidak masalah. Asal tidak dilakukan di tempat dan waktu yang mengharuskan kamu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Stop fobbing saat berkumpul dengan orang banyak. Stop fobbing saat bersosialisasi. Jangan biarkan gadget membuat kita yang dekat menjadi jauh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: selamat sore semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu.
1: Iya benar sekali teman Pro 2 ya, kita masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND.
0: Ya.
1: Masih di sore ceria dan kali ini kita sudah tiba di Genpres Generasi Prestasi. Nah teman Pro 2 seperti yang sudah Dodi dan Ayah sampaikan, kita sudah janjikan bahwa tepat di jam 4:30 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol di Genpres Generasi Prestasi karena kita sudah punya narasumber ya yang tersambung melalui apa nih Ayah?
0: Melalui Zoom meeting teman ya, Pro 2.
1: Dia ini teman Pro 2 adalah anak muda ya, ya. Mudi NTT asli nih ya.
0: Wow.
1: Nanti kita akan berbincang-bincang ya. Asli dari mana, NTT mana nih ya teman Pro 2. Dan dia ini merupakan juara 1. Ini prestasinya masih fresh sekali ya.
0: Wow.
1: Juara 1 Duta Rupiah Vloba Morata tahun 2026-2027 untuk kategori putri. Ini ya baru beberapa hari yang lalu ya teman Pro 2. Tapi dia juga kayaknya punya prestasi lain nih. Selain Duta Rupiah Vloba Morata ya, sebelum-sebelumnya pasti ada nih prestasi.
0: Ya,
1: karena memang mukanya tidak asing ya. Wah. Kalau udah dilihat. Nah, daripada kita kepo-kepo ya teman Pro 2 langsung saja kita kenalin sama yang satu ini ya. Atas nama Crescentia Adni Seila Tegok ya, teman Pro 2 yang merupakan juara 1 Duta Rupiah Vloba Morata kategori putri 2026-2027.
0: Langsung saja teman Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Sore.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Oke. Silakan perkenalan dulu supaya lebih dekat dengan teman Pro 2 yang dengerin kita di sore hari ini.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Crescentia Adni Seila Tegok, biasa disapa Cintia, merupakan mahasiswi aktif perguruan tinggi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Universitas Nusa Cendana.
1: Oke. Okay. Panggilannya Cintia ya?
0: Cintia.
2: Iya, Cintia Kak.
1: Oke, Cintia. Cintia boleh tahu asalnya dari mana nih? Asal daerahmu?
2: Aslinya dari Manggarai Kak.
1: Dari Kabupaten Manggarai. Sepertinya kamu ini sebelumnya pernah meraih juara 1 Putri Manggarai ya? Kalau tidak salah. Amaskan jaringan enggak?
0: Oke, teman Pro 2. Kita akan coba terus terhubung dengan
1: mencoba Kak untuk kembali terhubung bersama Cynthia melalui Zoom ya teman Pro 2 karena asik sekali sepertinya kita obrolkan di sore ceria Genpres hari ini teman Pro 2. Oke, kita kembali ya.
0: Setelah jeda berikut ya teman Pro 2.
3: Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung temannya lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil

0: Oke, teman Prodo, kita kembali ya terhubung bersama Sentia ya, yang merupakan juara satu untuk kategori putri Duta Vloba Morata ya, Duta Rupiah Vloba Morata tahun 2026-2027. Benar kembali sekali. Kita sapa Sentia. Halo Sentia, selamat sore.
1: Halo Kak.
0: Oh, okay, sudah aman. Jelas ya suara aman, suaranya sudah aman dan
2: benar-benar
0: terdengar dengan jelas. Sentia, okay. Ini kamu kan punya prestasi tadi sebagai juara satu Duta Rupiah Vloba Morata ya untuk kategori putri 2026 nih. Sebelumnya sepertinya ini Sentia benarkah merupakan pemenang dari Putri Manggarai?
1: Iya benar Kak, kemarin itu juara satu Putri Manggarai 2025.
0: Oh, wow. Dan kemarin kan sempat ikut audisi pemilihan Putri Indonesia, kamu masuk sebagai favorit untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur kan kalau tidak salah juga nih.
1: Iya benar banget Kak.
0: Oke, okay. Lagi-lagi prestasinya terbaru ya, ini masih fresh sekali. Nah teman Pro 2, kita bakal ngobrol terkait topik kita di sore ceria Genpres ya. Dari prestasi menuju inspirasi perjalanan menjadi Duta Rupiah Vloba Morata. Kita akan ketahui bagaimana perjalanan dari Sentia ya, mengikuti Duta Rupiah Vloba Morata 2026 hingga menyabet juara satu untuk kategori putri.
2: Yes, Sentia mungkin bisa diceritakan nih bagaimana awalnya sampai akhirnya nih tertarik mengikuti ajang Duta Rupiah Vloba Morata 2026 sampai 2027 ini. Apa yang melatar belakangi ini? Apakah memang hobi atau bagaimana nih? Kakak Sentia boleh dijelaskan.
0: Oke, silakan Sentia.
1: Oke Kak, jadi kebetulan tahun lalu kan sempat nge-stalk akun Instagramnya Duta Rupiah Vloba Morata, dan kayak dari situ udah ngelihat bagaimana kegiatan-kegiatan dari kakak-kakak batch sebelumnya kayak benar-benar

0: pengalaman atau prestasi yang pernah membentuk diri Cynthia sebelum akhirnya terpilih menjadi Duta Rupiah Volta Morata 2026 ya?
1: Oke, jadi tadi seperti yang udah kakak bilang tadi, sebelumnya kan udah pernah ngikut ajang beauty pageant lah, bisa dibilang. Dan kali ini kayak benar-benar mau mencoba sesuatu yang berbeda dari beauty pageant. Dan kebetulan ada ajang pemilihan Duta Rupiah Volta Morata, jadi itu yang membuat aku jadi berani lah mau mencoba gitu.
0: Nah ini yang menarik ya Ayah, Cynthia mengatakan bahwa sebelumnya dia yang mengikuti beauty pageant ya, Putri Manggarai, terus Putri Indonesia sampai masuk favorit. Dan ini agak berbeda ya, mengikuti Duta Rupiah. Apakah dari beauty pageant yang kamu ikut sebelumnya ini punya sumbangsi besar juga untuk mengikuti Duta Rupiah? Terus perbedaannya apa? Apakah Duta Rupiah ini juga masuk kategori beauty pageant? Bisa disampaikan, Cynthia?
1: Oke, jadi menurut aku sih nggak terlalu sih Kak, tapi memang kita kan perlu, kalau di Duta Rupiah itu basic manner perlu ya. Tapi kan di beauty pageant itu lebih ke beauty-nya, sedangkan kalau misalnya di Duta Rupiah itu lebih kayak bagaimana kan kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas lah tentang cinta bangga paham rupiah itu sendiri, terus tentang peka, perlindungan konsumen, kris, dan juga mungkin pencegahan uang palsu. Seperti, jadi kita kapasitasnya lebih kepada mengedukasi gitu. Berbeda dengan beauty pageant yang lebih menampilkan beauty-nya lah, atau dia lebih ke entertain. Kalau kita ini lebih kayak untuk brain, memberikan edukasi.
0: Nah ini kemarin rivalnya, saingannya Cynthia itu ada berapa sih yang masuk ke grand final?
1: Jadi kita dari seleksi pertama itu kan kita wajib membuat video nih Kak. Nah jadi di video itu sekitar ada ratusan orang yang mendaftar, dan dari situ terbagi menjadi top 25 putra dan top 25 putri. Begitu. Nah setelah itu kita punya capacity building, di situ ada 3 hari capacity buildingnya. Nah capacity building hari pertama dan hari kedua itu penentuan top 15. Dan di capacity building hari ketiga itu penentuan top 5 gitu.
0: Penentuan top 5. Nah kira-kira nih, Cynthia kan sudah mengetahui dari 25 besar, terus 15 ya, terus ke top 5. Nah sampai ke top 5, Cynthia juga pernah merasa tidak kayak, wow, ada saingan atau rival terberat Cynthia itu siapa sih, dari mana sih? Pernah merasa kayak ada yang tersaingi gitu?
1: Kalau ngomongin itu, ngerasanya dari top 25 itu pas masuk ke capacity building hari pertama itu kan kita kan duduk gitu ya Kak, terus kayak ngedengerin materi, dan dari situ kayak udah kelihatan banget nih, waduh siapa aja yang kayak anak-anak duta banget, terus mereka kayak udah pernah ikut kegiatan internasional, kegiatan nasional gitu.
0: Ada yang memang
1: benar-benar kayak ngerasa, waduh saingannya berat banget.
0: Pernah tidak sih Cynthia ya, Ayah Cynthia berpikir bahwa Cynthia itu bisa meraih juara satu nantinya gitu? Sebelum diumumkan kamu sebagai juara satu itu, pernah terpikirkan tidak kalau Cynthia itu nanti yang akan meraih juara satu?
1: Wah sejujurnya sih enggak Kak, betul-betul enggak expect. Dan kayak kita dari capacity building hari pertama sampai hari ketiga itu kayak wow, kayak benar-benar itu persaingannya itu kayak kuat banget, dan kayak untuk berpikir untuk bisa jadi top one itu enggak.
0: Semua punya kans untuk juara ya.
2: Bener.
0: Saat itu.
2: Dan enggak kepikiran ya Cynthia. Cynthia.
1: Bener banget.
2: Nah, menurut Cynthia sendiri nih, karena sudah menjadi Duta Rupiah, adakah makna tersendiri, bukan hanya sebuah gelar ya memaknainya, adakah seperti sebuah tanggung jawab karena sudah sebagai Duta Rupiah nih di Volta Morata sendiri?
0: Makna sebagai seorang Duta Rupiah Volta Morata, tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa nih Cynthia, boleh sampaikan dan edukasi kepada teman Pro 2 anak muda yang memang dengerin kita di sore ceria pada sore ini?
1: Jadi buat aku menjadi seorang Duta Rupiah Volta Morata itu bukan cuma tentang gelar, terus mahkota yang kita pakai, dan juga selempang. Dan juga mungkin satu hal yaitu popularitas ya Kak. Tapi itu tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai role model lah kepada masyarakat luas. Dan tentu saja tanggung jawab dari Duta Rupiah itu sendiri, dia kan menjadi perpanjangan.

0: jangan pangan dari Bank Indonesia dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cinta bangga paham rupiah, setelah itu tentang peka, tentang kris, dan juga tentang pencegahan uang palsu. Dan di situ kita benar-benar menjadi role model, kita yang memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti itu.
1: Oke, jadi tidak hanya sekedar Samir Selempang ya mahkota popularitas, tapi lebih kepada bagaimana kamu itu hadir dan bermanfaat untuk masyarakat. Benar, ya khususnya sekali. Bisa mengedukasi terkait rupiah. Nah ini sebagai Duta Rupiah Floba Morata 2026, kamu ini menjabat di bawah naungannya Bank Indonesia NTT ya? Halo?
0: Iya kak.
1: Oke, untuk selama satu tahun ke depan ya, kamu bertugas.
0: Iya benar.
1: Oke, nah ini bagaimana sih kamu sebagai Duta Rupiah Floba Merata? Ini Cynthia ingin mengajak teman-teman Pro 2, anak muda di luar sana untuk mari bersama-sama seperti yang kamu sampaikan tadi, cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, bagaimana dengan cara menggunakan rupiah itu dengan bijak?
0: Oke, jadi tentu saja kak, kita sebagai Duta Rupiah Floba Morata, tugas utamanya adalah dalam memberikan edukasi. Nah, jadi bagaimana dengan cara mengajak generasi muda itu dalam mengenal, mencintai, dan menggunakan rupiah itu, tentu saja sebelumnya tugas utama dari Duta Rupiah itu memberikan edukasi. Dan di situ kita punya yang namanya akun Instagram Duta Rupiah Floba Morata, dan di situ kita wajib membuat konten dalam memberikan edukasi tentang cinta paham rupiah. Nah, jadi di sini bagaimana cara mengajak generasi muda itu sendiri adalah dengan membuat konten digital melalui video singkat lah, ataupun juga edukasi visual yang menarik. Nah, setelah itu adalah pendekatan langsung kepada generasi muda, yaitu dengan misalnya membuat diskusi dan juga aksi nyata lah gitu tentang kampanye 5J itu sendiri.
2: Oke. Berarti untuk diskusinya itu tadi, adakah rencana dalam waktu dekat Cynthia laksanakan untuk pendekatan ke masyarakat langsung nih?
0: Biasanya itu udah aku lakuin sendiri sih kak. Jadi di sekolah
1: secara inisiatif di sekolah, sendiri ya.
0: Di kampus gitu karena teman-teman udah tahu. karena teman-teman udah tahu, oh ini Duta Rupiah, ya udah aku selalu panggil kayak sini-sini kalian dengerin dulu gitu, sosialisasi CBP langsung gitu.
1: Jadi hal-hal simpel dulu, kerasan. Jangan berpikir yang besar ya. Benar, orang-orang terdekat kita mulai dari keluarga, teman-teman lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman di kampus. Itu yang memang tidak membutuhkan biaya banyak untuk kemudian melakukan pelaksanaan program ya Cynthia ya.
2: Benar, jadi bisa langsung terrealisasikan nih program-programnya nih, keren banget.
1: Oke, ini Cynthia kita masih ngomongin soal apa ya, pemilihan Duta Rupiah Floba Morata 2026, supaya mungkin next tahun ya teman-teman yang dengerin kita punya ketertarikan untuk mengikuti jejak Cynthia nih. Apa sih hal yang sulit atau tantangan yang dihadapi oleh Cynthia ketika mengikuti ajang ini, pemilihan Duta Rupiah Floba Morata? Yang paling sulit itu apa? Tahap demi tahap yang diikuti Cynthia.
0: Oke kak, jadi sebelumnya pemilihan Duta Rupiah ini dari tahun ke tahun itu pemilihannya berbeda lah. Maksudnya dia punya
1: tahapan ya.
0: Apa ya bisa dibilang? Tahapannya lah gitu. Jadi dari tahun sebelumnya itu berbeda dengan tahun ini begitu. Nah, jadi menurut aku tantangan yang paling berat di pemilihan di tahun ini adalah ketika kita mendapat Rupiah Impact Challenge. Nah, Rupiah Impact Challenge sendiri itu apa? Bagaimana kita harus mencari tantangan yang relevan dengan masalah rupiah saat ini? Jadi di situ kita dari masalah itu kita harus memberikan inovasi kita sendiri. Nah, jadi dari situ kita cuma dikasih satu hari aja nih kak, buat mikirin materi kita, terus inovasi kita, terus itu besoknya kita langsung presentasi di depan juri, dan itu kayak bener-bener pressure-nya tinggi banget sih gitu.
1: Oh, jadi mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, pressure-nya memang ya cukup menantang ya tahun ini. Oke, tapi kamu bisa mengatasi itu ya dengan baik, dihadapi dengan baik ya Cynthia.
2: Oke, iya Cynthia. Nah, sebagai generasi muda Floba Morata nih Cynthia, dan juga sebagai Duta Rupiah, apa nih yang menurut Cynthia bisa dilakukan anak muda untuk ikut berkontribusi terhadap perekonomian daerah?
0: Oke, jadi buat anak-anak muda, bagaimana sih kita bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah? Itu dari hal simpel aja nih, Kak. Jadi bagaimana kita bisa dukung UMKM lokal? Nah, tentu aja kita tahu kan di Nusa Tenggara Timur sendiri itu UMKM-nya banyak banget. Nah, jadi kita sebagai generasi muda juga perlu mendukung UMKM lokal itu dengan cara membeli produknya, setelah itu bisa mempromosikan produk mereka melalui sosial media, dan juga itu akan membantu perekonomian daerah kita sendiri. Dan juga kita harus bisa menjadi generasi yang cerdas akan financial kita, setelah itu kita harus bisa menjauhi lah kayak hidup konsumtif, seperti itu sesuai dengan inovasi yang udah aku berikan di Rupiah Impact Challenge, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi di daerah kita masing-masing, kayak pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif itu melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial, gitu.
1: Oke, nah ini karena memang kita dibatasi dengan waktu ya, ada dua pertanyaan terakhir. Nah, ini apa pesan kamu nih, Cynthia, kepada anak muda, teman-teman Prodo yang dengerin kita? Mereka itu mau berprestasi juga, mau mengikuti jejak-jejak anak Nusa Tenggara Timur yang berprestasi seperti kamu. Tapi mereka itu masih merasa minder, takut gagal, insecure, kurang percaya diri. Nah, apa pesan dari Cynthia yang merupakan juara satu Duta Rupiah Vloba Merata tahun 2026? Pesan Cynthia untuk mereka-mereka yang mau berprestasi tapi masih takut gagal, takut kurang percaya diri, insecure. Silakan.
0: Oke, jadi pesan aku buat anak-anak muda yang takut gagal atau ragu lah dalam memulai sesuatu, menurut aku itu adalah hal yang benar-benar wajar ya. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut atau rasa ragu kita itu membatasi potensi diri kita, potensi besar yang kita miliki. Nah, gagal dalam sebuah proses itu bukanlah akhir dari sesuatu. Nah, jadi itu tuh adalah hal yang malahan membuat kita untuk belajar dan bertumbuh. Nah, kita harus mengingat bahwa setiap orang itu memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Dan kita harus percaya pada proses kita. Setelah itu, kita harus bisa mulai melangkah, walaupun dari hal kecil lah. Dan kita harus biarkan diri kita berkembang dalam setiap proses, seperti itu.
2: Wow, luar biasa sekali ya teman Prodo.
1: Harus berani, harus berani mencoba. Jangan biarkan rasa kurang percaya diri, takut gagal, minder itu terus ada di dirimu.
2: Setuju.
1: Buang jauh-jauh.
2: Buang,
1: itu ya.
2: Harus kamu
1: mari
2: coba.
1: Mari kita mencoba.
2: Benar, jangan hanya di pikiran saja tapi dilaksanakan teman Prodo. Oke, mungkin ini terakhir ya Cynthia.
1: Ya, closing statement. Ya, silakan Ayah mungkin.
2: Iya. Nih, setelah menjadi Duta Rupiah Vloba Merata 2026, inspirasi atau perubahan apa nih yang ingin Cynthia tinggalkan bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur?
0: Oke, jadi inspirasi yang ingin aku tinggalkan buat anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur adalah bahwa kita semua itu bisa menjadi role model untuk sesama gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan impact kepada sesama, bahwa kita harus bisa memberikan, bagaimana kita bisa berani, setelah itu kita bisa bertanggung jawab terhadap tugas kita, dan bagaimana kita bisa sesuai dengan tugas kami sebagai Duta Rupiah Vloba Merata adalah dalam mengedukasi masyarakat tentang cinta bangga paham rupiah, agar kita bisa tahu bagaimana cara memperlakukan uang rupiah dengan baik dan bertransaksi secara bijak, seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Keren. Itu tadi obrolan kita ya, bersama dengan Cynthia. Karena Cynthia Adnesela Tegok ya, panggilannya Cynthia, yang merupakan juara satu kategori putri Duta Rupiah Vloba Merata tahun 2026-2027. Luar biasa sekali. Karena memang kita dibatasi dengan waktu Ayah ya.
2: Bener.
1: Kita akhiri obrolan kita. Sekali lagi thank you banget ya. Terima kasih banget untuk Cynthia yang boleh luangkan waktu untuk berbagi inspirasi, memotivasi teman-teman Pro 2 di rumah, anak muda yang dengerin kita. Semoga ada ya the next Duta Rupiah lagi dari Flores, mungkin dari Ende ya.
2: Dari Ende,
1: kita berharap sekali. Dan bukan sekedar duta, bukan sekedar gelar, mahkota atau selempang, tetapi aksi nyata kita berguna untuk Nusa Tenggara Timur, Vloba Merata, dalam mengedukasi rupiah itu seperti
2: ya,
1: apa.
2: Benar sekali. Dan kita doakan mungkin Cynthia kedepannya banyak prestasi-prestasi lain lagi yang diukir ya.
1: Okay.
2: Agar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Cynthia. Mungkin
1: yeah,
2: the next mungkin di
1: next Putri Indonesia,
2: Putri
1: lagi
2: Indonesia
1: ya. Miss Indonesia.
2: Kita
1: sukses
2: doakan
1: untuk segala sesuatu program di Duta Rupiah ya Cynthia. Sukses juga untuk pendidikannya. Pokoknya kamu the best ya. Kita keren. Di aplaus dulu.
2: Keren banget.
1: Oke, okay. Sekali lagi terima kasih. Cynthia dan teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang sudah menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI ini dan dengerin kami melalui terestrial, melalui streaming di www.rri.co.id dan juga mobile application di RRI Digital. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Genpres Generasi Prestasi edisi selanjutnya.
2: See you. Teman Pro 2, kita pamit dulu dari Genpres, tapi tetap stay tune karena masih ada informasi lain yang menunggu kamu.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik.

0: Baik, kegiatan nomor 2 masih bersama Ayu dan juga Kak Dodi di sore ceria nih. Yeah. Tidak terasa sudah masuk di informasi viral nih nomor 2. Jadi selama 1 jam ke depan sampai jam 18.00 kita akan memberikan berbagai informasi yang viral di media sosial.
1: Benar sekali teman Pro 2 ya, kalian tidak perlu capek-capek untuk nonton ya, tidak perlu capek-capek untuk scroll, cari-cari, searching-searching ya teman Pro 2. Ya, silakan teman Pro 2 dengerin kami untuk informasi viralnya di sore hari ini teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu ya.
0: Yes.
1: Informasi viral bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, ditunggu ya, setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan informasi lagi viral di dari Indonesia maupun dari luar negeri teman Pro 2.

0: Perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putri.

0: Oke, teman produk kembali lagi bersama Ayah dan juga
1: iya, teman produk. Kita sudah punya informasi viral untuk kalian semua nih. Informasi
0: benar,
1: apa nih?
0: Benar, informasinya datang dari seekor badak. Ada dua deh, bukan seekor teman produk. Ada dua ekor badak Sumatera yang hamil bersamaan, teman produk. Nah, ini termasuk kabar gembira buat kita semua ya, karena yang kita tahu nih badak Sumatera termasuk satwa yang terancam punah, teman produa. Dan ternyata ada dua ekor badak Sumatera yang lagi hamil bersamaan. Keren ya teman produa, semoga ini nanti ketika sudah hamil sampai berhasil melahirkan kemudian berkembang biak lagi sehingga yang tadinya terancam punah menjadi tidak terancam punah, teman produa. Dan ini juga beberapa informasinya Ayah ambil dari Instagram Volkatev ya, teman produk juga bisa lihat-lihat di sana. Ternyata ada kurang dari 80 ekor badak Sumatera yang diperkirakan akan tetap ada di alam liar, tidak sampai 100, teman produk. Nah, ini kabar yang sedikit sedih ya, sad news ya, teman produk. Jadi untuk kehamilan ini termasuk kabar gembira buat kita semua. Semoga nanti beberapa tahun yang akan datang tidak jadi 80, maksudnya tidak hanya makin menurun ya populasinya, malah makin banyak begitu sampai ratusan badak Sumatera, teman produa. Dan kita juga bertugas untuk menjaga nih teman produa, satwa-satwa yang dilindungi ya, jangan sampai ini nih yang tadinya terancam punah jadi punah. Nah, ini tugas kita generasi muda di luar sana, teman produa juga yang mendengarkan, kalau kita punya satwa yang dilindungi itu harus benar-benar kita jaga ya teman produa, supaya tidak punah merekanya. Nah, ini informasi pertama nih, kabar gembira yang bisa saya sampaikan buat kamu semuanya. Dan masih ada lagi informasi lainnya nih teman produa, jadi stay tune terus, akan kita sampaikan setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Oke, teman Brodo, kita masih dengan informasi viral dan ini viral sekali ya di akun update viral NTT. Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam daftar 10 kota dengan kualitas udara terbersih
1: ya
0: di Indonesia versi KLKH ya. KLHK teman Pro 2. Nah, berdasarkan data indeks standar pencemar udara ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Kabupaten Manggarai Barat konsisten masuk dalam 10 daerah dengan kualitas udara terbersih di Indonesia. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2020, skor indeks 0 sampai 50 dikategorikan sebagai baik. Kadar polutan sangat minim dan sangat sehat untuk dihirup. Okay. Hari ya, teman Pro 2, ini ada datanya yang peringkat pertama itu Kendari, Sulawesi Tenggara dengan skor 15, Kabupaten Bogor peringkat kedua dengan skor 22, dan peringkat ketiga ya Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur skor 23. Sementara di peringkat yang ke-10 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur skor 39, kategori baik. Nah, teman Pro 2, Kendari Sulawesi Tenggara itu tercatat sebagai juara bertahan dengan kualitas udara paling bersih di Indonesia pada dua waktu pemantauan tersebut, disusul oleh berbagai kabupaten kota lainnya yang mencatatkan status udara sehat. Hebatnya lagi, satu wilayah di NTT Manggarai Barat tidak pernah absen dari daftar elit nasional ini. Ini bukti bahwa keindahan alam dan komitmen menjaga lingkungan di gerbang wisata dunia Labuan Bajo dan sekitarnya itu patut terus kita jaga bersama, teman-teman.
1: Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Oke, dan itu termasuk informasi terakhir yang bisa kita sampaikan di informasi viral, karena mungkin sesaat lagi kita akan mutarkan lagu-lagu religi buat teman Pro 2 sambil menunggu azan maghrib tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan, bisa ancang-ancang nih untuk mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan ibadah salat maghrib teman Pro 2. Oke, kita mulai dengan lagunya Opik yang berjudul Syukur Alhamdulillah.
2: Hanya pinjaminnya aja, Pak.
3: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
2: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
3: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

ibadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an akra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammaka li." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak perlulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya, mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Baik, lagi teman Pro 2 masih bersama E dan juga Kak Dodi. Bagaimana nih sore menjelang malam kamu? Apakah kamu lagi siap-siap menyiapkan makan malam? Atau kamu sedang makan ini teman Pro 2? Oke, bagaimanapun keadaan kamu di luar sana, semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih masih stay terus dengan kita di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tidak terasa nih sudah di pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah masuk di TKP nih, titik kumpul Pro 2. Seperti biasa ya, namanya juga titik kumpul ya teman Pro 2. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama kamu nih. Mau mengajak kamu untuk, ya mungkin ada yang mau kamu ceritakan di sore hari ini, atau ada yang mau kamu curhati, atau kamu mau memberikan informasi terbaru terhot di kalangan kalian-kalian anak muda nih. Apa yang lagi viral, boleh dong sharing di kita, sharing di Ayah ya teman Pro 2. Bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147605042. Ayah tunggu ya teman Pro 2, berita hot terbaru apa ya di kalangan kalian kalian nih anak muda ND ataupun di luar ND ya. Boleh banget teman Pro 2 sharing dengan kita.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, okay, teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang masih membersamai kami di 92,2 MHz, teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Dan saatnya
1: sekali
0: kita di TKP.
1: Titik kumpul Pro 2, kita masih menunggu nih cerita dari kamu, join kamu untuk memberikan info viral mungkin di kalangan kalian, apakah yang lagi tren mungkin anak-anak muda di ND atau di luar
0: ND
1: nih.
0: Boleh curhat, berbagi dengan kita di malam hari ini hingga di jam 7 ya, teman Pro 2. Ini setengah jam lagi mumpung ya masih ada, silakan di 082147 65 0422.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Oke, teman Prodo, tidak terasa kita sudah di penghujung sore ceria nih.
1: Iya, betul sekali teman Prodo, itu tandanya kita harus pamit undur diri dan kita cowok pulang ke rumah masing-masing. Yes. Karena ya kita bakal lanjut di
0: Jaga Malam. Ya.
1: Akhirnya saya Dodiriti
0: dan saya Ayak, kita pamit undur diri teman Prodo.
1: Bye-bye.
0: Sampai bertemu kembali. Bye.

Informasi pertama, sebanyak 417 siswa SMAK Negeri ND ujian LMS, guru bisa pantau setiap pengerjaan. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 417 siswa SMAK Negeri ND mengikuti sumatif tengah semester atau STS ganjil menggunakan telepon seluler berbasis Learning Management System atau LMS. Sistem ini memungkinkan guru membantu perkembangan pengerjaan siswa secara langsung termasuk ketika guru tidak berada di dalam ruang ujian. Informasi selanjutnya, personel Polsek ND bersama warga dan Damkar Kabupaten ND memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Tumberabu. Kebakaran terjadi di Jalan Trans ND Detusoko Kilometer 17, Kecamatan ND, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 7 Oktober 2026. Api pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 15.30 WITA, kemudian dengan cepat merambat mengikuti kondisi lahan kering. Kondisi medan yang memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat ini membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit.

Informasi terakhir, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi sekolah keagamaan, rumah ibadah, dan aparatur sipil negara atau ASN yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Sika pada Rabu 7 Oktober 2026. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut bantuan senilai 3 miliar rupiah yang sebelumnya diberikan oleh Menteri Agama RI untuk mendukung penanganan dampak bencana di wilayah Flores.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Terbaik.

0: Lagi di 92.2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Bersama yep. kita berdua ya setiap hari Jumat.
1: Ada malam. Siapa di malam hari yes. ini?
0: Ada Priska
1: dan juga Frankie yang menemani kamu yes. di hari Jumat yes. malam ya.
0: Ada Kamilki juga.
1: Benar. Dan ini. Ya ini hari ini tanggal berapa ya?
0: Hari tanggal berapa? Tanggal berapa?
1: Tanggal 9 Oktober guys 2026 ya. Kita akan menemani kamu sampai di pukul 24
0: yes.
1: nanti.
0: Benar teman. Produa. Seperti biasa kita tidak cuma kasih kamu lagu untuk menghibur kamu, tapi kita akan temani kamu di CLBK, juga ada informasi-informasi lainnya di cerita penutup hari ya teman Produa. Terus juga di Music Live Chat nanti di jam berapa? 8.
1: Jam 8 sampai jam 9 malam. Dan kita akan di nanti ya sesi curhat bareng di cerita penutup hari teman Produa iya. selama 2 jam.
0: Kira-kira bahas apa nih sebentar?
1: Ada deh, pokoknya oh, ada sesuatu yang spesial
0: masih,
1: ya.
0: Masih dirahasiakan.
1: Iya benar dong. Nanti kamu penasaran nanti langsung ke jam 9 nanti ya, nomor 2 pantau-pantau di sana.
0: Iya, apalagi besok kan libur weekend nih.
1: Benar sekali.
0: Jadi
1: ya.
0: Menemani aktivitas kamu mungkin yang lagi nongkrong sama teman-teman atau yang lagi cuci baju mungkin malam hari.
1: Oke.
0: Okay. Atau yang lagi beristirahat karena aduh seharian sudah penat nih sama benar. Kerjaan dari Senin sampai dengan Jumat sudah full kerjaan. Ini saatnya mungkin, kita istirahat ya. Sejenak gitu ya.
1: Atau mungkin lagi berpikir besok kayaknya mau jalan-jalan kemana.
0: Aduh nah, iya
1: boleh.
0: Lagi.
1: Boleh ya.
0: Tapi sebelum itu,
1: kenapa?
0: Sebelum kamu jalan-jalan, olahraga penting ya kan? Olahraga itu
1: penting.
0: sangat penting sebelum kamu jalan-jalan.
1: Benar,
0: jadi
1: ya.
0: Kalau kamu mencari sesuatu yang menyenangkan, terus juga menyehatkan, gabung Zumba sama kita besok.
1: Benar, di jam 6 pagi.
0: Iya, 6.30 lebih tepatnya. Di setengah 7 kita Zumba bersama di pelataran RRIND.
1: Ini gratis
0: seru.
1: Ya.
0: Ini gratis dibuka,
1: untuk semua orang.
0: Yes, dibuka umum. Dibuka untuk umum besok itu teman berdua. Setiap Sabtu lebih tepatnya ya Kak Frankie ya.
1: Iya, jadi kalau besok belum ke kesempatan nanti di Sabtu-Sabtu selanjutnya pasti akan ya, ada terus
0: kalau
1: tuh,
0: mau
1: ya.
0: Gabung ya, ya kan.
1: Mau hidup sehat boleh
0: hidup
1: langsung.
0: Hidup sehat benar. Cuma sekarang
1: RRIND.
0: Ya orang tuh semangat untuk biaya hidup yang sehat.
1: Okay.
0: Makan apa tuh sekarang tuh lagi trendy makan makanan yang
1: kukus.
0: Kukusan ya.
1: Iya benar, kukusan tuh lagi trendy yes. ya. Dan memang itu merupakan bagian dari ya cara kita untuk hidup lebih
0: iya,
1: sehat.
0: Itu juga sekarang lagi. Jadi lifestyle ya kan?
1: Benar
0: iya,
1: ya.
0: Jadi
1: jadi semoga semua masyarakat ya juga kayaknya mulai penting nih untuk memperhatikan seperti pola konsumsi mereka ya. Makanan-makanan ini penting sekali.
0: Well, kita di CLBK nih teman Produa, kita akan ngobrol dengan teman-teman dari JPIC SVDND nanti di pukul 19.30 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa pantau kita melalui YouTube kita RRIND atau juga kalau mau tanya keseruan kita sebentar tuh di line WhatsApp kita 082147650422.
1: Iya. Atau mungkin langsung saja ya kalau di komenan di live YouTube-nya juga.
0: Live YouTube juga boleh ya. Kira-kira dan siapa nih akan ngobrol sama kita tapi nanti.
1: Ini malam ya, spesial sekali.
0: Kalau ini spesial sekali teman-teman Produa. Kita ke lagu dulu nih menemani kamu di malam hari ini.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik.

0: Halo, teman Pro 2 FMD. Yes, BKGN teman Pro 2 di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Dan tadi kita sudah spill, tapi tipis saja kita spillnya ya kan.
1: Iya benar sekali teman Pro 2. Dan yes, di malam hari ini sudah hadir di studio bersama kita di malam hari yang paling spesial sih menurut saya.
0: Betul, ini first time nih kita mau ngobrol dari teman-teman dari GVIC SPDND ya teman Pro 2. Ada Pater Aris, ada kakak Herlin dan juga kakak Vicky. Selamat malam kakak dan juga Pater.
1: Halo, selamat malam.
0: Dekat lagi Pater, biar suara merdunya terdengar. Kakak Vicky juga boleh, yes.
2: Malam.
0: Ke Pater dulu, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar saya baik.
0: Puji Tuhan, puji baik. Tuhan. Kesibukannya?
2: Kesibukan saya selama ini ya mengajar.
0: Mengajar.
2: Okay. Suradikara,
0: okay.
2: Lalu sebagai seorang imam juga, melayani pelayanan sakramen di katedral.
1: Onekore
0: cukup
1: juga.
0: Sibuk ya.
1: Iya, sangat sibuk ya. Ini kepala umat nih.
0: Iya, kalau Kak Vicky kesibukannya apa akhir-akhir ini?
2: Sehari-hari mengabdi pada kantor kelurahan Onekore dan menyisihkan waktu untuk melakukan pendampingan bagi teman-teman OMK pada Paroki Santo Yosef Onekore.
0: Oke, jadi buat teman Brodo yang belum tahu, inilah sosok Lura Onekore.
1: Lura Onekore.
0: Dan spesial seorang wanita cantik, ada kakak Herlin. Kakak Herlin, bagaimana kabarnya, kesibukannya apa?
3: Baik, kalau kesibukan saya ASN sebetulnya.
0: Oke.
3: Tapi saya juga kebetulan dipercayakan untuk melayani di Paroki Onekore, Parokinya SWD. Dan juga terlibat penuh di GPIC SWD.
0: Oke. Kak Herlin, ketua komisi GPIC untuk Paroki Onekore.
1: Onekore.
0: Wow.
1: Ini kayaknya saya deg-degan ya mau tanya ya.
0: Kenapa? Kenapa deg-degan?
1: Karena ya? Di malam hari ini orang-orangnya spesial. Ada ada Pater,
0: ada misionaris, ada Pak Lurah.
1: Ada Pak Lurah.
0: Ada juga
1: ASN
0: Kakak Herlin. Dengan background yang berbeda tapi bersatu di JPIC. Oke. Mungkin kita kenalan dulu nih. Mungkin dari Pater bisa mungkin spill sedikit apa itu JPIC SPDND.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik berkaitan dengan apa itu GPIC SPDND? Yeah. GPIC itu adalah singkatan dari Justice, Peace, Integration, Integrity of Creation. Justice itu keadilan, Peace itu perdamaian, lalu Integrity of Creation itu adalah keutuhan ciptaan lingkungan. Dan GPIC SPDND ini adalah salah satu matrakas dari kongregasi SPDND. Matrakas itu artinya karisma atau ciri khas yang mesti ditampilkan oleh SPD sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi ada empat matra. Yang pertama itu adalah kitab suci. Yang kedua itu adalah animasi misi, menggerakkan orang untuk masuk dalam pewartaan. Lalu yang ketiga itu adalah komunikasi, dan yang keempat itu adalah GPIC ini. Jadi GPIC adalah salah satu matrakas. Jadi dengan terlibat di dalam persoalan-persoalan keadilan, perdamaian, Tuhan ciptaan lingkungan, itu kita mau menampilkan siapa itu atau apa itu SPD di tengah masyarakat.
0: Tiga pilar itu ya Pater ya.
2: Ya, ada
0: empat pilar itu, empat pilar itu. Justice, Peace, Integrity itu tadi. Untuk mungkin Kak Vicky nih, tadi yang sudah dispil Pater barusan ya, ada beberapa elemen itu, tapi kenapa menurut kakak anak muda tuh harus kenal nih sama GVIC?
2: Baik, pertanyaan menurut saya sangat luar biasa. Kenapa anak muda harus dekat dengan GVIC? Perlu kenal secara lebih dalam. Ada tiga hal seperti yang disampaikan oleh Pater tadi, itu bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan Tuhan. Nah, ini sangat dekat dengan anak muda. Kenapa? Ketika bicara perdamaian saat ini, teman-teman kaum muda itu membutuhkan ruang, membutuhkan space. Bagaimana mereka bisa menciptakan kesehatan mental.
4: Ya. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak teman-teman kita kaum muda itu mengalami stres karena
0: iya benar.
4: Mengalami
0: mental health itu ya.
4: Belum dapat pekerjaan.
0: Iya betul. Ya,
4: kemudian bagaimana dengan keadilan? Teman-teman kaum muda berhadapan dengan misalnya kesetaraan gender, banyak ketidakadilan yang timbul dan tidak dapat kita pungkiri juga bahwa teman-teman kaum muda ini menyuarakan ketimpangan-ketimpangan ini. Dan yang terakhir soal aku Tuhan ciptaan Tuhan merupakan sebuah kewajiban di mana kaum muda wajib menjaga lingkungan, kemudian bagaimana membangun komunitas yang sadar terhadap lingkungan. Ini yang menurut saya sangat penting teman-teman kaum muda perlu dekat.
1: Oke. Berarti keren ya ini kolaborasi dari tadi ada sudah sediakan nih tunjukkan 4 pilar nih kemudian digabungkan lagi dengan ruang untuk anak muda.
0: Ruang untuk anak muda.
1: Ini hanya pas sekali nih.
0: Iya, wadah untuk mereka juga.
1: Benar. Ini kita ke Kak Herlin dulu nih. Ini keren sih kalau menurut saya. Oke, Kak Herlin ya, GPIC kan sering turun langsung ke masyarakat. Apa sih yang biasanya menjadi alasan atau kondisi yang membuat GPIC itu harus hadir di suatu wilayah atau daerah begitu? Mungkin atau untuk anak muda juga seperti itu.
3: Ada beberapa alasan sih, tapi alasan yang paling krusial, saya ingat kemarin penyampaian dari Pater Provinsial SWD, Eman Embulu yang menyampaikan bahwa alasan sebetulnya dari GPIC SWD juga kita melibatkan orang muda itu kita memberikan ruang untuk turut serta merasakan belas kasih, artinya compassion. Bukan berarti simpatis atau belas kasih dalam kondisi yang pasif, tapi lebih pada bagaimana iman mereka itu diwujudkan dalam tindakan nyata, terlibat penuh, turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, terutama dalam situasi bencana ini ya. Artinya kita tidak hanya menjadi penonton, kemudian kita hanya melihat, tapi bagaimana kita terlibat juga dalam penderitaan yang saat ini mereka alami, seperti itu. Mungkin kalau dalam situasi gempa
0: kemarin bencana ya.
3: Iya, dari tanggal 15 itu wujud nyatanya itu memang kami turun langsung ya ke lokasi dengan melibatkan anak-anak muda, khususnya anak-anak muda yang ada di Paroki Onekore yang kita anggap sebagai perpanjangan tangan dari anak-anak muda untuk SWD seperti itu. Jadi kita melakukan assessment itu dengan kita turun langsung untuk melihat kebutuhan apa saja yang memang mereka butuhkan ya. Situasi bencana, kegentingan, sehingga pada saat kita melakukan tindakan emergensi, kebutuhan yang mendesak itu kita tidak mengalami distorsi dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan yang emergensi itu. Kemudian setelah selesai asesmen, biasanya kita mengajarkan anak muda untuk melihat langsung ke lokasi situasi yang betul-betul
0: terjadi.
3: Apa namanya, yang memang di kota tidak terasa ya.
0: Benar.
3: Kita keluar dari wilayah perkotaan, di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten ND, saya menyampaikan sedikit ya bahwa kerja GPIC SWD Provinsial ND, minta maaf, Provinsi ND itu tidak hanya di Kabupaten ND, tapi kita mengikuti Maumere, kemudian Ende sendiri, Kadekeo dan Ngada. Kebetulan pada saat situasi kegentingan gempa Flores ini, GPIC SWD ini membuka dua posko. Posko satu itu adanya di Leda Lero dengan sekretariatnya di Truk F ya, Pater ya. Kemudian yang posko dua itu sekretariatnya di Paroki Onekore. Kerja yang untuk posko dua itu meliputi tiga wilayah kabupaten, Nagekeo dan Ngada. Sedangkan ND itu minta maaf untuk Maumere, kerja mereka hanya pada satu wilayah kabupaten, tapi memang sangat emergensi karena harus ke pulau yang
0: benar.
3: Jadi anak-anak muda itu kita
1: libatkan
3: mereka untuk melihat langsung bagaimana situasi yang begitu luar biasa. Kita tidak rasa ya, tapi bagaimana cerita-cerita itu muncul pada suasana-suasana yang kemudian membuat mereka kehilangan selain rumah, kemudian kehilangan harta benda, sekolah-sekolah yang rubuh, bagaimana anak-anak sekolah itu kemudian terpuruk melihat kondisi sekolahnya yang luar biasa.
0: Trauma juga ya Kak Herlin ya.
3: Jadi yang kita dampingi bukan cuma itu. Setelah situasi emergensi ini kita lakukan, kita membagi sesuai dengan porsi, kita juga melakukan pendampingan psikotraumatik itu melibatkan awam. Kita turun, selain awam ada imam juga. Di mana Pak Ater Aris juga menjadi salah satu pendamping kami ketika kami untuk melakukan pendampingan lanjutan seperti trauma healing dan lain sebagainya.
0: Oke, ini menarik sekali ya. Pendampingan trauma healing juga bantuan secara fisik itu kalau boleh tahu Kak Herlin, di mana saja tempat-tempat yang kemarin dilakukan pendampingan itu?
3: Oke. Untuk wilayah Posko 2 itu ada 3 kabupaten. Untuk ND sendiri ya, itu ada beberapa kecamatan Pak Ter yang kemarin kita kena ngependa. Itu di desa Embuzozo ya. Embuzozo, kemudian ada desa Pemo. Kemudian ada Maukaro, Maurole juga. Terus beberapa kecamatan Wevaria. Karena ada wilayah-wilayah paroki SWD di distrik Endelio juga terdampak seperti Dorotolo, Wolotopo, kemudian Wolowaru saya pikir tidak terlalu terdampak ya. Kemudian ada di paroki Mukusaki. Kita juga tidak hanya menyentuh pada mereka yang punya iman yang sama dengan kita, tapi juga kita masuk pada
0: general atau umum ya.
3: Beda. Misalnya contohnya di Watubara. Ada kampung muslim yang juga kita datangi di situ.
0: Menarik sekali.
3: Rusak semua.
0: Situasi
3: tingkat-tingkat luar biasa di situ.
0: Wow, dengan tingkat kerusakan masing-masing tempat itu kan pasti beda-beda juga kan. Wah, menarik sekali. Pelayanannya sangat luar biasa.
1: Selama ini kita tahu di kota tuh kayaknya sudah
0: kita merasa
1: aman,
0: kita merasa nyaman, bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal mungkin ya saat ini juga teman-teman masih berjuang juga kan. Kak Herlin, Kak Vicky dan juga Pak Ter.
1: Saya ke Kak Vicky nih. Sebagai pendamping anak muda UMK nih, bagaimana Kak Vicky melihat antusias dari anak muda, anak-anak muda kita yang ada di Onekore itu untuk terlibat langsung di tempat-tempat kemarin ya, ketika mereka kunjung tuh bagaimana sih? Mereka hanya benar-benar hanya terlibat bantu begitu, atau mungkin mereka menunjukkan kasih yang luar biasa begitu?
0: Dan juga komunikasi seperti apa yang dibangun begitu untuk teman-teman masyarakat yang terdampak begitu, Kak Vicky?
4: Baik, terima kasih. Memang gempa kemarin bagi kami tidak hanya musibah, tapi juga berkah. Kenapa berkah? Kami juga kenapa harus terima kasih kepada GPIC SVD yang mana kalau mungkin tidak ada gempa, mungkin teman-teman UMK ini mungkin tidak terlibat langsung. Bagi saya ketika timbul gempa kemarin muncul empati yang luar biasa, belas kasih dari teman-teman UMK ini untuk terlibat secara langsung, baik pada saat identifikasi atau assessment, kemudian penyaluran, packing, sampai dengan melihat langsung kondisi dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ini memang juga membangun rasa belas kasih tadi menjadi penting, karena ketika mereka turun lapangan itu mereka tahu persis fakta yang terjadi di sana. Semisal di Kabupaten Nagekeur ada satu desa Pagomogo itu, masyarakat harus berjalan kaki 5 kilo hanya untuk bisa mendapatkan bantuan. Ini memang miris sekali. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi teman-teman di OMK Paroki Santo Yosef Onokore, karena kita di Ende ini memang tidak kerusakan memang tidak terlalu, tapi mereka ketika menuju ke tempat lain dan kondisinya sangat luar biasa miris itu, jujur saja itu membangun motivasi tersendiri, membangun empati yang luar biasa bahwa kita tidak bisa melihat mereka sendiri, bagaimana kemudian kita bergandeng tangan dengan seluruh institusi baik itu pemerintah maupun NGO yang bekerja pada bidang-bidang kebencanaan, yang kemudian berakhir pada bagaimana membangun mitigasi bencana untuk mengurangi risiko. Dan itu akan kami tindak lanjuti untuk Paroki Santo Yosef Onokore dengan di tahun 2026-2027 ini akan melakukan TOT berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena kami sadar bahwa Flores ini adalah laboratorium bencana.
0: Iya, benar.
4: Yang mitigasi bencana saja kita belum kuat di tengah masyarakat.
0: Itu benar ya.
4: Ini menjadi penting. Untuk terus membangun motivasi bagi teman-teman UMK.
0: Iya, bahkan kita juga kadang berpikir apa mungkin perlu juga pendidikan sejak dini begitu dimasukkan ke mata pelajaran untuk mitigasi bencana. Itu sebenarnya hal yang luar biasa, karena di negara-negara lain juga sudah kan Pater seperti itu. Sebenarnya kita juga kayaknya perlu juga untuk dimasukkan di mata pelajaran itu. Iya betul. Oke Pak Tel, dan kalau untuk GPIC SVD ini sendiri apakah melakukan kolaborasi kemarin kayak kegiatan-kegiatan, bantuan juga, apakah melakukan kolaborasi dengan komunitas lain atau para pemerintah setempat ya, atau instansi terkait begitu Pak Tel, sejauh ini begitu?
2: Ya, di dalam melaksanakan satu matrakas ini, GPIC, tentu kolaborasi itu menjadi satu hal yang penting. Mengapa saya katakan penting? Yang pertama, GPIC tidak bisa bergerak sendiri untuk mengurus keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan lingkungan ini. Jadi butuh pihak-pihak lain, elemen-elemen lain untuk saling membantu, saling mendukung dalam mempromosikan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Dan faktanya di dalam lapangan memang GPIC SVD tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Dan setiap elemen, setiap pihak itu punya peran dan sumber masing-masing. Misalnya GPIC mungkin tidak punya sumber, tetapi di pihak lain, elemen lain punya sumber. Dan per

0: mengatasi persoalan kedamaian gitu dengan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Sehingga menurut saya kolaborasi itu penting dan GPIC SPDND selalu mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pihak elemen lain seperti masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama,
1: pemerintah
0: juga, ISM dan lain-lain.
1: Oke, okay. Memang ini kalau istilahnya dalam mewujudkan hal baik ya, seperti yang dipaparkan ada GPIC,
2: teamwork, harus ada teamwork,
1: semua itu harus terlibat.
2: Iya benar. Untuk bentuk itu, Pater, sejauh ini begitu ya, untuk bentuk edukasi atau penyadaran mengenai peace juga justice itu bagaimana yang dilakukan sejauh ini? GPIC itu melakukan apa saja aktivitas yang dilakukan begitu untuk itu?
0: Ya baik. Berkaitan dengan persoalan gempa yang kemarin, itu seperti yang Herin sudah sampaikan kepada kita. Lalu berkaitan dengan persoalan ketidakadilan, misalnya contoh perdagangan orang. Jadi ada korban, maka GPIC berkolaborasi dengan elemen-elemen tertentu, misalnya Truk F, itu ada pendampingan korban. Ada pendampingan korban. Lalu di dalam pendampingan itu kita mendengar, datang kepada korban, kita mendengar kira-kira apa masalah mereka, lalu kita membantu mereka untuk bersuara, karena mereka tidak punya kekuatan untuk bisa bersuara. Jadi GPIC SPD membantu untuk menyuarakan apa yang mereka tidak bisa
2: suarakan.
0: Lalu selain itu kita juga di dalam pendampingan itu kita mendatangkan misalnya kedokteran, ahli-ahli
2: psikolog.
0: Untuk membantu korban dan juga selain itu untuk memberdayakan. Lalu ada yang namanya advokasi. Advokasi itu kita menyuarakan dari pihak korban supaya suara mereka didengarkan baik oleh DPR dan juga oleh pemerintah. Advokasi misalnya unjuk rasa secara damai. Tanpa kekerasan.
2: Mungkin ada tambahan dari Kak Vicky atau Kak Herlin mengenai itu.
3: Kak Vicky mungkin duluan. Mungkin kalau dari sisi pendampingan terhadap hal-hal di luar dari kebencanaan ya. Saya contoh kayak gempa kemarin, kita selain kolaborasi dengan OMK, kebetulan kalau untuk paroki SPD sendiri biasanya kita memberdayakan anak-anak muda yang berada di dalam paroki SPD, karena kalau yang khusus untuk distrik Endelio paroki SPD itu ada 5 ya, ada Onekore, kemudian ada Wolotolo ya, Wolotolo, kemudian Detukeli, Wolowaru dan Mukusaki. Tapi karena kebetulan penyediaan sumber daya anak muda itu yang lebih banyak adalah Onekore, jadi salah satu paroki SPD paling besar untuk di dalam kota, maka mereka kita dorong untuk terlibat penuh di situ. Artinya mereka membantu kita, support dengan tenaga mereka. Saya pikir kalau tanpa mereka pun tindakan compassion yang kami turun langsung ke lapangan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Selain itu juga ada tim ya dari ordo yang berbeda, ordo misionaris yang berbeda, Jesuit juga, yang kita kenal dengan JRS itu ya. Mereka kebetulan fokusnya pada pengungsi, tapi pada situasi kegempaan yang ada di Flores ini kita membagi ruang, jadi mereka masuknya pada ruang-ruang pendidikan, sedangkan kami membantu untuk mensupport melalui data-data yang sudah kami assessment ke mereka, sehingga kita jalannya beriringan. Itu kalau misalnya dalam situasi tanggap darurat,
2: bencanaan,
3: kita tanggap darurat untuk emergensi. Kalau untuk saat ini GPIC sudah masuk pada situasi rekonstruksi ya. Kita sedang berusaha untuk membangun shelter-shelter bagi tempat-tempat yang memang rumah-rumah yang memang sudah tidak bisa
2: layak lagi
3: dipakai dan tidak bisa digunakan lagi. Itu kalau dalam situasi kegempaan. Kemudian kalau dalam situasi yang TPPO tadi memang Patir sudah sampaikan bahwa kita berjuang bersama. Artinya kolaborasi ini juga pada ruas-ruas yang dimiliki SPD. Seperti Truk F itu juga punya SPD sebetulnya. Kemudian kita juga kolaborasi dengan suster SSPS.
2: SSPS.
3: SSPS juga itu adalah saudara perempuan ya, saudari perempuannya SPD.
2: Betul, Patir.
3: Satu rahim ya.

0: dan kakak.
1: Jadi kalau untuk perjuangan TPPO itu sudah sering kita buat ya.
0: Okay.
1: Dalam setahun itu kita kampanyekan terus. Kemudian sasaran kita itu adalah penyadaran ke anak-anak muda, karena bagaimanapun juga tanpa sadar anak muda itu menjadi garis depan resiko TPPO. Karena begini ya, TPPO dulu tuh sering diidentikan dengan orang culik manusia gitu. Tapi sekarang ini sudah bergeser ke dalam ruang digital. Dan ruang digital itu paling nyaman buat anak muda.
0: Media sosial
2: dunianya mereka sekarang.
1: Jadi eksploitasi itu masuk melalui ruang-ruang digital itu, sehingga tanpa sadar ada cyber grooming di situ. Mereka ditipu, masuknya lewat perasaan, dijadikan teman chatting, menjalin hubungan, padahal sebetulnya itu penipuan ya. Penipuan masuk pada tawaran-tawaran curhatan, lowongan pekerjaan palsu, menjadi tawaran menarik seperti yang tadi Kak Vicky sampaikan, bahwa ketika mereka mengalami kekosongan, mereka tidak bisa mengekspresikan inovasi mereka, tidak punya kesempatan untuk bekerja,
2: tidak punya ruang untuk
1: mereka tidak bisa bergerak pada ruang-ruang itu. Mungkin tidak dikasih ruang dan memang tidak mendapatkan ruang itu. Jadi seperti itu.
0: Menarik.
2: Iya. Ini lagi-lagi ditekankan ini anak muda nih,
0: generasi itu benar juga. Mungkin kita break sebentar ke Herlin, Kak Vicky, Pater. Kita ajak teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita di malam hari ini bisa memberikan komentarnya di live kita hari ini juga, atau minta, atau bisa di WhatsApp kita 082147650422.
3: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari. Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: pagi teman Prodi FMND di CLBK, kita langsung bersama komunitas dan di malam ini bersama GPIC SVDND.
1: Iya. Ya, dari tadi itu ya masih luar biasa sekali ya. Yeah. Masih bersama Pak Teraris, kemudian
0: Kak Vicky, Kak Herlin juga.
1: Wow, masih semangat sebenarnya. Kita masih butuh.
0: Kita pengen lama. Di sini pengen ngobrol lama begitu, tapi apa daya ya. Waktunya waktu. Kita dibatasi sama waktu. Iya, oke. Okay. Iya, Pak Ter, ini adakah pengalaman atau hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh anak muda khususnya yang ada di Kabupaten ND ini untuk ikut menciptakan lingkungan yang adil, yang lebih damai dan peduli terhadap sesama? Dengan hal yang sederhana dulu, Pak Ter, apa yang bisa kita lakukan begitu?
2: Baik. Berkaitan dengan keadilan, yang pertama ya jujur di dalam kata-kata dan jujur di dalam tindakan. Itu ya. Jujur mulai dari sekolah, mulai dari tempat kerja.
0: Oke.
2: Dengan kejujuran itu kita menciptakan keadilan. Lalu yang berikut berkaitan dengan perdamaian, ya kurangi kekerasan. Apalagi di dunia anak muda itu seringkali terjadi bullying. Bullying di media sosial. Saya bekerja di sekolah. Seringkali juga ada kata-kata kasar, bullying antara sesama teman. Dan ya, saran saya kurangi kekerasan. Lalu yang kedua berkaitan dengan keutuhan lingkungan hidup, jaga kebersihan, pilih sampah plastik, buang pada tempatnya. Itu saja.
0: Sesimpel itu, tapi kayaknya susah untuk dilakukan. Karena kita masih permasalahan sampah juga masih sampai dengan sekarang. Kak Vicky, mungkin apa? Ada yang ditambahkan?
3: Kalau mungkin saya ada. Mungkin ada tiga hal. Yang pertama itu membangun ruang diskusi. Di mana kita sadar bahwa teman-teman kaum muda kita ini lahir dalam keberagaman. Bagaimana menyatukan keberagaman itu dalam ruang-ruang diskusi. Terus kemudian bagaimana membangun aksi sosial dalam komunitas. Karena dengan adanya komunitas kaum muda ini, mereka bisa lebih aktif memberi ruang bagi perbuatan-perbuatan baik. Dan kemudian yang ketiga yang paling penting adalah menjadi jembatan edukasi. Mereka harus menjadi corong untuk kemudian bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana menciptakan perdamaian, dan kemudian menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketiga-ketiga hal ini jalan berbarengan, saya sungguh sangat yakin bahwa ini ke depan itu menjadi sangat baik. Kenapa? Karena kaum muda ini adalah pemilik masa kini, masa depan, dan masa yang akan datang. Nah, ketika mereka mampu meramu ini secara baik, memang saya sungguh yakin bahwa kaum muda kita ini akan berjalan pada poros yang benar. Untuk mampu menciptakan keadilan, perdamaian, dan ketentuan ciptaan.
0: Kita berharap yang sama ya, Kak Fik, ya. Dan semoga kita juga bisa melaksanakan itu.
1: Kita kaum muda.
0: Karena kita kaum muda. Kak Herlin, apakah ada yang mau disampaikan
1: kalau
0: juga?
1: Kak Herlin mungkin apalagi ya.
0: Kan lebih dekat juga kan sama anak OMK. Gitu ya.
1: Apalagi anak muda sekarang di dunia digital.
0: Terpapar sama media sosial.
1: Mungkin Kak Irlin mungkin bisa tambahkan untuk mewujudkan tadi ya program-programnya GPIC yang bisa dilakukan oleh anak muda di
0: dan lebih
1: era
0: dekat juga.
1: Di era media sosial sekarang nih Kak.
4: Kalau untuk anak muda saya pikir sudah waktunya anak muda itu kreatif ya. Kreatif untuk diri sendiri. Sekarang situasi itu kita tidak bisa berharap bahwa pemerintah menyiapkan pekerjaan untuk kita. Bagaimana kita kreatif, inovasi untuk menciptakan ruang-ruang untuk kita mampu berekspresi. Dan dari ekspresi itu kita menghasilkan uang untuk kehidupan kita. Itu dari ruang-ruang ekspresi itu bisa diciptakan sebetulnya. Kalau untuk bentuk edukasi konkret sih sebetulnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Pater Aris dan Kak Vicky ya. Selama ini kan kita sudah melakukan sosialisasi berbasis sekolah, sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan ini, kemudian literasi. Ya, literasi itu banyak dalam banyak hal ya. Literasi
0: dan bentuknya digital, masing-masing.
4: Kita menjelaskan ke teman-teman yang generasi Z ya, kalau kita milenial ya, kita dampingnya mereka.
0: Gen Z nih, para Gen Z.
4: Kadang milenial dan Gen Z itu punya cita rasa yang sama tapi beda proposi ya. Gitu, beda selera ya.
0: Beda selera juga ya mungkin.
4: Padahal hampir bertabrakan. Artinya bahwa kita menyadarkan mereka untuk hal-hal yang kemudian bisa membantu mereka untuk mulai selektif ya dalam memilih segala hal yang menyangkut masa depan mereka. Kemudian juga kampanye ya berbasis kelompok, umat basis juga itu kita sudah kita lakukan ke umat basis. Kemudian kesadaran publik kita lakukan bersama, bahkan kita turun untuk menyampaikan aspirasi di jalanan pun sudah, kemudian aksi bersama dengan pemerintah, ya misalnya pada situasi-situasi perayaan untuk human trafficking itu kita melakukan penyadaran untuk banyak pihak. Tapi mungkin ya butuh kerendahan hati orang, ya butuh compassion, bagaimana orang turut merasakan apa ya,
0: simpati
4: yang dirasakan para korban itu memang susah untuk kita dapat. Jadi saya pikir, saya tambahkan bahwa kerendahan hati itu penting, ya merasakan apa yang dirasakan orang lain juga penting. Kadang kita misalnya kita lebih suka jadi penonton yang pasif daripada melakukan hal yang aktif, itu saja.
0: Ya, dirangkum semua oleh Kak Herlin.
1: Malam ini luar biasa, sekali.
0: Kita juga jadi sadar nih, aduh kira-kira yang kita lakukan ini sudah apakah sudah tepat atau belum jadinya. Ini juga mungkin jadi buat teman-teman yang lain sadar juga kan.
1: Iya, kita berdua juga.
0: Kita berdua juga, semuanya juga begitu. Dan kita berharap yang sama. Kita berharap semuanya ini bisa terlaksanakan juga dengan cara kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, background kita masing-masing, tapi satu tuju dan satu tujuan itu yang bisa menyatukan kita bersama begitu.
1: Fathir Aris, terima kasih. Kak Vicky,
0: Kak Herlin, terima kasih banyak untuk obrolan kita di malam hari ini. Jadi semoga menginspirasi juga khususnya untuk anak muda yang ada di Kabupaten ND ini sendiri.
1: Benar. Dan teman berdua, itu dia tadi ya perbincangan kita di CLBK malam hari ini bersama dengan teman-teman dari GBIC SPD ND. Semoga menginspirasi untuk kita semua yang mendengarkan kita di malam hari ini.
0: Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Music Live Chat teman berdua yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta.

0: Asik, live chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam
1: Benar.
0: Ini.
1: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
0: Oh ini virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
0: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
0: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Baik dong.
1: Baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
0: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
0: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
0: Bandung timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya. Mepet nuklir ya jadinya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih.
0: Satu-satu boleh silakan bang.
2: Gue di note di vokal.
1: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut. Mabe
4: di bas.
0: Mabe di bas, oke okay, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
0: Siapa namanya?
1: Tadi ya.
0: Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
1: Guntur.
0: Oke.
1: Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan.
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya. Dan tidak berlebihan itu aja sih.
0: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
0: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
0: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
0: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk cuy?
2: Oke. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Udah
0: emang temen
2: deket aja.
0: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
1: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
0: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
0: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
0: Debut EP pertama ya?
1: Ini seru.
0: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya
0: pabian. Ah, kan, apakah kanan kirei? Kan?
1: Salah. Bukan kanan kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
0: Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana yang jawab Babe?
0: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
0: Lantun. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
0: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Filosofis juga ya.
0: Filosofis benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
0: Benar. Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
0: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
0: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
0: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita arahnya ke mana?
0: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
0: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
0: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: binatang berbakat.
1: Asik.
0: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
0: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
0: Titi DJ.
1: Yoi.
0: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5 ya.
0: Wow.
1: Oke.
0: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Seru-seru.
2: Mainin kamu. Beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
0: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
2: Yang kangen lagi.
0: Kangen lagi.
1: Alright.
0: Oke.
1: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Kalau secara teknis musik boleh Pak jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan.
0: Singkatkan. Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu. City popan gitu ya.
1: Okay.
0: Ya
1: biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
0: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget nih, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, maksudnya ke pop juga sih.
1: Alright, benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
0: Nah,
1: dari mananya gitu?
0: Nah, bedanya ini vokalisnya ya, dia bisa humoris.
1: Lebih kejualan Kang Dinot berarti.
0: Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu.
2: Saya lulusan Cagur.
0: Oh dari situ ya.
1: Selain
0: bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
0: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
1: Nah kalau
0: bener. Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh. Di jalan ada apa, invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia katakan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan. gue tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Pokoknya udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 3 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright.
0: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
0: Itu kan cewek.
1: Oh iya benar.
0: Itu cewek.
1: Titi
0: DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal,
1: Kalau ada paketnya dulu.
0: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
0: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter.
0: Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti.
1: Banyak yang ngerti. Gen Z gak ngerti.
0: Gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
1: Oh dari
0: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah
0: sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya di belakang truk. Iya benar.
0: Ada sekarang.
1: Iya.
0: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
1: Iya katanya.
0: Iya.
1: Kalau enggak
0: ya ini kutunggu jandamu kan.
1: Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah.
0: Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
0: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang.
1: Lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini. Apa?
1: Baru inget
0: gue.
1: Apa?
0: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
0: Armada.
1: Iya,
0: Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
0: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
2: Ya, itu juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang ngerti sini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
0: Benar. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh
1: akhirnya
2: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Okay. Waduh, asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
0: Iya.
1: Setelah ikhtiar akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya ya.
0: Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya.
1: Aman. Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
3: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
3: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
3: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
3: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
0: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
0: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
0: Okay. Binot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
3: Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Okay.
0: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
3: Dari angkot ya.
1: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja.
3: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
3: Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kiri. Betul. Dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu sih.

0: tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, aduh. Masa kaget sih. Kaget ya kalau satu seriosa ya.
0: Ini yang aman tuh di sini gitu. Mm-hmm. Di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi emang kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya, popnya sih.
2: Popnya, lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
2: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
2: Benar.
0: Yes.
2: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
2: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman Hope itu? Yang
2: apa
1: di,
2: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
2: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi nih. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
2: Bener.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada si Hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si Hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini Hope ya, revisi ini Hope ya, ini Hope ya gitu. Soalnya baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
2: Jadi
0: pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu pengharapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
2: Keren.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
2: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
2: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
2: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
0: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
2: Benar.
1: Ini IP banyak plot twist ya. IP banyak plot twist ya ternyata ya.
2: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
2: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu, apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
0: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Ya. Justru yang Ingkam itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah. Kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope. Ternyata lagunya juga di dalamnya nggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya nggak Jepang gak juga. Kalau Ingkam ya. Ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
3: Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan. Iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
0: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama

0: Puji impact sama lirik, bahkan pas boleh dituliskan?
1: Boleh.
2: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
2: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
2: Boleh kan? Si kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
2: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu, ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepet ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
2: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
2: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu, ya udahlah buat
3: pelengkap lah ya.
2: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
2: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan. Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak? Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda tapi Kang suka
1: beda
2: ya.
1: Beda Kang, beda. Jadi,
2: beda Kang.
1: Beda Kang.
2: Oh, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda beda enak ya Kang.
1: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
2: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong, kan suka kayak gitu kan, gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke itu terjawab tadi tuh
2: dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu dan akhirnya
1: jadi cerita lagu
2: ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan.
1: Atau Babe.
2: Gimana?
3: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
3: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral.
1: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
2: Nah, iya benar. Iya,
3: gitu ya. Benar banget.
4: Iya, sudah
1: tahu. Oke.
4: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
4: Okay. Tidak ambil pusing.
1: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja.
2: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
2: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi ya dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
2: Suka
1: malas.
2: Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya mau, wah ini sih gini gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek, mungkin lagi sibuk ya,
3: bener banget,
2: jadi sampai segala gitu.
1: Iya Zen ya, orang Zen ini,
2: orang Zen
1: Sufi ini, Sufi udah Sufi sekali ya.
3: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu, apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah, itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.

0: Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang? EP ini.
1: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinote underscore equal.
2: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.

0: Abdi, ya, thank you juga
1: Kak, thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Abis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This is
1: Equal.
0: Oke.
1: Okay. Bye bye.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Dan sekarang kita balik lagi ke ND tentunya ya, masih di 92,2 FM. Dan sebelum kita menuju ke cerita penutup hari di malam hari ini, kita mau menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Tunju Ripeti nih, teman Pro 2 ya, dan dinyanyikan oleh Amin Abdullah. Lagu ini bercerita tentang seorang yang gundah atau ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak ada kepastian ya. Jadi Tunju Ripeti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus ya pada lagu, dan kata Tunju Ripeti menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. So this is Tunju Ripeti dari Amin Abdullah. Check this out.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

0: Tata Bicara.
1: Oh my god. Kenapa kamu seperti
0: lagi
1: itu?
0: Lagunya lagi trend dong, oh, Adrian Khalid.
1: Adrian Khalid.
0: Di sosial media tuh ada yang ternyata cowoknya tuh membujuk ceweknya tuh dengan itu. Mana senyumnya sudah cukup marahnya itu. Kamu tidak pernah ya melakukan itu kepada pasangan kamu?
1: Karena, aduh, parah deh. Aku tidak pernah ya. Kalau saya tuh tidak pernah membuat pasangan saya tuh marah. Jadi buat apa okay lagu itu?
0: Jangan sampai terdengar oleh telinga kami. Ada percekcokan tipis.
1: Iya. Biasalah. Oke guys, ya kita kembali lagi di Pro 2 ND ya. Tadi yes, setelah kita melewati 1 jam bersama MLC yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.
0: Betul, tapi saya juga lagi happy nih kakak.
1: Why?
0: Tebak kenapa?
1: Oke.
0: Tebak kenapa saya happy di malam hari ini?
1: Kamu happy karena kamu habis check out sesuatu.
0: Iya, dan sesuatu itu tuh hal yang saya suka. Tapi okay, tapi sebenarnya tuh bukan varian itu. Cuman yang ada varian lain, tapi juga enak juga,
1: tapi
0: suka
1: enak juga, ya.
0: Perfume teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya tuh ya Kak Frankie, saya tuh kadang berpikir setiap hari tuh cara kita untuk survive sama hidup kita sendiri, dimana semua orang kan survive ya dengan yeah, caranya bener, masing-masing yeah, survive sama pekerjaannya, survive sama dirinya sendiri. Terus caranya tuh adalah dengan kita tuh berpikir bahwa akan ada yang kita tunggu ke depan, atau akan ada yang apa ya, hal-hal kecil yang ingin kita lakukan. Kayak kita tuh di minggu depan pengen kesini, terus kita tuh pengen beli ini, pengen makan ini. Jadi ada rencana kecil-kecil untuk kita merayakan diri kita. Kayaknya tuh itu adalah bukti dan juga cara untuk kita survive
1: atau self reward ya untuk kita.
0: Iya, self reward tuh juga kayak setiap hari tuh kita tuh bertahannya tuh harus dengan apa? Ini nih, saya nih harus bertahan tuh maksudnya dengan kayak saya harus melihat nih ke depan nih, saya pengen ini, pengen itu. Terus kayak maksudnya hari cara kita bertahan tuh dengan kita menunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Kayak paham tidak? Kayak besok nih pasti saya nih pengen ini atau pergi ke sini nih. Jadi saya bertahannya untuk itu gitu. Besok itu ada mie ayam yang pengen saya coba.
1: Jadi ada sesuatu yang benar-benar kayak memotivasi.
0: Iya, yang
1: men-trigger
0: kita untuk lebih baik begitu tuh, memotivasi kita. Jadi biar kayak kita setiap orang kan pasti ada fase agak ini ya, agak low.
1: Apa tuh?
0: Agak low-nya, terus ada masalah-masalahnya dan segala macamnya. Tapi cara kita bertahan tuh cukup dengan kita tuh tahu bahwa ke depannya tuh ada hal-hal yang menunggu kita begitu. Ada mie ayam pengen kita makan, ada coklat yang mau kita beli supermarket, ada parfum yang mau kita CO, ada baju yang mau kita beli, jadi kita usahakan untuk kerja dan beli baju itu. Ada orang-orang yang pengen kita ketemu nongkrongnya, kayak gitu. Minggu depan mau ketemu mereka nih, jadi hari ini harus semangat. Jadi hal-hal kecil itu tuh yang saya rasa kayaknya ini tuh bisa memotivasi orang tuh dengan kita menunggu sesuatu yang akan terjadi besok paginya atau besok besokannya begitu.
1: Oke, berarti kamu seperti itu ya?
0: Iya, cara saya untuk bertahan tuh ya dengan itu.
1: Berarti kamu akan melihat bahwa apa yang kita nantikan atau yang membuat kita untuk bekerja sampai besok itu adalah hal-hal sebenarnya istilahnya yang positif, yang baik dan membuat kita bahagia dong.
0: Dan bukan cuman membeli ya, tapi ini juga kayak bertemu sama orang yang kita sayang. Itu juga cara kita untuk bertahan hidup.
1: Jadi itu ya, kita harus kita juga memikirkan bahwa apa yang kita jumpai besok adalah semua hal yang baik, yang positif tentunya. Tidak ada yang hal negatif tuh.
0: Yes, kayak ini nih, kayak sekarang nih, kayak tadi pagi tuh sudah kayak aduh masuk malam, terus besoknya libur, terus sudah berpikir nih aduh mau kemana, kayaknya tidak kemana-mana. Tapi hari ini di malam ini saya mau beli parfum, jadi saya semangat nih kerjanya. Ngobrol sama teman-teman GPS sih saya juga semangat tadi karena semangat mereka deh. Juga wah
1: sumpah,
0: definisikan tadi, dulu vibes kita tadi.
1: Wah itu tadi
0: luar biasa
1: menurut
0: kan?
1: Menurut saya sih itu daging semua.
0: Daging, isinya benar-benar daging merah teman Pro 2. Karena ketika kita ini ya ngobrol sama orang baru begitu ya, first impression itu kan penting ya kan Kak Frankie. Jadi ketika pertama kali ngobrol sama orang dan langsung klik, saya rasa itu tuh bawaannya happy, kita juga senang.
1: Jadi tuh kayak
0: moodnya juga terjaga tadi kan.
1: Sampai kayak waktunya tuh tidak terasa kayak udah sampai di ujung acara.
0: 30 menit tuh kayak pengen tanya lain gitu. Pengen tanya hal lain, tapi ya mau gimana? Karena kita hanya 30 menit.
1: Iya benar. Tadi ya untuk spill ya teman Pro 2. Habis di on air tadi kita juga sempat off air loh. Jadi saking serunya tuh.
0: Seru ya. Iya teman-teman dari GVIC tuh keren.
1: Oke teman Pro 2, kita balik lagi ya ke cerita menutup hari di malam hari ini. Mungkin mungkin teman berdua ya ada yang punya pendapat ya, masukan untuk kita yang mau kita bahas di malam hari ini.
0: Atau mau cerita. Okay.
1: Boleh sharing-sharing ya, atau mau curhat silahkan ya di WhatsApp kita nih teman berdua. Di mana tuh?
0: Di 082-147-650-422. Sampai di jam 11 teman berdua untuk cerita penutup hari menemani kamu di malam hari ini.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ada Dere Kota ya. Kita sebagai anak kabupaten dengar lagu kota nih. Anak kabupaten dengar lagu kota cukup relate.
1: Cukup relate. Dan ini mungkin membawa kita di beberapa tahun yang lalu ya. Lagu ini tuh seperti menggambarkan, wah ini lagu mewakilkan perasaan kita sih.
0: 2021 tuh viral sekali lah ya lagunya Dere Kota ini. Tapi maksudnya tidak semua lagu Dere tuh tentang cinta. Yang kita suka tuh ada tentang persahabatan, terus kehidupan mental, orang tua.
1: Pokoknya semuanya tuh ada ya teman-teman.
0: Oke.
1: Itu cerita menurut hari tentunya di malam hari ini ya. Dan spesial di malam
0: pembahasan
1: hari
0: kita
1: ini,
0: malam
1: kita
0: akan
1: membahas sesuatu yang mungkin membuat kita tuh mengingat kembali masa lalu.
0: Iya, ini kayak aduh kembali lagi ke zaman-zamannya first love, kembali lagi ke zaman-zamannya tren lifestyle yang kayaknya ini teman produa saya rasa ya semua orang juga ada nih
1: dan pernah mengalami itu semua.
0: Pernah mengalami ini semua.
1: Ini semua orang kayaknya sudah sebagai pelaku-pelaku utama kayaknya.
0: Kita semua nih, kami Elki pun saya rasa pernah tuh pakai kalung coker atau gelang coker. Waduh. Kita back to 2016 era nih. Pembahasan kita di malam hari ini kita mau kembali throwback ke zamannya Instagram tuh lagi happening. Dulu tuh saya ingat ya Kak Frinky, dulu tuh zamannya Okarin tuh lagi melejit.
1: Iya, benar.
0: Cuma zamannya Okarin.
1: Benar ya, di mana YouTuber-YouTuber itu mulai naik daun pada saat itu.
0: Gibi itu kan.
1: Iya benar. Dan dengan beriringnya itu muncullah yang namanya tren-tren itu tuh ya, fashion-fashion itu. Dan ya mungkin teman produser juga mengalami ya ada ada di masa di mana kita tuh kayak fashion kita tuh kalau kita dilihat dari kacamata sekarang tuh kayak aneh ya.
0: Aneh.
1: Cringe banget sumpah.
0: Cringe dan sangat membuat kita malu. Itu malu parah ya teman produe.
1: Tapi kalau dilihat pada waktu
0: zaman itu
1: 2016, deh. Wah parah ini.
0: Itu keren kita.
1: Ini Engkos bad boy parah sih waktu itu.
0: Kamu young legs parah ya.
1: Young legs parah. Bajunya baju Yox Pro. Sampai lutut.
0: Ya kan baju besar itu kan. Topi Wallace.
1: Oh my
0: asik.
1: God.
0: Jadi teman produ coba kita ingat-ingat lagi ya tahun 2016 itu tuh zamannya apa nih? Celana skinny jeans warna-warni, jaket bomber, terus coker tuh ada di leher yang benar-benar pas sama leher kita, coker, gelang coker, sepatu sneakers warna putih itu.
1: Iya benar,
0: Terus gaya foto yang harus kelihatan estetik. Ada pakai aplikasi foto tuh saya ingat sekali
1: BN612.
0: Beauty Plus, wah itu tuh viral sekali banget, itu ya teman produ. Belum lagi lagu-lagu yang sering kali diputar ulang ya, mungkin lewat radio, MP3 dulu kan mungkin belum terlalu hype sekarang untuk YouTube ya.
1: Ya benar.
0: Waktu itu, apalagi kayak platform digital yang untuk khusus untuk dengar lagu itu kan belum viral kan waktu itu. Jadi kita dengarnya pakai radio.
1: Iya benar.
0: Atau download lagunya di salah satu label paling ternama itu.
1: Iya dan itu menurut saya itu waktu itu download di situ ya mungkin orang merasa dulu tuh tempat paling semua orang tahu ya, tapi sekarang tuh kalau kita tahu download di situ ilegal ya teman-teman.
0: Mungkin ya Kak Frankie ya, mungkin di zaman itu orang di kota besar tuh sudah bisa mendengarkan lagu secara gampang, tapi kalau kita di sini masih kirimnya lewat Bluetooth. Terus viralnya tuh lewat YouTube juga. Terus kita download untuk kita save di kita punya HP atau di laptop.
1: Aduh,
0: mungkin kalau di kota-kota besar sudah tidak seperti itu ya dari 2016 itu. Tapi kita masih begitu.
1: Tapi kalau kita 2016 ke bawah tuh kita masih seperti
0: kita masih,
1: itu
0: teman produa. Kita dengarkan di warnet. Kami dulu pergi warnet.
1: Download film
0: dan lagu, bayangkan.
1: Download film dan lagu.
0: Satu album G-Dragon, satu albumnya Big Bang, terus satu albumnya Agnes Monica, Sheila on Seven. Bayangkan bahkan, satu album kan. Ya. Satu album, bukan satu lagu ya, satu album.
1: Dan saya pernah ada satu ya, ya penyimpanan flash begitu tuh
0: flash.
1: Untuk lagu dan film. Aduh.
0: Lagu dan film, dulu tuh gila-gila drakor saya dulu tuh.
1: Iya 2000, kalau saya mulai dari 2011-12
0: tuh ya.
1: Sudah mulai ya. Oke teman produser, mungkin kamu punya kisah yang sama, boleh sharing-sharing bersama kita di malam hari ini biar bisa mengingat kembali nih momen-momen waktu
0: kira-kira itu. Apa nih menurut kamu, apakah yang lagi tren waktu itu tuh yang kamu rasa aduh ketika kita lihat sekarang tuh kayaknya tidak sekali.
1: Dan ya mungkin kadang mungkin bisa diarsipkan kalau di media sosial.
0: Iya kayak mungkin ada aplikasi dulu tuh Snapchat, Musikili tuh sumpah Kak Frankie. Ketika muncul lagi kan di Facebook ya, postnya di Facebook muncul lagi kayak kenapa tiba-tiba dulu kan tren yang kayak apa satu tuh? Foto misalkan satu video kita patah-patah begitu apa ya, Musikili kan kayak gitu kan, patah-patah. Tapi itu trendy sekali itu video-video itu. Terus kita dub smash, tau kan dub smash?
1: Iya, dub smash benar.
0: Terus ini Harlem Shake.
1: 2013 tuh
0: Harlem Shake. Masa mungkin, 2016 tuh masih Harlem Shake tuh.
1: Iya, dan mungkin ini mungkin Gen Z ya atau yang anak-anak sekarang tuh
0: takutnya tahu. Mereka belum tahu nih belum atau tahu. Mereka kayaknya asing nih sama iya. Ini ya. Iya, jadi teman produser.
1: Keren ya pada masa-masa itu teman produser.
0: Aduh, oke deh buat kamu yang mau gabung silakan di 082-147-650-422. Ya kamu mau cerita keseruan apa nih yang terjadi dulu zaman 2016-an, 2014, 2015 itu yang bisa kamu spill kayak zaman-zaman cinta-cintaan mungkin ya Kak Frankie ya kayak zaman-zaman baru pertama kali suka sama orang atau kayak
1: bener
0: teman
1: lagi.
0: Tuh bener-bener ih akrab dan solid sekali di tahun itu tuh benar-benar yang tidak terhalang oleh apapun.
1: Iya,
0: karena kita handphone nih meskipun 2016 ya tapi sorry ya teman produk kita handphone tuh ya
1: ada orang-orang tertentu
0: ada yang ya, ada tertentu yang sudah bisa pakai touch screen tapi ya. Ada yang masih pakai ya yang... Nokia X2 itu. Tapi seru sekali ya pakai iya. Opera Mini lagi kalau di Facebook ya.
1: Aduh ingat
0: aduh, itu lucu
1: semuanya.
0: Ya itu ya, lucu ya. Sekali ya pakai Firefox ya Firefox pencariannya Opera Mini Firefox Opera Mini. Google itu sudah pilar kehidupan anak-anak 2014, 2015, 2016 itu tuh pilarnya mereka, bener. Hiburannya mereka tuh adalah itu.
1: Dan
0: aduh lucu sekali.
1: Kamu di tahun-tahun itu ya, di 2016 ke bawah itu kamu belum keren kalau belum menggunakan yang namanya BBM.
0: Bener, tukar pin dong kakak pin dulu kak, pin dulu kak.
1: Kalau berbicara soal BBM nanti kita spill semuanya
0: sama.
1: So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2
0: FM. Ini kita mau putar lagu yang lagi viral di tahun itu ya. Ada Don't Let Me Down dari The Chainsmokers.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: teman-teman Bradya. Balik lagi ya di cerita penutup hari dan
1: tadi lagu We Found Love.
0: We Found Love, dari Rihanna, teman Bradya.
1: Asik ya.
0: Iya. Lagu ini tuh kayak joget kita, video klipnya tuh keren dan musiknya tuh wow.
1: Itu musik EDM kah kakak? Itu kayak musik apa begitu ya? Genrenya begitu. Iya, kayak DJ di remix.
0: Benar teman Bradya. Ini kalau berbicara soal Rihanna, memang di pada tahun-tahun itu tuh dia tuh
1: wih, viralnya parah.
0: Kan tadi itu We Found Love, kemudian ada Titanium ya, featuring siapa tuh, aku sudah lupa lagi ya, itu dia
1: sama FD, Frankie Duke. Tidak ya. Terus bicara lagu ya kakak, lagu The Chainsmokers itu kan viral 2016. Iya, terus lagu yang ini kak, This One's For You, This One's For You.
0: Lagu di era-era 2016 ya 2015 itu kebanyakan ya pada saat itu tuh aliran musiknya ya bergenre EDM nih berdua ya.
1: Waktu itu kita senang kan dengar lagu itu.
0: Musisi-musisi Alan Walker, kemudian Project, kemudian Skrillex. Pokoknya banyak ya teman Produa ya.
1: Harlem Shake.
0: Harlem Shake. Kalau Harlem Shake itu 2013.
1: Oh, 2013.
0: 2013 ya, biasanya trennya di pasti teman Produa ya, mungkin Gen Z kan belum tahu tuh. Ini emang tren apa sih Harlem Shake? Nah, ada tren ya. Di mana? Biasanya ya, di dalam keramaian tuh biasanya dimulai dari satu orang,
1: joget.
0: Kemudian
1: yang lain ngikut
0: dia begitu, pas dropnya langsung udah rame, ribut, berisik pokoknya.
1: Dan jogetnya lucu kakak. Ini misalkan nih, back to 2016, ketika kamu berada di tahun 2016 ini, misalkan nih kamu kembali ke 2016 satu hari nih, dikasih kesempatan satu hari ini, benar-benar fake skenario ya, benar-benar kayak satu hari kembali ke 2016. Kembali satu hari, kira-kira apa yang kamu lakukan?
0: Di 2016, apa yang akan saya lakukan ya? Di waktu itu 2016 saya di Jakarta.

0: Cargo Flannel. Cargo Flannel sudah ya. Itu pasangan 2016, yang paling.
1: Saya pengen juga selain style, saya juga pengen berada di 2016 itu dengan teman-teman saya kembali. Kayak waktu itu kita tuh cuma pikirnya kena SMA ya. Saya 2016 SMA.
0: Oh, SMA ya. Kamu yeah. Aduh, waduh kita jauh ya.
1: Iya ya. Beda generasi.
0: Beda generasi
1: ya. Pengen kembali ke zaman-zaman itu dengan teman-teman yang sama sih kalau bisa.
0: Iya, dan saya juga sih yeah. Kalau berbicara soal teman di 2016, wah
1: solid, parah.
0: Parah solid dan yeah,
1: itu menarik itu, nostalgia itu ya yeah, 2016.
0: 2016 pokoknya dari rentan waktu 2016 sampai 2021 itu ini berbicara teman ya, itu benar-benar menurut saya yang bahkan sampai sekarang tuh masih sangat-sangat akrab.
1: Yeah.
0: Ya walaupun sudah jarang tidak ketemu lagi.
1: Sudah tidak pernah ketemu. Yeah. Komunikasi juga begitu-begitu saja. Yeah,
0: tapi kita ada grup, masih ada grup nih dan masih ramai sekali sih dan candaannya masih seperti itu dan menurut keren saya ya? Ini teman paling keren lah yang pernah saya dapat ya teman produser. Kalau berbicara soal 2016 apa lagi ya?
1: 2016 tuh saya merindukan vibes di mana kita tuh kalau belajar tuh masih kumpul HP.
0: Oh iya.
1: Retret. Okay. Di sini kita retret.
0: Retret ya. Ya,
1: di sini retret kumpul HP terus apalagi ya nonton sama-sama nobar. Yeah. Nobar kayak film Korea yang hit. Dulu kan kami cewek-cewek okay. Cinta-cintaan tuh dari
0: Korea.
1: Iya, kiblat kami adalah drakor, Kak.
0: Drakor.
1: Dots itu adalah nomor satu ya, Dots okay. Itu. Cewek dan cowok itu.
0: Dan kalau 2016 ya, ya saya kan dari sini baru yeah. Pertama kali tuh pergi ke Jakarta.
1: Iya, yeah, merantau
0: dan
1: nih.
0: Merantau nih dengan fashion yang menurut saya paling keren di dari sini ya. Waktu itu saya pakai dari sini skinny jeans terus yang Nike KW.
1: Aduh.
0: Nike itu. KW itu yeah. Pokoknya yang Nike KW parah. Sampai di sana saya pergi kuliah hari pertama dan saya langsung wah parah, harus yeah. Ubah fashion saya sih. Tidak mau seperti ini lagi dan
1: tapi ya, itu seru ya kan ya, seru. Maksudnya itu tuh bagian dari perjalanan kita, journey kita tuh kita pasti melewati tuh masa-masa itu. Biar asik, biar kayak karena sekarang kalau kita buka sosial media tuh kembali kan kayak konten kembali ke 2016 tuh apa saja yang viral gitu. Kita yeah. Tuh merasa kayak apa ya? Perasaan kita tuh kayak mengingat kembali dan merindukan kan itu kayak
0: di awal tahun 2026 kan ada tuh yang bilang bahwa 2026 itu merupakan 2016 yang tertunda atau
1: tertunda.
0: Seperti itu ya.
1: Kayak orang sekarang tuh kembali ke zaman 2016 tuh filternya, lagu-lagunya, terus fashionnya juga. Dulu tuh kakak pengennya juga saya kalau di zaman itu tuh saya pengen ini apa? Warna rambut dibawa di atasnya warna lain, di bawahnya lain.
0: Dan pada saat itu kamu
1: kan tidak bisa kan masih sekolah.
0: Oh iya benar.
1: Tapi dulu pernah. Di luarnya hitam, dalamnya baru merah.
0: Waduh.
1: Jadi apa keluar gitu kan. Okay. Tapi itu kayak zaman kuliah awal sih. Okay. Sekolah kita kan ketat sekali ya untuk sekolah swasta apalagi kan itu.
0: Bener.
1: Tapi itu pasti dulu kan viral rambut apa ombre apa ya dulunya tuh rambut yang warnanya tuh kayak highlight, kayak warnanya tuh kayak beda atas beda bawah beda ya. Bawahnya merah tapi atasnya hitam. Tapi, nah gitu.
0: Itu
1: untuk viral.
0: Saya, untuk saya sih tidak tahu namanya, cuman sering sekali. Banyak sekali ya saya jumpai yang modelnya seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya seperti
0: yang
1: sama. Dulu kan iya. Kayak dulu tuh viral-viral jacket jeans juga jacket jeans juga viral tahun itu.
0: Wow.
1: Celana skinny terus juga sepatu sneakers putih. Itu ya teman produa. Kalau tempat-tempat kayaknya tidak deh. Tapi tempat. Dulu tuh masih viral-viralnya awalnya tuh viral-viral kafe. Nongkrong-nongkrong di kafe
0: bener, ya.
1: Itu paling awal tuh 2016 kan kafe itu.
0: Orang bilang FOMO ya mungkin iya. Karena memang orang mulai kenal yang namanya dunia kafe dan orang mulai berjam-jam.
1: Terus kayak sekarang dulu-dulu tuh sudah viral kayak kentang goreng, terus minuman coklat apa, jus-jus apa gitu tuh viral juga 2016. Itu juga jadi lifestyle kan. Oh yes, nongkrong. Kalau di kafe nih, wes.
0: Dan tadi yang sudah kita spill tadi ya 2016 ke bawah itu lu belum have.
1: Lucu,
0: ya. Kalau lu belum belum dikatakan have kalau belum punya yang namanya
1: apa tuh?
0: BlackBerry
1: produser. Ada spill lagi. BlackBerry juga. Tapi ada juga viral-viralnya zaman kita isi-isi acara di sekolah. Tapi memang 2000 waktu zaman 2000 berapa ya? 13 12 tuh memang juga viral, tapi 2016 tuh kita tuh rasa kayak kakak tahu seleb talk atau seleb IG yang namanya Kakev itu. Kakev yang NPD.
0: Yeah,
1: Dulu tuh kan kayak dia tuh kiblatnya tuh kembali ke era-era 2016

0: juga yang kayak ada tuh cowok-cowok tampan, jadi yeah, kita tuh jadi fans-fans, jadi dia tuh kayak berusaha jadi kayak dia tuh menjadi cowok yang tampan yang diidam-idamkan dulu kan, itu kan keren sekali apalagi band. Benar, huh? Nah dia tuh kayak buat kayak gitu konten-konten dia tuh yang kayak dia tuh adalah cowok yang tampan, dia tuh yang banyak yang fans, cewek-cewek tuh banyak yang suka, jadi dulu tuh memang seperti itu, kayak kita rasanya ih biasa saja sih orang itu, tapi kenapa di tahun itu dia sangat keren, apalagi dia bisa main gitar, main drum, bisa nyanyi. Aduh, itu tuh pasti dicintai oleh banyak orang. Saya itu juga kayak kapten bola. Kalau kita juga sih kakak, di tahun itu tuh kayak cinta-cintanya dengan kapten-kapten bola, pemain bola, kiper.
1: Benar ya teman berdua, ini berbicara ini dari dua generasi loh. Jadi mungkin itu tadi POV-nya Priska. Mungkin kalau POV-nya saya 2016 ya seperti itu tadi ya. Kalau berbicara nongkrong, saya orangnya hampir tiap hari
0: di kafe.
1: Di ya bisa dikatakan di kafe.
0: Iya, di kafe ya, tempat nongkrong juga. Itu, terus kalau kita juga lagi viral itu dulu tuh. Kita tuh merasa kita keren kalau kita punya headset. Jalan sambil denger lagu
1: padahal. Oh iya.
0: Padahal lagunya dulu juga.
1: Oh, tren yang headset ini yang pakai masih pakai
0: kabel. Iya, itu tuh kayaknya kami tuh keren sekali kakak kalau kami ada headset. Iya. Warnanya tuh putih.
1: Dan harus
0: headset
1: putih.
0: Headset putih ya, headset tuh harus warna putih. Udah kita dengar pakai itu keren sekali ya. Oke deh, kita ke lagu dulu. Ini lagu yang tren di era itu, terus sekarang kembali lagi tren. Lagu dari Raisa nih kakak, tebak. Ini kakak tebak judulnya apa?
1: Oke, itu judulnya wait.
0: Oke, selamat. Serba Lala dari Raisa.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Lagi teman pro 2 di cerita penutup hari masih bareng Priska Dahan
1: dan Frankie, teman pro 2 di malam hari ini ya. Dan kita masih membahas topik yang sama tentunya.
0: Yes, membahas topik yang sama, back to 2016 era teman pro 2. Outfit tadi kita sudah bahas ya. Kalau disuruh pilih pasti kakak pilihnya yang celananya yang gombrang itu.
1: Iya, pokoknya
0: kargo gombrang. Di tahun itu kakak sudah pakai
1: kargo, iya.
0: Iya. Berarti viral lagi sekarang itu.
1: Iya.
0: Kamu merasa kamulah adalah pusat dunia karena
1: dan
0: kamu
1: aku
0: sudah
1: merasa sebelum kamu pakai aku sudah sama.
0: Sudah pakai. Iya. Tolong kamu jangan dulu sombong di situ. Kakak sudah stylenya seperti itu.
1: Saya kargo dulu. Pokoknya iya, di 2016 awal terus ini kaos hitam yang
0: kaos hitam corak-corak.
1: Kaos hitam, pokoknya kaos hitam. Uh-huh. Apa sih? Ada satu.
0: Boles.
1: lupa lagi namanya. Pokoknya adalah itu yang waktu itu kan badan belum sampai sekarang ya, dulu masih bagus parah.
0: Oh, dulu kamu masih langsing ya.
1: Masih langsing ya teman produ ya.
0: Oke, langsing.
1: Masih belum one pack yang seperti sekarang. Dan kalau berbicara soal
0: fashion
1: ya, dulu 2016 itu saya sudah kenal yang namanya thrifting.
0: Thrifting.
1: Nah, 2016.
0: Saya dari 2012 thrifting, bayangkan. Okay. Dari SD saya sudah bisa thrifting.
1: Mungkin dulu juga biasanya kita tahu thrifting kan, tapi di 2016 itu bahwa saya sudah tahu, oh ini yang
0: merek namanya
1: nih, yang
0: bermerek nih terkenal.
1: Ah, merek ini terkenal nih. Dan mulai dari situ saya akan yang namanya
0: nagih ya, thrifting gue.
1: Thrifting parah sih.
0: Ketagihan kita.
1: Pokoknya saya dengan teman ya satu ini yang
0: mana bagus-bagus lagi ya di sana, kota besar ya.
1: Kami dia nih orang Manggarai ya teman-teman ini, dan dia tuh yang mengajarkan, "Oke, kita harus berburu thrifting di sini dan wah kami tuh satu paket yang sama lah, pokoknya
0: komplit
1: kami kemana
0: ya,
1: komplit
0: ya.
1: Pokoknya dia beli kargo, saya juga harus beli kargo. Dan dia flanel, dulu flanel pun juga kami masih thrifting.
0: Oh iya, ya,
1: walaupun ada yang baru gitu, tapi kami sebenarnya thrifting.
0: Iya.
1: Iya. Yang kadang kalau kita pas coba itu langsung gatal-gatal ya teman-teman.
0: Makanya dicuci dulu kakak pakai air panas dengan rinso. Iya, dengan deterjen itu. Iya, kalau untuk saya pribadi kembali lagi fashionnya tuh pasti skinny jeans.
1: Iya, iya.
0: Terus crop top, cewek-cewek itu kan suka kayak kaos tuh crop top. Terus
1: kalau
0: ini baju Sabrina
1: yang
0: kayak ini kakak.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi Sabrina, kalau sepatu itu yang V itu. Itu sudah masuk tuh di kami, V catur.
1: Okay.
0: V klasik itu tuh sudah masuk di kami, yang old school itu sudah masuk.
1: Iya, iya.
0: Terus juga itu yang hike itu, sepatu yang hike itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau make up itu tidak ada terpikirkan kami bisa make up di tahun itu tuh. Padahal kiblat kami dulu tuh siapa kakak tau?
1: Syahrini. Mungkin Syahrini ya.
0: Syahrini tuh untuk kayak make up untuk pergi ke pesta itu tuh. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu.
1: Iya.
0: Seperti ya. Jadi kebanyakan tuh make up tuh masih, apalagi skincare, make up saja kita gelap. Apalagi skincare. Skincare tuh benar-benar tidak masuk dulu kakak.
1: Sebagian orang berpikir kayak ya make up tuh ya sudah sejalan sama skincare.
0: Kayak dulu tuh orang berpikir make up itu berarti bedak.
1: Yeah.
0: Kalau make up dulu tuh kayak bedak, shadow, lipstick, alis sudah blush on itu. Padahal sebenarnya tuh lebih dari itu.
1: Lebih dari itu ya.
0: Warna ini, warna kulit kita dengan itu tone warna tuh sebenarnya dulu tuh nabrak kakak.
1: Dengan dasar
0: kulit. Ditonjol. Kiri kanan tuh blushnya menyala.
1: Menyala ya.
0: Terbakar. Pokoknya
1: tidak tahu warna basic kulit lu, warna kulit.
0: Iya makanya.
1: Kulit apa.
0: Terus alis. Kotak kakak alis.
1: Oh my god. Aduh.
0: Maskara wing. Maskaranya naik ke atas. Itu hebat sekali kalau orang bisa gambar maskaranya naik wings gitu. Itu sih kalau skincare, make up tuh saya tidak sama sekali gitu.
1: Iya.
0: Rambut suka yang kayak warna-warna tuh, kayak masih coklat tuh masih bisa, coklat-coklat gitu. Terus apalagi ya?
1: Warna rambut yang ngejreng gitu. Kamu belum pernah coba ya?
0: Pernah, tapi 2020-an itu tren.
1: Di mana kamu sudah diberi kebebasan?
0: Sudah kuliah bisa. Kalau SMA belum.
1: Kalau SMA tidak mungkin ya, 22 ya.
0: Fashion tuh kayak banyak sekali ya fashion tuh. Terus itu skinny tuh sudah pasti. Tapi kalau orang yang tidak pakai skinny, dulu tuh kita anggap aneh.
1: Benar.
0: Tapi sekarang baru baggy.
1: Orang yang pakai
0: baggy dulu, ya misalnya dulu kan dibilang komprang ya dulu.
1: Ya,
0: kalau orang pakai itu kita rasa aneh.
1: Aneh sekarang,
0: parah. Tapi sekarang skinny yang kita rasa aneh. Nah.
1: Iya.
0: Itu dia ya ternyata.
1: Kalau menurut saya bahwa fashion itu sebenarnya tidak ada yang baru, tapi yang berulang sih kalau menurut saya.
0: Iya, berulang kayaknya ya. Kayak tren waktu dulu tuh sekarang ini lagi.
1: Benar, ya, kayak benar, yang ya. Tadi di yang kita bahas tadi, Beggy ya, memang ya. Beggy tuh waktu itu mungkin yang parah sih, Beggy-Beggy yang benar-benar yang kayak koprang parah, tapi ya. Sekarang ini ya masih kembali lagi ya, ke zaman
0: cocok-cocok
1: itu.
0: Cocok saja benar ya. Terus sekarang tuh orang tuh lebih senang fashion yang basic, kayak warna-warna yang basic, hitam, ya, putih, kalaupun earth tone tuh kayak coklat, kayak ya. Suka warna yang jangan tidak ngejreng. Dulu kan kita masih gila-gila ngejreng, colorful pelangi, kan.
1: Teman produk.
0: Colorful tuh kita suka colorful itu.
1: Iya, kalau kita pergi ke tempat ramai tuh kayak pelangi.
0: Iya. Itu tuh kakak ada dulu tuh saya tuh tas yang kayak doodle, kakak tahu doodle tuh, itu tuh viral sekali doodle dulu tuh.
1: Kalau
0: yang kayak gambarnya tuh di satu-satu kan gitu tuh doodle, tas doodle tuh keren, tas doodle.
1: 2016
0: jaket bomber.
1: Ya, ini apa? Tote bag ya?
0: Tote bag ya, yang kanvas tote bag putih itu juga itu. Viral.
1: Dan saya rasa kayak pertama kali kan ke Jakarta dan lihat kok aneh ya tas mereka sih, tapi lama-lama kayak ya sudah lama kayak coba tes itu kayak bagus juga sih.
0: Lucu ya kalau pakai tas itu, cewek-cewek itu kebanyakan tas itu, terus kemeja skinny, terus sandal sepatunya flat shoes, terus rambutnya tuh diikat kayak apa, ada kondenya gitu tuh. Kita bilang kayak kayak Missy Bun gitu tuh, dulu tuh suka tuh viral-viral kayak gitu. Atau juga kayak rambut panjang terus digunting rata atau digunting yang kayak bersusun-susun itu, segi-segi itu juga viral tahun itu. Terus rambut bob, rambut pendek bob tuh juga viral tahun itu. Kayak cewek tuh kan banyak sekali ya fashionnya.
1: Oh, saya malah rambutnya malah gondrong
0: dulu.
1: Waktu itu pengen coba sih karena memang
0: itu kalau cewek-cewek kan, rambut gondrong
1: bebas kan di sana kan. Jadi pas di sini kita lihat orang gondrong kan aneh, sansa satu dua orang kan. Tapi saya pas kuliah kayak gondrong keren kali ya. Ya pokoknya jadi hampir semua mahasiswa kan gondrong. Jadi ya keren sih kalau.
0: Iya, dan di tahun itu juga kita viral-viralnya pakai kamera yang
1: digital
0: juga, kamera itu kakak yang sangat bermerek dan mahal itu. Untuk kita apa, kadang kalau nongkrong ataupun mau pergi sama teman-teman, pergi mana? Hunting. Berburu
1: Bix, kalau
0: berburu ini kah?
1: Kalau setan, ada momen di mana kamu memegang tutup ke lensanya dan berfoto.
0: Itu Bix,
1: kamu paling keren zaman itu. Dan orang
0: kakak itu gila-gila kamera yang itu kakak.
1: rata-rata kamera digital.
0: Iya, kamera-kamera seperti
1: dan
0: itu.
1: Ketika orang dan jujur saya belum pernah sih yang pegang itu fix.
0: Saya di foto iya, tapi kalau pegang itu tidak sih. Maksudnya foto pakai itu iya.
1: Hunting kita
0: pergi.
1: Kami dulu tuh di sana tuh di flyover mana yang rame, kita rame di situ.
0: Foto-foto itu seru ya. Maksudnya kalau kita ingat lagi kenang-kenangan itu tuh seru dan tidak bisa kita ulang lagi sekarang. Kita rindukan itu teman produa. Jadi siapa tahu kamu juga merindukan suasana ataupun vibe seperti itu 2016. Itu bisa kamu sharingkan kira-kira apa nih hal yang paling membekas di kamu di tahun 2016. Itu bisa kamu sharing ke kita di 082 147 650 422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Terbaik kau. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, okay, teman Prodia, ya, back to 2016 ya.
1: Yes.
0: Back to cerita penutup hari, tapi kita masih membahas tentang 2016
1: nih, teman Prodia. Yang viral nih di tahun itu.
0: Okay.
1: Atau apakah ada sesuatu yang kakak tuh pengen hilangkan kalau kembali lagi sih?
0: Tadi kan ada momen yang pengen kita ingat terus. Ya. Sekarang momennya atau apapun ya yang pengen kamu hilangkan di 2016.
1: Kalau saya, posting di sosial media itu kayaknya tuh harus pikir-pikir.
0: Iya, iya.
1: Karena ketika sekarang kita lihat lagi, aduh, malu.
0: Kenapa malu? Menurut
1: malu
0: kamu kenapa?
1: Apa ya? 2016 tuh kan viralnya ini posting dulu tuh zaman pacaran tuh posting, okay. Dan itu saya rasa alay lagi.
0: Alay ya.
1: Terus sekarang kan ketika sudah tidak bersama lagi tuh, aduh kita pernah foto seperti itu kan di sosial media kita posting dengan PD-nya. Jangan ketawa.
0: Dengan caption yang seolah-olah.
1: Terus kita akan jadi gitu.
0: Dengan caption seolah-olah fix ini yang akan menemani sampai nanti.
1: Iya, ternyata tidak. Nah itu tuh pengen saya ubah, kenapa saya posting, okay. Dengan PD-nya saya posting kata-katanya dulu tuh alay parah kata-katanya.
0: Dan sama juga sih saya pernah buat kayak zaman-zamannya Facebook juga kan. Upload story tuh buat
1: apa ya namanya status.
0: Itu tuh bisa diambil dari lirik lagu. Alay banget kan ya. Sangat
1: juga lagi lirik lagu
0: bro.
1: Terus saya juga kayak tag sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini tidak tahu apa
0: tidak
1: yang sebenarnya mau diposting, tapi kita tag saja dia. Biar naik itu statusnya.
0: Jumlah like berapa nih? Kita cek nih. Dikejar jumlah like-nya. Kalau saya yang pengen dihilangkan 2016 kayaknya
1: apa
0: itu tadi ya, itu postingan-postingan alay. Mungkin kalau dilihat dari kacamata dulu itu tuh keren parah.
1: Iya memang
0: keren parah dan menurut saya itu luar biasa, tapi sampai sekarang cringe ya. Hapus mungkin foto-foto yang posting-postingan alay. Kedua,
1: atau kita jangan cepat posting. Maksudnya kita bisa tahan diri kita untuk tidak cepat posting.
0: Dulu tuh kita tidak kenal yang namanya estetik sebuah foto atau apapun ada cerita-cerita apa yang ada dalam foto. Pokoknya ya sudah, apa yang kita contoh kita ambil gambar nih, sudah semuanya kita upload. Ya parah sih 2016. Tapi kalau saya yang pengen dihilangkan 2016 apa ya?
1: Apalagi ya?
0: Mungkin hal-hal buruk, mungkin kenakalan. Tidak sih.
1: Hal-hal buruk, kenakalan.
0: Jangan ya, Tuan Prodia ya. Mungkin kalau saya sih tidak ada sih. Hanya itu tadi ya, postingan media
1: kayak
0: sosial.
1: Kayak hidup tetap berjalan begitu.
0: Ya karena memang menurut saya hal-hal seperti tadi yang kayak cringe atau mungkin
1: sebenarnya itu jadi bagian pelajaran juga.
0: Bagian dari perjalanan hidup.
1: Momen sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita harus melewati itu untuk sampai di titik sekarang kayaknya ya.
0: Mungkin kalau waktu itu kita tidak upload, mungkin kita tidak seperti sekarang.
1: Iya, kita tidak segaul. Dan seboles sekarang teman produk ya. Itu juga ya, terus juga 2016 itu banyak berita-berita juga yang mungkin menurut kita tuh belum sampai di pikiran kita. Di usia itu tuh saya merasa berat seperti itu. Kayak saya merasa ini kayaknya berita ini berat dan saya tidak melek waktu itu. Kita kan kayak fokusnya tuh ke style, ke hiburan, ke
0: dan
1: musik.
0: Di 2016 ke atas itu tuh kita lupa yang namanya satu.
1: Apa tuh?
0: Upgrade diri sih waktu itu.
1: Iya,
0: benar ya. Skill-skill
1: terombang-ambing kita dulu tuh.
0: Skill-skill
1: sana kemari,
0: kita tuh banyak
1: saja.
0: Ya teman Prodia ya. Mungkin kalau mungkin waktu itu saya tekun, mungkin saya bisa jadi apa ya sekarang
1: saya
0: ya?
1: Saya perenang mungkin ya.
0: Kalau saya mungkin atlet sepak bola sih teman Prodia.
1: Bisa juga. Kalau saya mungkin penyanyi.
0: Oke, bisa jadi. Waduh.
1: Penyanyi. Itu juga ya. Kalau challenge dulu tuh juga ya, mannequin challenge yang kayak diam, terus Harlem Shake, terus apalagi ya, mirror selfie dulu juga sudah mirror
0: iya,
1: selfie
0: benar.
1: Foto-foto di kaca, foto-foto lucu.
0: Oh, hunting tadi sudah terus, dan pernah tidak sih kayak 2016 tuh pakai ini foto, habis foto dipasangin stiker-stiker kayak hewan gitu-gitu kan.
1: Oh iya sih, tapi saya tidak lagi. Kami tuh gila-gila filter
0: yang itu kan.
1: Di itu kalau teman-teman tahu ada Vesco, ada Vesco, ada Electrum, itu kita pakai di situ dari 2016 sudah mulai.
0: Oke, iya benar.
1: Iya, kayak Vesco tuh kayak yang gelap warnanya atau agak ungu-ungu gitu kita suka tuh dulu tuh filter-filter. Itu sudah mulai lebih upgrade dari BNM 12. BNM 12 tuh masih 2012, 13 masih pakai. Ya, tapi 2016 tuh masuk
0: zaman Android awal ya.
1: Iya, kalau 2016 tuh kita ada apa? Snapseed atau apa begitu yang untuk editan-editan itu tuh Lightroom. Yeah. Itu keren sekali kalau Lightroom. Yeah. Tapi Lightroomnya tuh yang itu yang warnanya ngejreng, langitnya edit jadi warna biru.
0: Iya, jadi warna jingga.
1: Kulitnya putih. Jingga apa bahas sampai baju warna merah berubah jadi orange.
0: Iya, benar.
1: Itu sudah mulai sih Kakak kita masuk ke situ.
0: Iya, benar. Oke, itu
1: keren ya.
0: Kalau berbicara soal memori atau mungkin kenangan-kenangan di 2016 itu banyak sekali tentunya.
1: Kalau sudah pakai HP touchscreen 2016 itu sudah pakai.
0: Kalau 2016 sudah sih.
1: Sudah pakai touchscreen.
0: Sudah
1: lama sih. Iya, saya juga 2016 sudah pakai touchscreen. Terus dengar lagunya lewat.
0: Kalau dulu
1: kita kirim-kirim lagu sih sama teman-teman.
0: 2016 ya?
1: Iya.
0: 2016 sudah ini streaming lagu.
1: Oh, streaming.
0: Ada aplikasi yang dulu yang namanya Joox.
1: Iya, betul-betul.
0: Joox yang streaming kalah dari Spotify ya sekarang.
1: Yeah.
0: Itu saya tuh sampai download dan banyak sekali lagu-lagu. Tapi tetap offline disimpannya.
1: Iya, kayak download.
0: Pergi ke kampus kita download semua nih beberapa lagu
1: sambil yang aktivitas sambil jalan naik motor atau di kendaraan umum itu dengar putar ya kan. Sama juga kita begitu. Itu juga terus pakai download sih Kakak lebih tepatnya terus di share ke teman-teman, dikirim.
0: Oh, kalau itu ya mungkin kita perbedaan ya.
1: Share
0: it benar. Share it itu sampai di aplikasi loh bisa berbagi aplikasi.
1: Share itu kayak film yang besar ininya
0: file-nya.
1: Besar tuh bisa dikirim lewat
0: aplikasi juga. Ya,
1: kalau Bluetooth tuh ada kadang tidak bisa
0: ada batasnya.
1: Ada batasnya.
0: Oke, 2016 ya teman Bro 2 ya. Ada banyak yang membuat kita tuh
1: akhirnya
0: pengen kembali. Kalau pengen kembali momen apa tadi?
1: Itu tuh
0: amang teman-teman.
1: Teman-teman tuh pasti terus mencoba semua tren-tren kalau bisa
0: kalau bisa.
1: Tren-tren yang tidak bisa saya buat lagi sekarang kayak apalah sekarang kalau kalau kita berdua buat tren manekin kayaknya orang rasa ih kenapa mereka
0: kenapa
1: berdua
0: ini terus, kenapa
1: iya kan. Tapi sekarang tuh kan orang bisa kembali lagi tuh kan di sosial media tuh filter 2016 tuh ada lagi
0: benar.
1: Terus tren fashion juga kembali lagi ke 2016 jacket cheese bomber seperti yang Kakak pakai sekarang bisa kita pakai lagi. Skinny juga orang masih banyak pakai. Tapi meskipun saya tidak pakai
0: skinny. Tapi ini juga yang tadi
1: kacamata yang kayak gini kacamata Korean look. Itu kan dulunya juga kita rasa yang bulat-bulat itu kan Kakak dulu kan bulatnya besar kan, terus ini Kakak tren fotonya tuh tidur, foto tidur terus rambutnya dibentuk love. Itu juga ya kan dulu kan. Itu parah keren sih itu dulu.
0: Iya, keren banget.
1: Foto tuh kelihatan hanya mata.
0: Kalau berbicara soal aplikasi chat ini kayaknya kalau WhatsApp
1: dulu 2017-2018 kayaknya Kakak
0: WhatsApp
1: itu.
0: Iya.
1: Dulu tuh
0: ada yang namanya Line.
1: Iya, Line. Iya, terus yang warna kuning itu apa ya? Ada warna kuning tuh Kakak.
0: Apa namanya?
1: Lupa
0: ada
1: lagi.
0: Ada yang Kakao Talk.
1: Dulu kami main shimi-shimi hiburan.
0: Iya.
1: ChatGPT dulu tuh kami shimi-shimi. Sorry ya.
0: Iya benar. Ya, sebelum kenal GPT sih ya teman-teman produk zaman sekarang. Kami sudah kenal yang namanya shimi-shimi bisa aja ngobrol.
1: Terus lain itu boneka yang beruang itu. Gila-gila gitu. Tapi kuning tuh apa Kak? Kayak aplikasi?
0: Oh, ada sih aplikasi.
1: Komunikasi ya. Coba searching ya.
0: Iya, teman produk.
1: Aplikasi untuk komunikasi.
0: Aplikasi komunikasi ya.
1: Simbolnya kuning. Apa ya?
0: Lupa lagi saya
1: Talk apa ya?
0: Talk B ya. Kalau menurut saya sih sudah
1: tidak dapat sih Kak.
0: Oke.
1: Nanti ya teman produknya kita coba cari-cari. Dulu juga tren-tren 2016 tuh emoji Kakak.
0: Wah.
1: Tren awal emoji kuning itu ya logo emoji tuh
0: bener.
1: 2016 tuh viral. 2014 juga sih kayak dari BBM. Tapi lebih viral lagi 2016 tuh kayak diekspor terus itu tren emoji
0: emojinya.
1: Gitu. Dari BBM kan pertama kan
0: emoji. Iya benar dari BBM. BBM dulu tuh yang pertama tuh kayak jempol-jempol gitu ya.
1: Iya jempol. Ping.
0: Oke, minta pinnya dong. Oke, teman berdua. Dan mungkin itu lagi beberapa menit ya kesamaan kita di cerita menutup hari.
1: Betul.
0: Masih punya kesempatan untuk kamu untuk bergabung ya.
1: Yeah.
0: Ya sampai kamu pas dengar kita tadi langsung ingat. Oh aduh, ada
1: iya,
0: nih
1: benar, saya baru pulang dari pesta nih atau aduh saya baru bangun tidur nih pengen gabung nih satu. Atau saya baru selesai cuci piring nih.
0: Okay.
1: Mau gabung sama kita boleh ya. ya teman Pro 2 di 8214765042.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk

0: Belum kita di cerita penutup hari ya, ke pembahasan kita back to 2016 era, dan semoga ini bisa apa ya, mengingatkan kembali kamu kepada kenangan-kenangan masa lalu kamu di 2016.
1: Benar ya.
0: Tapi yang positif kayak fashion ya, dan style tadi itu ya, musik-musik.
1: Mungkin hal-hal yang belum kamu capai di 2016 ya, dan sekarang kamu sudah menggapai itu semua ya. Kamu mungkin bisa mengingat lagi dan mungkin rasa bersyukur juga ya.
0: Ya, kita tuh merasa bersyukur juga
1: dan bangga dengan diri
0: dan bangga sendiri juga dari hal-hal yang sebenarnya tidak enak. Itu juga jadi pelajaran ya teman Produa. Oke, kita masih temani kamu sampai di jam 12 malam nanti teman Produa, dan saat lagi kita mau ajak kamu untuk seru-seruan untuk dengarkan lantunan playlist kece kita di Jazz Music.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik.

0: Aan het tik
1: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
2: Musik live chat lokal.
1: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

berdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie, Priske dan juga Melky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya, Ayah dan rekan saya Kenny Seja, serta seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kau menguap saja terus, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Oh, malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh. Kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND,
4: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Musim kemarau datang, udara makin kering, rumput mudah terbakar, angin pun bertiup kencang. Api memang kecil, tapi jangan dianggap sepele. Satu kompor yang lupa kamu matikan, kabel listrik yang rusak, puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau membakar lahan tanpa pengawasan, bisa berubah menjadi kebakaran besar. Sebelum terlambat, lakukan pencegahan. Periksa kabel listrik dan stop kontak. Jika terkelupas, sudah tua atau terasa panas, segera diganti. Jangan tinggalkan kompor menyala saat pergi atau hendak tidur. Jauhkan kain, kertas, bensin, minyak, dan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau. Ingat, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Cegah sebelum terjadi, waspada sebelum terlambat. Bersama kita tanggap bencana.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Berlagu. Itu kesan pertama yang ku tahu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa banyak warung makan atau warteg menggantung kantong plastik berisi air? Sebagian orang percaya ini adalah cara sederhana yang ampuh mengusir lalat. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan tersebut. Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil ditambah 3 mata sederhana yang disebut ocelli. Sistem penglihatan ini membuat lalat sangat pekat terhadap cahaya dan juga gerakan. Saat cahaya melewati kantong plastik berisi air, cahaya akan dibiaskan sehingga benda di belakangnya tampak bengkok dan juga lebih besar. Bagi manusia, efek ini mungkin terlihat biasa saja di teman Pro 2. Namun bagi lalat, pembiasaan cahaya tersebut membuat penglihatannya menjadi membingungkan dan jauh lebih sulit untuk diproses. Akibatnya, lalat cenderung menghindari area di sekitar kantong plastik berisi air. Meski begitu, para peneliti masih berbeda pendapat mengenai seberapa efektif metode ini, karena hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Jadi, meskipun belum terbukti sebagai cara yang pasti,

Menggantung kantong plastik berisi air tetap menjadi salah satu cara tradisional yang hingga kini masih banyak digunakan untuk membantu mengurangi gangguan lalat.

Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Salam.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah dispada edisi 10 Oktober 2026 dan kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, puluhan tahun berjuang dapat air bersih, warga Gololebo harap bantuan pemerintah. Dilansir dari rri.co.id, selama puluhan tahun warga Desa Gololebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur masih berjuang memenuhi kebutuhan air bersih. Warga berharap adanya perhatian serius pemerintah daerah untuk membangun sumur bor maupun sumur permanen guna memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini semakin terasa berat saat musim kemarau ketika ketersediaan air semakin terbatas. Krisis air ini berdampak pada lebih dari 120 kepala keluarga. Informasi selanjutnya, jalan lintas utara Flores ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2028. Dilansir dari rri.co.id, pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran sekitar 2 triliun rupiah dan ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada tahun 2028. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam tahap studi. Pemerintah tengah mempertimbangkan 2 skema pembiayaan, yakni melalui surat berharga syariah negara atau pinjaman luar negeri. Menurut Lasarus, pembangunan jalan lintas utara Flores merupakan salah satu proyek yang mendapat komitmen Presiden sehingga perlu ditindaklanjuti melalui persiapan dan dukungan anggaran. Masih di Info Pro 2, Damkar Manggarai Barat padamkan kebakaran lahan di TPA Warloka. Dilansir dari rri.id, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Manggarai Barat memadamkan kebakaran lahan di area samping tempat pembuangan akhir Warloka pada Jumat 9 Oktober 2026 siang. Sebanyak 13 personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan setelah menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan api berhasil ditangani oleh petugas. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Hai teman Pro 2. Aduh, senang sekali di berjumpa. Kita enggak berjumpa sih. Maksudnya senang sekali nih bisa menghibur kamu semua di pagi hari di tanggal yang cantik, tanggal 10 bulan 10 2026. 10-10 ya teman Pro 2. Cocok banget nih buat kamu yang punya rencana untuk mengungkapkan perasaan atau mau jadian sama pacar ya, atau kok pacar sih, maksudnya sama crush, sama doi yang aduh ini harus saya jadikan pacar saya di tanggal 10 bulan 10 nih. Biar nanti anniversary-nya keren ya, tanggal cantik, tanggal 10 bulan 10 inget tuh hari jadian kita atau hari pernikahan maybe. Uy. Sepertinya banyak sih ini yang menikah di tanggal 10 bulan 10 ini karena ini hari Sabtu ya teman Bro 2. Daerah Sumatera sama Jawa ini biasanya menikah tuh di Jumat, Sabtu, Minggu, di 3 hari hari weekend begini teman Bro 2. Pasti banyak nih yang ngambil saya. Sudah curiga. Atau di ND juga sama kah? Menentukan tanggal cantik juga sebagai hari pernikahan ya maybe ya, karena semua orang pasti untuk hari-hari bahagia itu punya prepare atau perencanaan yang matang termasuk tanggal teman Pro 2. Oke, kita tinggalkan pertanggal-tanggal yang cantik ini ya teman Pro 2 karena kita sudah masuk di Kepo Time di pagi hari ini. Jadi semoga buat kamu-kamu yang baru bangun sudah mulai mengumpulkan nyawa ya, dan sedang siap-siap mungkin pergi sekolah atau kuliah, jangan malah sibuk scroll HP teman Pro 2 sampai lupa waktu. Dan yang sudah beraktivitas, semoga semuanya lancar seperti di depan kantor HRRI di halaman nih hari ini nih, hari Sabtu ya teman Pro 2, akan ada Zumba nanti tepat di pukul 6.30 atau paling lama mungkin di jam 7 pagi baru dimulai. Jadi buat kamu yang mendengarkan mau join, mau gabung boleh banget ya, karena ini free gratis di halaman kantor RRI teman Pro 2. Jadi kalau kamu lewat tuh pasti kamu akan lihat banyak sekali para wanita-wanita kece yang ikut Zumba. Bukan hanya wanita, laki-laki juga ada teman Pro 2. Jadi kamu bisa join ya, ajak pacar kamu, ajak keluarga kamu, ayo kita pagi ini pagi yang sehat nih, ayo kita olahraga dulu gitu ya teman Pro 2. Boleh banget ya, setiap Sabtu ada Zumba di halaman RRI teman Pro 2, boleh gabung karena ini terbuka dan free gratis ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa kalau di Kepo Time pagi ya, kita akan memberikan informasi-informasi yang baru nih. Maksudnya informasi yang viral juga, tapi bukan yang berat-berat banget ya. Karena masih pagi, jadi kita gak mau memenuhi isi kepala kamu dengan hal-hal yang sangat berat ya untuk dicerna. Jadi yang ringan-ringan aja dulu teman Pro 2 untuk sedikit tidaknya menambah wawasan kita ya. Atau ternyata begitu. Jadi ya setidaknya kita lebih update loh teman Pro 2, tidak ketinggalan informasi-informasi yang lagi hype di jagat maya. Jadi buat kamu yang masih stay tune terus, terima kasih, tapi pastikan kamu terus bersama kita sampai jam 10 di Spada, dan nanti akan ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jadi ya kalau kamu bisa meluangkan waktu untuk tetap dengarkan kita, kamu tuh bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya ini kamu lagi dalam perjalanan atau lagi di sekolah atau lagi di kampus, lagi break gitu ya, lagi istirahat terus mau dengarkan RRI, buka HP, buka RRI Digital, nah kamu bisa dengarkan kita di sana teman Pro 2. Jangan lupa di download ya melalui Play Store ataupun App Store, sangat mudah, kamu tinggal login melalui email dan kamu bisa dengarkan lagu-lagu tanpa iklan dan juga gratis. Di mana lagi kalau bukan di RRI Digital teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran informasi apa nih hari ini yang akan mau Ayah sampaikan, jangan kemana-mana, stay tune terus teman Pro 2 bersama Ayah, karena setelah lagu-lagu berikut yang Ayah putarkan, Ayah akan memberikan informasinya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayam masih di Kepo Time ya. Tempat kita membahas hal-hal menarik, viral dan pastinya bikin kita punya bahan obrolan baru. Nah, di pagi ini Ayam mau mulai dengan satu pertanyaan nih, teman Pro 2. Kalau mendengar musik orkestra, apa yang langsung terlintas di pikiran teman Pro 2? Ayo. Musik yang klasik kah atau suasana formal atau musik yang biasa dimainkan di acara besar? Nah, itu juga ya, teman Pro 2. Tapi ternyata musik orkestra juga bisa membawakan sesuatu yang dekat dengan dunia anak muda loh, teman Pro 2. Termasuk musik yang identik dengan pertandingan sepak bola. Dan salah satu informasinya ini datang dari Harmonia Jakarta yang menjadi perhatian setelah mengaransemen ulang etim premier laga dengan santunan orkestra yang ramai dibicarakan pada 9 Oktober 2026 lalu nih, teman Pro 2. Dan menariknya sebuah lagu bisa terasa berbeda jika dibawakan dengan aransemen baru. Setuju enggak sih? Setuju ya, tapi tergantung aransemen ya, kadang-kadang ada yang tidak cocok, ada yang cocok ya, teman Pro 2. Walaupun seperti lagu-lagu zaman dulu nih, pop-pop dulu yang di remix ulang oleh penyanyi-penyanyi sekarang tuh banyak yang oke-oke sih, keren-keren ya, teman Pro 2. Dia lebih menghadirkan, lebih fresh begitu, tapi tidak menghilangkan identik dari lagu tersebut. Nah, musik yang biasanya kita dengar dalam suasana pertandingan bisa menghadirkan kesan megah ketika dimainkan oleh kelompok orkestra. Ya, seperti lagunya Dua Lipa yang Training Season itu tuh, ha, itu ketika main dengan orkestra tuh keren banget ya, teman Pro 2. Dan dari sini kita belajar bahwa kreativitas tidak harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ya, teman Pro 2. Mengolah karya yang sudah dikenal dengan ide segar juga bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Dan ini bisa jadi inspirasi nih untuk anak muda di ND yang punya bakat bermain musik, menyanyi atau membuat video, atau malah punya bakat mengaransemen lagu. Nah, jangan takut mencoba gaya sendiri ya, teman Pro 2. Siapa tahu nih karya yang awalnya hanya dibuat untuk bersenang-senang justru membuka kesempatan baru. Seperti penyanyi kita ada Jun Sugi ya, teman Pro 2, salah satu penyanyi keren juga nih dari ND dan pernah juga mengcover lagunya Dewa 19 ya bersama Sander, teman Pro 2 boleh cari di YouTube. Nah, seperti itu contoh-contohnya, teman Pro 2, kalau kamu punya bakat mengaransemen lagu, menyanyi atau bermain musik.

Pengatasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab bersama. Berbagai program terus didorong untuk membuka peluang kerja, memperkuat usaha kecil, serta meningkatkan keterampilan masyarakat. Namun, keberhasilan upaya ini juga membutuhkan peran aktif kita semua. Anak muda dapat berkontribusi melalui kreativitas, inovasi, dan semangat berwirausaha. Komunitas dapat saling mendukung dan membuka peluang bagi sesama. Ketika masyarakat saling menguatkan, kesempatan untuk hidup lebih sejahtera akan semakin terbuka. Mari ambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih bersama Ayah di Kepo Time. Nah, sekarang Ayah mau tanya kamu nih. Kalau lagu favorit teman Pro 2 dibuat versi orkestra, kira-kira lagu apa nih yang paling cocok teman Pro 2? Mulai berpikir nih kamu pastikan. Bisa ya lagu pop Indonesia, lagu daerah Flores, atau bahkan lagu yang sering teman Pro 2 dengar saat olahraga. Teman Pro 2 kirim dong jawaban dan salam kalian melalui WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Ayo tunggu nih pilihan lagu paling menarik dari teman Pro 2 nih, kira-kira lagu apa nih kalau misalnya dibuat orkestra itu akan sangat megah, mewah, dan keren. Nah, kita pagi ini agak menghayal sedikit ya teman Pro 2, tidak apa-apa kali ya. Oke deh, karena kita hampir di penghujung segmen nih teman Pro 2, tidak apa-apa, tetap kamu kirimkan ya, karena setelah ini akan ada FYP, Flourish Your Playlist, di mana ini adalah program favorit kamu, karena di sininya kamu bisa request lagu apa aja. Apa aja ini ada ketentuan sih ya teman Pro 2, itu lagu apa aja itu tuh tidak boleh lagu-lagu lama ya, seperti ya 2015 ke atas gitu ya, tidak bisa 2015 ke bawah deh, kayak 2010 2009, itu di garis bawah ya teman Pro 2, tidak boleh lagi diputarkan, kecuali kalau lagu itu ada yang meremix ulang dan lagi viral, boleh nih kita putar teman Pro 2. Kemudian yang kedua, jangan lagu dangdut ya, karena ini Pro 2 kalau lagu dangdut khusus di Pro 1 teman Pro 2. Dan selanjutnya lagu-lagu yang full bahasa daerah itu juga no ya, tidak boleh. Sebenarnya memang bebas ya lagu apa aja, tapi ketentuan-ketentuannya lumayan banyak ya teman Pro 2. Lagu Indonesia, lagu luar Indonesia boleh banget teman Pro 2. Nasional, internasional boleh. Intinya lagu pop ya teman Pro 2. Dan ya kalau bisa 2015, 2016 sampai 2026 teman Pro 2. Oke, kalau sudah kamu paham ketentuannya, langsung request di FYP Flourish Your Playlist. Nanti akan kita buka tepat di pukul 7 sampai pukul 8 pagi teman Pro 2. Ditunggu ya.

Oke, teman Pledu, kembali lagi bersama Aya. Kita sudah masuk di FYP Flourish Your Playlist, di mana ini adalah program spesial untuk kamu request-request lagu selama 1 jam ke depan sampai jam 8 pagi, teman Pledu. Dan bukan hanya request lagu, kamu juga bisa memberikan motivasi, salam-salamnya, dan juga mungkin quote ya di pagi hari ini, supaya Sabtu ini menjadi Sabtu yang ceria, Sabtu yang bahagia, dan Sabtu yang damai ya, teman Pledu. Oke deh, karena kita sudah di FYP dan Aya mau memutarkan lagu spesial nih, requestan dari Bang Irul. Bang Irul sudah bergabung nih, teman Pledu, di FYP. Sebagai opening nih di FYP, kita akan putarkan lagu requestan Bang Irul. Nah, Bang Irul ini mau request lagunya Dewa yang berjudul Satu. Oke, siap Bang Irul, akan kita putarkan. Dan seperti biasa, teman Pledu, salam-salamnya untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Siap Bang Irul. Dan teman Pledu, Bang Irul ini ada di Bongawani ya. Jadi buat kamu-kamu yang mau request, jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal kamu, nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti Bang Irul ini, dan sertakan salam-salamnya, tidak pernah melupakan anak dan istri. Keren banget Bang Irul. Oke, kita akan langsung putarkan dan kita dengarkan bersama. Ini dia Dewa 19 1.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Semi si morangkir terlalu pakai hati. Dan ayah masih menunggu lagu rekesan dari kamu teman berdua. Setelah tadi ada Bang Irul di Mbongawani, ayah juga masih menunggu nih siapa-siapa saja yang biasa bergabung di FYP dan juga perlu dua hitlist. Biasa ada Kakak Lara Purnamasari, kemudian ada Kak Sevi Kebu. Mana nih yang biasa-biasa join? Ayah tunggu ya teman pro 2 sampai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 30 menit lagi nih waktu kita, jadi buruan ya, jangan sampai ketinggalan untuk request lagu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Dawin Dessert featuring Silento. Bagaimana teman produa, sudah cukup membuat kamu berjoget di pagi hari ini atau berdansa seperti Zumba di halaman RRI ini ya teman produa? Keren banget mereka, semangatnya tuh semangat-semangat luar biasa, para ibu-ibu keren ya. Walaupun sudah ibu-ibu, ada juga beberapa anak remajanya. Jadi jangan pikir Zumba itu ala ibu-ibu semua, tidak. Ada anak-anak remaja putra-putri teman produa. Jadi di situ ya buat orang-orang yang ingin hidup sehat, membakar lemak atau ya itu tadi hidup sehat, bisa join teman produ juga bisa join di halaman RRI ND ya, di Jalan Durian. Jadi kalau kamu lewat tuh di Jalan Durian, kamu lihat yang RRI setiap hari Sabtu pagi ramai sekali orang Zumba ya, karena memang free teman produ, gratis. Jadi kalau kamu lewat atau kamu biasa jogging-jogging di jalan lari pagi itu bolehlah singgah untuk menggerakkan badan berjoget bersama. Oke teman produ, kita masih di FYP Flores Your Playlist. Dan sudah ada yang bergabung nih, pendengar setiap produa juga. Setelah tadi ada Bang Irul, ini ada dari, oh dari Bang Rahmat ya, di Jalan Durian teman produa. Bang Rahmat mau request lagunya Krisye, Kalau Cinta Menggoda. Dan salamnya buat teman-teman di ND, semoga pagi ini selalu semangat dan selalu berjalan lancar. Hui, jadi semua urusan tuh dilancarkan. Siap Bang Rahmat, akan kita putarkan. Tapi ini mungkin bukan dari Krisye ya, ini tetap lagu Kalau Cinta Menggodanya Krisye, tapi yang sudah di cover oleh Master Alvin Ju. Kita akan dengarkan bersama. Dan kita juga masih menunggu nih requestan dari teman produa. Langsung aja di 082147656422.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kemang Pro 2 NTT bukan cuma terkenal dengan pantai dan pegunungannya, tapi juga berada di jalur Ring of Fire, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api tertinggi di dunia. Bahkan, NTT memiliki sekitar 16 gunung api aktif, salah satunya Gunung Leotobi Laki-Laki yang beberapa kali mengalami erupsi. Sebelum meletus, gunung biasanya memberi tanda seperti gempa kecil yang lebih sering, suara gemuruh, asap kawah yang makin tebal, bau belerang yang menyengat, hingga hewan liar yang turun dari gunung. Sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap biasa. Karena itu, sebagai anak muda, kita tidak perlu panik, tapi harus siap. Pastikan punya tas siaga bencana yang berisi masker, air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, pakaian ganti, dokumen penting, dan uang tunai secukupnya. Dan yang paling penting, jangan jadikan erupsi sebagai ajang berburu konten. Jangan mendekati zona bahaya hanya demi video viral. Ingat teman Pro 2, kita memang tidak bisa menghentikan gunung berapi, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.

putar-putar dari Oxen Zeran featuring Juan Reja sudah menemani kamu teman Pro 2. Oke, buat kamu yang mau request masih bisa ya teman Pro 2, kurang lebih 10 menit lagi waktunya, langsung buruan ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Sambil menunggu, mungkin beberapa lagu ini sudah siap menemani pagi hari kamu. Ada dari Meghan Trainor, No. Ini dia, kita dengarkan bersama.

Prestasi tidak datang begitu saja. Ia lahir dari latihan, disiplin, dan kesempatan. Di lapangan inilah mimpi anak-anak muda mulai dibentuk. Dari tendangan pertama, lari pertama, hingga semangat untuk terus bangkit saat kalah. Event olahraga bukan hanya soal menang dan piala, tetapi tentang belajar kerjasama, sportivitas, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena itu, pembinaan olahraga sangatlah penting. Bakat tanpa latihan akan hilang. Semangat tanpa dukungan akan padam. Mari dukung kegiatan olahraga di lingkungan kita.

Oke, teman produser, sepertinya kita harus tutup FYP ya, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request sebelum jam 8 tetap akan kita putarkan, tapi kalau sudah di jam 8 kita tidak bisa putarkan lagi ya teman produser. Dan buat kamu yang tadi sudah request, terima kasih banyak. Dan buat yang belum, jangan sedih ya, karena nanti di jam 10 sampai jam 12 akan ada FYP. Akan ada produser hitlist ya, bukan FYP lagi. Kenapa ke FYP terus ya? Oke deh teman produser, see you di FYP edisi selanjutnya. Dan sesaat lagi akan ada Pro 2 Spot, nantikan informasi serunya. Kamu pasu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.